tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 7 bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya tuh di pagi kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani tugas gatekeeper ada Erika dan Lilin yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di jalur utama ataupun jalur dalam kota. Update-nya perkembangannya seperti apa, apakah sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Bisa kirimkan foto video atau bergabung via telepon kami. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak. Makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini jam 7 lebih 11 menit Sedulur Cakra, beberapa informasi yang kami terima bahwasanya untuk update cuaca ya, sudah mulai terik dan panas tentunya. Sinar matahari pun juga sudah mulai nampak menyinari untuk di beberapa daerah. Kondisi jalanan tentunya juga pagi kali ini memang sudah ada beberapa titik yang mengalami kepadatan karena juga imbas sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Kira-kira ini untuk titik kepadatannya di mana? Kalau untuk di jalur dalam Kota Nganjuk sendiri, apakah untuk di Jalan Veteran biasanya sudah mulai ada kepadatan untuk pagi kali ini? Anda yang melintas di jalur dalam Kota Nganjuk tentunya juga bisa bagikan informasinya ke kami untuk perkembangannya seperti apa. Pagi kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Sudarmawan. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Intan. Bagaimana kabarnya pagi ini?
0: Alhamdulillah baik, Pak. Jenengan sebaliknya gimana untuk pagi kali ini?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya, Pak ya. Pokok tentunya harus happy juga ya.
1: Ya, insya Allah.
0: Baik, ini ya posisi.
1: Ini perjalanan mau ke anu, Mbak, mau ke Kecamatan Genteng Banyuwangi.
0: Oke.
1: Sekarang sudah ada di jalur Lumajang Jember. Cuacanya cerah, sedikit berkabut, Mbak.
0: Oke, ini tadi njenengan berangkatnya dari mana, Pak? Surabaya atau dari mana?
1: Berangkat dari Surabaya tadi malam sekitar jam 10-an, Mbak.
0: Oke, jam 10-an ya.
1: Untuk situasi SPBU di sepanjang perjalanan, ada yang kosong, ada yang sepi, ada yang antrian panjang. Aduh. Terutama untuk yang solar, Mbak.
0: Oh ya, tetap yang solar ya, Pak ya, yang kosong itu.
1: Iya. Kesulitan bener, Mbak. Antri panjang lah.
0: Panjang sekali, mengular ya, Pak ya, panjangnya.
1: Ya, mengular lah di luar. Ini tadi kan juga saya barusan berangkat dari SPBU kan. Tadi ya habis sholat subuh kan istirahat di SPBU di jalur Lumajang Jember. Ini tadi waktu bangun lihat di anu antriannya ya panjang untuk ini solar.
0: Yang solar ya tetap ya. Tapi kalau iya, sepanjang Pak. Malam Pak, dari Surabaya sampai saat ini kan sudah sampai di Lumajang Jember. Ini kira-kira beberapa SPBU yang jenengan lintasi

0: posisi pompanya itu.
1: Oke, jadi memang
0: jadi nggak kelihatan.
1: Jadi yang sejauh ini jalur utama yang tetap ramai dengan antrian cukup panjang itu tetap di BBM jenis solar ya Pak ya?
0: Iya.
1: Tapi ada beberapa yang kosong Pak stoknya?
0: Waduh, banyak Pak.
1: Banyak Pak?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tadi malam itu di daerah ini yang jalur Probolinggo Lumajang yang SPBU-nya AKR.
1: Oke.
0: Itu juga antrian panjang, Pak.
1: Oke, itu padahal malam ya, Pak ya.
0: Ada ya. Ya, pasti sekitar jam 2 jam 3. Dan saya kebetulan kemarin alhamdulillah dapatnya di rest area tol gitu Harjo, Mbak. Walaupun dengan antrian yang buahnya. Karena kan kalau di rest area itu kan pompanya kan banyak. Jadi ya ikut antri, tapi ya tiap kemarin yang di Sidoarjo itu ada kurang lebih 5 pompa antri semua.
1: Antri semua. Kurang lebih berapa Pak estimasinya jenengan antri itu? Ada berapa lama?
0: Tapi saya kemarin enggak terlalu lama, Mbak, karena yang di depan saya itu mobil kecil-kecil.
1: Oke.
0: Saya tuh masuk enggak sampai ya roda 4 lah. Kelasnya L300. Saya kemarin masuknya tuh sampai keluar ya enggak sampai 1 jam.
1: Oke.
0: Ya, sampai 1 jam. Makanya langsung saya kasih penuh aja langsung.
1: Langsung dipenuhi ya.
0: Iya, untuk ini, Mbak, sekalian PP jadi udah enggak bingung cari BBM lagi.
1: Biasanya berapa Pak jenengan kalau penuh itu?
0: Kalau untuk yang saya bawa kan kapasitas penuh kan 200 liter. Nah, tapi kalau untuk pengisian kan enggak mungkin 200 liter kan jelas ada spare-nya, Mbak.
1: Iya,
0: paling ya ngisinya di sekitar 160 literan.
1: Oh, 160 literan ya.
0: Ya.
1: Oke. Tetap pakai barcode ya, Pak?
0: Ini, Mbak.
1: Gimana?
0: Iya, pakai barcode. Enggak, di Nganjuk juga banyak antrian, Mbak, untuk SPBU infonya.
1: Infonya sedari kemarin itu Pak, yang banyak antrian mengular itu ya juga ada sih salah satu pendengar menyampaikan itu di antrian Pertalit Pak. Tapi kalau untuk biosolar kita masih belum dapat informasi sih sejauh ini bagaimana untuk perkembangannya. Maksudnya untuk apakah antriannya cukup panjang atau tidak itu kita belum dapati. Tapi info yang masuk antrian Pertalit Pak ini yang waduh luar biasa sekali. Ramai-ramainya.
0: Iya, soalnya kan pertama gitu naik lumayan nih.
1: Iya. 16.250.
0: Iya, anak saya ini kan juga bingung masalah barcode untuk mobil operasional gitu. Kan keblokir.
1: Oh, keblokir lagi, Pak. Nah,
0: yang ini yang mobil operasionalnya anak saya. Enggak tahu keblokir kenapa lagi. Coba yang di aplikasi lewat aplikasi HP nggak tembus-tembus. Nggak tembus-tembus Pak, sampai lebih 2 mingguan ini nggak tembus-tembusin. Makanya bingung ini.
1: Oh iya, bukannya kalau itu pakai, ya Pak, barcode-nya bisa di refresh ulang ya Pak ya?
0: Tapi kan dia memang sih, tapi kan kalau lewat aplikasi itu kan susah Pak. Tapi kalau kita lewat bayar gampang. Tapi ya juga kemarin saya nyoba ke jasa barcode yang biasanya saya anu itu juga katanya agak susah ini buka blokirnya.
1: Oh gitu, faktornya apa Pak itu?
0: Ya enggak tahu.
1: Oh belum tahu.
0: Mobil R3 kan.
1: Oh.
0: Tapi penyebabnya kenapa kok susah ini orangnya juga enggak tahu Yuan.
1: Oh juga enggak tahu
0: kenapa,
1: ya.
0: Kenapa gitu.
1: Oh,
0: iya.
1: Oke.
0: Makanya ini juga kemarin hitungan ini kalau pakai pertama terus harga segitu ya mumpet ini operasionalnya.
1: Iya, mahal sekali Pak, 16.250.
0: Iya, gitu. Nanti kan juga hasil keuntungannya nanti berapa?
1: Ya, gitu. Tapi jenengan biasanya kalau di rumah itu menggunakan apa Pak? Tim Pertalit apa pertama?
0: Kalau saya kan istilahnya orang nggak pernah kemana-mana Pak. Kalau kerja pun saya naik

0: angkutan. Nah, tapi kalau misalnya anu ya tak nemunya, Pak.
1: Oh, tak nemunya.
0: Misalnya kalau di ya kalau di SPBU dekat rumah saya itu kan pertama itu kan sering antrian panjang. Itu kalau saya enggak ini anak saya kalau keburu misalnya ngantar saya keburu ya beli eceran, Mbak.
1: Oh, beli eceran gitu ya. Tapi antrian eceran, panjang itu ya, di dekat jenengan biasanya jam-jam tertentu apa memang di situ selalu ramai, Pak?
0: Random, Mbak.
1: Oh, random. Oh, jadi memang jam-jam tertentu ya.
0: Ya? Tapi yang pasti pagi, pasti pagi.
1: Pagi itu ya.
0: Kadang itu yang jamnya orang sudah masuk kerja jam 9, 10, 11 kadang ya panjang.
1: Oke. Kalau pagi jam 6, jam 7 malah bukannya padat-padatnya, Pak, itu?
0: Ya, malah kan SPBU di dekat rumah saya itu kan enggak 24 jam. Subuh itu udah buka. Subuh itu masih sepi, Mbak.
1: Masih sepi ya.
0: Masih sepi, tapi nanti jam 5 itu wah, orang yang mau berangkat kerja itu
1: berbondong-bondong untuk mengantri ya, Pak.
0: Iya, sama yang ini yang untuk yang orang jual-jual pengecer itu. Sudah antri pagi semua.
1: Oke, betul itu. Subuh-subuh.
0: Kalau saya kadang mikir gini ya, pas antri panjang ya. Ini di toko Madura di eceran di toko Madura itu kan juga jual bensin, Pak.
1: Iya, ecer yang 24 jam itu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Tapi memang harus waspada juga loh, Pak, kalau beli eceran itu kadang. Soalnya takutnya nanti itu saya pernah pengalaman itu kendaraan saya jatuhnya kayak berbet gitu loh, Pak. Karena tangkinya jadi itu berkarat gitu loh, Pak.
0: Kalau dulu, Mbak, ya, kalau itu masih kompor pakai minyak tanah, itu bensin sering dicampur sama minyak tanah.
1: Iya, ditakutnya kalau beli eceran itu seperti kalau itu, Pak.
0: Tapi kalau sekarang saya juga mungkin karena kan memang kualitasnya bensin kita kan ya tahu sendiri lah.
1: Iya.
0: Baik,
1: siap. Ini sedari kemarin, Pak, jenengan jalur bawah atau juga ngetol?
0: Jalur bawah, Mbak. Tadi malam di Manggil ada kepadatan karena ada pengaspalan, Mbak.
1: Oh, pengaspalan. Malam-malam masih berlanjut, Pak, itu pengaspalan?
0: Ya, kan jalur kebanyakan kan kalau ngaspal itu jalur provinsi kan malam, Mbak.
1: Oh,
0: ya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Ramai dong ya,
0: jadi
1: Pak,
0: kalau pastinya. Kalau dilihat ada apa, Pak?
1: Ramai dong ya pastinya, Pak, jalanan padat.
0: Wah, panjang antriannya. Tapi kemarin saya ya lumayan sih setengah jam lebih antriannya. Iya, saya ya, juga mau cerita sedikit lah. Gimana? Sebenarnya untuk saat ini sopir bekerja itu agak ini, Pak.
1: Gimana?
0: Agak-agak tenang. Takutnya pas ngisi BBM tiba-tiba barcode-nya keblokir, itu yang puyeng, Mbak.
1: Iya, yang bingung itu loh, Pak. Terus kan tetap beralihnya kan itu nanti kan pakai non subsidi kan, mau nggak mau.
0: Makanya teman saya kemarin cerita di mau kirim barangnya Shopee dari Jakarta ke Pekanbaru, itu di daerah Palembang jam 12 malam. Jam 2 masuk SPBU baru bisa ngisi lagi itu malam jam 11-an, Pak.
1: Itu karena keblokir kah atau bagaimana, Pak, atau hal lain?
0: Itu ini, Pak, itu karena kondisi memang ini BBM-nya ini kuotanya dikurangi.
1: Penyesuaian kuota.
0: Ya, jadi SPBU-nya tuh terima kiriman malam jam 11. Nanti begitu begitu setelah ada supply langsung dikerucuk jam 2 udah habis.
1: Udah habis lagi gitu ya. Waduh.
0: Iya.
1: Banyak yang mengantri di sana dong, Pak, jadi pada saat pengiriman itu.
0: Wah, iya. Ya, gimana lagi, Pak? Daripada nanti ada apa-apa di jalan, nanti pas kehabisan dolar pas di tengah hutan atau ya bingung malah.
1: Iya, malah bingung nanti mau kemana gitu kan.
0: Makanya sekarang itu supir tuh punya ini, Mbak, punya guyonan, capek bukan karena bekerja tapi capek karena cari solar.
1: Guyonannya terbaru ini, Pak, ya.
0: Iya, guyonan juga sekarang tuh gitu. Kemarin awake pegel gak golek apa gak nyambut gawe pegel golek solar tok.
1: Capek karena menunggu antrian solar ya, Pak ya. Iya. Baik, siap.
0: Oke, Mbak Intan,
1: cuaca aman ya.
0: Nanti kalau ada ada hal-hal menarik atau apapun nanti saya hidupkan saya kirim.
1: Oke, baik, siap tak, tunggu ya Pak.
0: Salam sehat semua kru, tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Sudarmawan ya, ini mengabarkan perjalanan dari Surabaya arah Banyuwangi, posisi saat ini berada di wilayah Lumajang, Jember.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Lilin, silakan.
1: Informasi masuk datang dari wilayah Ngawi ya Intan, di mana Polres Ngawi Polda Jatim berhasil menangkap seorang pengedar sabu berinisial RS, usianya 36 tahun, di sebuah rumah kontrakan yang ada di wilayah Kota Madiun. Di tangan tersangka tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu dengan total berat neto sekitar 39,222 gram ya, yang ternyata sudah dikemas dalam puluhan paket siap edar. Jadi bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut ini sudah ditaruh di dalam kemasan begitu dan siap untuk diedarkan. Dan selain itu diamankan juga timbangan digital, plastik klip, kemudian ada sedotan plastik berbagai warna, telepon seluler, serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas peredaran narkotika tersebut. Kalau dari kronologi yang disampaikan oleh Satres Narkoba Polres Ngawi yang dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba AKP Marji Wibowo, ini juga mengatakan kalau penangkapan seorang penyalahgunaan sabu tersebut dilakukan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pada dini hari. Dan dari hasil pemeriksaan dan pendalamannya ya Intan, petugas ini memperoleh informasi mengenai pemasok sabu yang kemudian mengarah kepada tersangka RS. Berdasarkan informasi tersebut, petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan tersangka di rumah kontrakannya yang berada di wilayah Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Saat dilakukan penggeledahan sesuai prosedur hukum, petugas menemukan puluhan paket sabu beserta perlengkapan yang digunakan untuk mengemas dan mengedarkan narkotika tersebut. Dan saat ini tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Satres Narkoba Polres Ngawi, Intan, untuk proses penyelidikan lebih lanjut begitu. Tentunya pengungkapan ini menjadi bukti nyata komitmen dari Polres Ngawi ya dalam mendukung program pemberantasan narkoba serta menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Ngawi seperti itu. Kemudian kita beralih ke informasi lain, baru saja masuk dari Mbak Dian. Beliau mengabarkan untuk situasi lalu lintas terkini di alun-alun Kota Kediri. Ramai sekali ya Intan, kendaraan pribadi roda 4, truk bermuatan, nah banyak yang melintas. Karena sekarang kan masih ada proses perbaikan jembatan Kaliombo ya. Jadi untuk lalu lintasnya menumpuk di sekitaran alun-alun Kota Kediri. Harap hati-hati saja. Kemudian untuk cuaca kabarnya juga sangat cerah. Bapak Prianto ini tadi juga mengabarkan untuk di Simpang Munding masih lengang saja, tidak ada hambatan, antrean kendaraan di traffic light juga tidak terlalu panjang. Cuaca di pagi hari ini dikabarkan masih sangat cerah sekali, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Untuk di pagi kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra untuk di jam 7 pagi lebih 37 menit ya. Beberapa daerah dikabarkan update kondisi jalanan juga cukup ramai namun masih lancar saja. Begitu halnya update cuaca juga beberapa daerah dikabarkan juga sudah mulai terik dan panas. Kira-kira untuk di Kamis pagi kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001. Sementara itu kemarin pagi kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk molen dengan sepeda motor yang terjadi di jalan umum masuk desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Seorang pengendara sepeda motor lanjut usia meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kadit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izuddin menyampaikan, kecelakaan melibatkan truk molen Hino dengan nomor polisi S8022UU dan sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi AG3767VBA. Truk molen dikemudikan oleh NJM, seorang laki-laki yang berumur 64 tahun, warga desa Gajah, Kecamatan Ngoroh, Kabupaten Jombang. Kemudian untuk pengendara sepeda motor Yamaha Vega, ia dikendarai dengan inisial S, seorang laki-laki berumur 68 tahun, warga desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan bermula ketika truk molen melaju dari arah selatan menuju ke utara. Saat tiba di lokasi kejadian, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban. Karena kedua kendaraan kemudian terlibat kecelakaan, jarak yang sudah terlalu dekat dan pengemudi maupun pengendara tidak sempat melakukan manuver untuk menghindari tabrakan. Akibatnya, pengendara sepeda motor yang berusia 68 tahun itu mengalami luka-luka dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di pagi kali ini, sejauh ini informasi yang kami terima, beberapa kondisi jalanan juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Namun tadi juga dikabarkan beberapa SPBU ya, tadi salah satunya untuk di wilayah Jombang itu juga antrian BBM jenis Pertalite itu antriannya lumayan panjang. Kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda ini seperti apa? Kemudian ketika Anda perjalanan itu bisa Anda amati ketika melintas SPBU mana saja mungkin yang saat ini sudah mulai ramai dikunjungi oleh pengguna jalan ya. Tentunya Anda bisa sampaikan juga melalui 0852 9001061.
1: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Kunyit yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan vitamin plus.

Pagi hari ini jam 7 lebih 47 menit ya, saya amati kalau pantauan dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini jalur Mengkreng yang mengarah ke Jombang atau sebaliknya dari arah Kediri dan Nganjuk. Ini juga cukup ramai, namun juga masih lancar saja. Terlihat ada beberapa pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 4 ya yang berlalu lalang yang melintas di jalur Mengkreng Kediri. Cuaca juga sebagian sudah mulai cerah. Bergeser untuk di jalur Papar Kediri Sedulur Cakra, untuk di simpang 4 Papar Kediri baik dari arah timur, selatan, kemudian barat dan utara. Ini juga masih cukup aman di pagi kali ini, belum terjadi penumpukan volume kendaraan. Tentunya aktivitas seperti ini ada apa yang Anda lakukan ya, karena cuaca cukup cerah, cukup bersahabat, cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan karena aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca. Kabarkan update-nya melalui 0852 9000 1061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi gatekeeper Erika silakan.
1: Ini tadi disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah ya, ternyata juga sedang pantau Radio Cakra Krisa. Ini menanyakan untuk lagu yang baru saja diputar judulnya apa, penyanyinya siapa.
0: Dari Ivan Seventeen ya, jangan paksa rindu Bu Nur Hasanah.
1: Iya, jangan paksa rindu.
0: Rindu berat soalnya.
1: Rindu berat, hanya
0: orang-orang yang sabar,
1: orang yang
0: ya.
1: Orang-orang yang terpilih saja ya.
0: Betul. Hanya orang-orang yang terpilih saja ya yang
1: hanya
0: bisa orang-orang rindu.
1: Terpilih saja, betul. Terima kasih Ibu sudah setia mendengarkan Radio Cakra Krishna ya. Kemudian dari Bapak Ahmad Junaidi ya, Kapolsek Warujayeng, ini tadi perjalanan sepertinya menuju ke wilayah Ngoro Jombang. Okay. Ada agenda hari ini untuk takziah sepertinya, kalau enggak di keluarga ya rekannya. Ini sambil mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna seperti itu. Ini menyampaikan terkait dengan Pertamax ya.
0: Okay.
1: Pertamax itu sudah ada subsidinya. Katanya seperti itu ya, disampaikan oleh Pak Ahmad Junaidi. Tadi kan sempat membahas terkait dengan Pertamax ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi memang secara resmi Pertamax itu sebenarnya bukan merupakan BBM bersubsidi, melainkan BBM umum, atau melainkan jenis BBM umum atau JBU, atau BBM non subsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar. Kalau untuk BBM bersubsidi itu seperti Pertalite dan juga biosolar. Jadi harganya ditetapkan dan dijamin oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar tetap terjangkau. Harganya tetap ya, Pertalite ini 10.000 dan kuotanya terbatas. Nah, BBM non subsidi itu Pertamax series. Jadi kan ada banyak jenis Pertamax,
0: betul
1: ya. Jadi Pertamax series itu BBM non subsidi. Harganya berfluktuasi mengikuti tren minyak mentah dunia seperti itu. Nah, mulai tanggal 10 Juni kemarin, harga Pertamax itu tercatat 16.250 per liter di SPBU Pertamina. Seperti itu ya Intan ya.
0: Lumayan. Jadi, loh kenaikannya
1: lumayan, betul. Untuk BBM bersubsidi itu Pertalite dan juga biosolar. Nah, kalau non subsidi itu Pertamax series itu ikut BBM non subsidi. Jadi harganya fluktuatif gitu seperti itu ya. Jadi harap dipahami gitu ya. Kemudian juga dari Bapak Yongki Frida Effendi ya, ini tadi menyampaikan untuk stok darah dari UTD PMI Kabupaten Kediri yang ada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Hari ini ya, untuk stok darah golongan A 23 kantong, B 45 kantong, O 25 kantong, AB 8 kantong, hingga jumlahnya ada 101 kantong darah yang tersedia. Namun ini untuk jumlahnya juga bisa berubah ya, sewaktu-waktu, sehingga untuk Anda yang membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung ke PMI Kabupaten Kediri. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Bagaimana seluruh cakra tanggapan Anda terkait dengan kenaikan harga BBM jenis Pertamax ya untuk di hari kedua kali ini? Apakah Anda sudah menerima dan mulai beradaptasi untuk per hari ini? Atau mungkin ada tanggapan lainnya? Tentunya Anda bisa bagikan ke kami melalui 0852-9001-061. Tentunya di ruang gatekeeper masih ada Erika dan Lilin yang siap menerima informasi dari Anda.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Pagi kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Apakah sepanjang jalur yang Anda lalui ini mungkin ada kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Anda juga bisa sampaikan. Lalu untuk update cuaca ya, jangan lupa ditambahkan juga untuk perkembangannya di pagi kali ini seperti apa untuk di jam 8 pagi lebih 7 menit. Pagi hari ini tentunya masih ditemani tugas ada Lilin dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda, kabarkan 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9000 1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa datang di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini jam 8 lebih 10 menit ya, kira-kira untuk di hari Kamis pagi, aktivitas apa yang Anda lakukan? Kira-kira Anda juga bisa berbagi informasinya ke kami ya, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper, Lilin silakan. Dari Lilin saya geser ke Erika, silakan.
1: Mas Dian Prayogo, ini tadi update ya. Alhamdulillah dompet yang kemarin dilaporkan hilang sudah ada yang mengembalikan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, baru pagi ini dikembalikan ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk bantuannya. Jadi Mas Dian ini kemarin Seru Cakra kehilangan dompet. Seperti itu, kehilangan dompet sekitaran Nganjuk Saradan, Caruban, Karangjati, Terminal Amangawi. Alhamdulillah ini sepertinya isinya pun masih lengkap ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini jadi pagi ini ikut senang juga gitu ya. Alhamdulillah dompetnya bisa dikembalikan gitu ya, dengan isinya ya masih lengkap. Kan kartu identitasnya itu loh, kalau ngurus lagi kan agak riwah,
0: agak
1: gitu
0: ribet
1: ya.
0: Persyaratannya agak, itu ya
1: iya,
0: membutuhkan waktu yang lama.
1: Bukan ini isi uangnya atau tapi identitasnya itu penting
0: itu ya,
1: sekali.
0: Karena ngurusnya
1: betul
0: juga membutuhkan waktu dan tenaga.
1: Butuhkan waktu dan tenaga. STNK, dua lagi STNK-nya ya.
0: Dua lagi.
1: STNK-nya dua, KTP, BPJS, SIM C, KTA nikah, KTA organisasi. Kan banyak gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi ini apa namanya, mikirnya itu kartu-kartunya itu, surat-suratnya itu ya. Kalau
0: masalah
1: isi uangnya no, kita kan sekarang sudah cashless ya.
0: Iya betul, dompet kalo, digital ya.
1: Iya, dompet digital. Jadi kalau dompet seperti ini ya, fisik sekarang kan paling isinya buat parkir, buat beli es gitu ya. Hanya sedikit, tidak kayak dulu yang selalu bawa uang cash banyak di dompet seperti itu ya.
0: Karena kan simpelnya penting bawa HP.
1: Iya, betul
0: dan,
1: sekali.
0: Dan paketan sih, ada paketannya ya kan.
1: Benar, kalau ada paket data kan bisa scan barcode.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Bisa pakai kris ya semua.
1: Iya, betul, bisa pakai kris. Kemudian ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Yuni di Kauman Nganjuk Kota. Ini tadi ya, mengabarkan cuaca di sana cerah, kemudian menanggapi naiknya Pertamax.
0: Oke, gimana ini?
1: Karena memang dulu itu Ibu Yuni juga saya dari dulu maksudnya ya. Dari dulu itu pakai Pertamax ya. Dari dulu, karena pengguna dari dulu Pertamax, jujur kecewa katanya. Kecewa dengan kenaikan harga Pertamax yang cukup tinggi. Lumayan 4.000 sekian ya.
0: Iya, betul.
1: Karena kan Bu Yuni ini jualan online yang setiap hari keliling mengantarkan makanan. Jadi banyak berkendara gitu lah ya. Semua harga naik juga dari plastik dan lain-lain. Kemarin pas ganti oli ternyata juga naik ya. Sekarang ditambah Pertamaxnya naik. Itu
0: sedihnya
1: ya.
0: Double ya.
1: Sedihnya double-double triple ya.
0: Triple kita, ini sudah enggak double tapi triple ya kan?
1: Kita tunggu aja nih Mbak, apakah listrik juga ikut naik?
0: Waduh jangan ya. Semoga saja tetap.
1: Aduh ini sangat sedih juga ya ibu-ibu yang mengutarkannya duit itu loh ya.
0: Bingung, padahal kan sudah dibagi-bagi kan.
1: Itu loh, jadi makin ini ya.

0: gabung lain waktu ya, iya, Ibu betul. Yuni. Terima kasih sudah setia mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Aribowo, perjalanan dari rumah yakni Trowulan Mojokerto ke tempat kerja wilayah Prambon Sidoarjo. Okay. Lancar, tidak ada kemacetan di jalan raya Trowulan sampai Mojokerto Kota. Hanya macet sedikit di jembatan Rolak Songo Lengkong Mojokerto karena banyak karyawan-karyawati ya yang mau bekerja ke pabrik dan lain-lain. Okay. Maklum pagi biasanya memang agak macet dikit.
1: Agak nanti
0: kalau
1: ya?
0: Kalau sudah agak siangan itu sudah ramai lancar saja ya. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Pak Chandra Budi.
1: Oke.
0: Nah, kalau pas kenaikan BBM tahun 97 ya, itu premium tahun premium. Banyak menjamur juga BBM biru. Okay. Nah, BBM biru ya. Ini
1: 97,
0: tadi
1: tahun belum ada
0: gitu ya.
1: Iya, sama ini. 97 belum ada itu.
0: Benar-benar ya ini. Jadi apa namanya, Pak Chandra Budi itu juga berbagi pengalaman tahun 97 dulu ya. Nah, alhamdulillah ini jadi kan menambah informasi untuk kita yang belum ada. Belum ada tahun 97 ya. Ini terima kasih Pak Chandra Budi ya yang sudah bergabung nih tadi menyampaikan terkait dengan BBM. Kemudian juga saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Jajat ya.
1: Oke, gimana?
0: Bapak Jajat, ini kalau Pertalit untuk mobil ada aturannya yaitu dengan 1000 cc 1500 cc harus Pertamax, itu aturan baru. Oh, tadi kan sempat membahas ini juga ya saat sama Jamal tadi pagi.
1: Oh iya
0: pagi.
1: Betul.
0: Kemudian ditanggapi oleh Bapak Jajat, kalau BBM naik gaji seharusnya naik.
1: Nah, gitu ya. Gitu
0: ini
1: ya.
0: Malah justru naik melonjak gajinya tetap ya.
1: Tetap imut ya.
0: Tetap imut. Betul. Ya, apalagi tadi kan juga sempat membandingkan dengan di Amerika Serikat ya. Kan beda gajinya.
1: Beda
0: ya.
1: Dong.
0: Sana 50 juta, di sini 2 juta sekian.
1: Iya, masih kembalian lagi.
0: Masih kembalian lagi ya. Jadi beda. Ini tadi juga apa namanya, belum bisa on air, jadi bergabung via WhatsApp chat saja.
1: Oke,
0: Intan.
1: Baik, dari Erika saya geser lagi ke Lilin, silakan.
2: Nah, ini menanggapi terkait dengan informasi dari Pak Chandra Budi ya. Saya coba untuk research ini. Kalau ternyata di tahun 97 harga bahan bakar minyak atau BBM jenis premium itu kabarnya tidak mengalami kenaikan. Bahkan sepanjang periode tersebut ya, Intan. Harga premium masih stabil di angka Rp700 per liternya. Jauh sekali ya.
1: Jauh sekali sama sekarang Lilin ya, tahun 97 loh itu.
2: Tahun 97, dan harga itu juga berlaku sejak kenaikan sebelumnya di tahun 93 dan baru dinaikkan secara drastis itu pada awal krisis moneter 98. Nah, nanti kita akan bahas krisis moneter 98.
1: Okay. 98 ini belum ada ini.
2: Kita belum ada. Makanya kita harus mengulas ini.
1: Mengulas ya, di tahun-tahun itu.
2: Biar yang sejajaran kita ini loh ya, tahu ini kenapa di tahun 98 ini ada krisis moneter sedulur cakra ya. Bahkan di tanggal 4 Mei 98 harga premium juga melonjak drastis dari yang tadinya cuma Rp700 Intan ya. Itu menjadi Rp1.200 per liter. Jadi karena krisis ekonomi tersebut berdampak juga terhadap harga kenaikan BBM begitu. Kemudian di tanggal 16 Mei 98 itu adalah awal masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Harga premium diturunkan menjadi Rp1.000 per liternya. Jadi di tanggal 4 Mei hingga Rp1.200 per liter, kemudian di tanggal 16 Mei-nya di tahun yang sama ya, itu turun menjadi Rp1.000 per liternya.
1: Rp1.000 ya,
2: sangat luar biasa sekali ya.
1: Di tahun itu.
2: Di tahun itu, kalau sekarang sudah beda lagi harganya ya, sedulur cakra.
1: Itu untuk itu ya, jenis bensin ya.
2: Jenis bensin premium kayak gitu ya. Dan kemudian kalau bensin premium itu juga resmi dihapuskan dan tidak lagi dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di seluruh Indonesia sejak tahun 2022 begitu, Intan.
1: Oke.

0: itu berdasarkan keputusan pemerintah dan PT Pertamina bahan bakar dengan oktan atau RON 88. Jadi ini secara bertahap digantikan oleh Pertalite dan BBM yang lebih ramah lingkungan kayak gitu ya.
1: Iya betul. Dulu kalau tidak salah per liternya bensin itu 5.000 enggak sih?
0: Iya benar, 5.000.
1: Di tahun berapa ya?
0: Di tahun 2000. Awal saya SMP kayaknya masih SMP-an menemui ya. Itu.
1: Saya juga menemui itu. Sudah tahu bensin 5.000.
0: 5.000, uang sakunya 10.000, yang 5.000 buat bensin, 2.000-nya buat parkir, yang 3.000-nya buat jajan.
1: Nah, sudah dulu, tertata. Ya.
0: Dulu sudah tertata, kemudian kayaknya naik di kelas 3 SMP ya. Waktu itu tahun berapa? Berarti 2017 ya. Sekitar tahun 2017-an itu sudah naik menjadi Rp10.000 waktu itu untuk harga bensinnya sendiri. Bahkan uang 10.000 pun sudah tidak bisa buat parkir, cuma bisa
1: untuk kenaikan
0: buat...
1: itu ya. Kan BBM dihapuskan ya, yang bensin itu, ini kan ganti Pertalite itu ya. Tahun berapa ya itu ya, kira-kira? Ya kan?
0: Iya, jadi memang waktu itu harganya sudah naik di tahun tersebut yang waktunya itu masih Rp5.000. Waktu saya SMP itu masih awal-awal bisa belajar sepeda. Kemudian
1: Pakai bensin kan?
0: Pakai bensin warnanya kuning gitu.
1: Iya, itu. Setelah itu kan dihapuskan digantikan Pertalite enggak sih?
0: Digantikan
1: saya lupa. Oke.
0: Okay. Apakah di Pertalite tersebut? Tapi kalau kita lihat dari track record-nya ya, bensin premium resmi dihapuskan itu di tahun 2022.
1: Oke.
0: Jadi di tahun 2017-an, 2015 sampai 2017 itu kan masih masa-masa SMP ya Intan.
1: Okay.
0: Nah itu masih harganya itu sekitar Rp10.000 setelah naik dari angka 9.000 dari angka 5.000 rupiah. Itu kan yang Rp700 itu kan di tahun 97 Intan. Jadi waktu itu sudah harganya naik ya, agak lebih lebih mahal kayak gitu.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau sedulur Cakra mungkin yang dulu pernah merasakan juga beli bensin harganya Rp1.200 per liter, Rp700
1: 98-97 itu ya.
0: 98-97 ini. Apakah sedulur Cakra juga sudah banyak yang punya kendaraan bermotor ya di tahun seperti itu?
1: Itu kan tahun lama sekali.
0: Tahun lama. Soalnya bapak saya kalau cerita itu ke sekolah jalan kaki, nyebrangi sungai bawa batu.
1: Kadang pakai itu lilin, apa sepeda kayu.
0: Sepeda kayu ya
1: kan?
0: Benar.
1: Kemana-mana pakai sepeda kayu.
0: Kemungkinan
1: kan hemat energi kan?
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Kemungkinan kok di tahun itu yang bisa mengendarai sepeda motor adalah orang-orang yang memang old money ya.
1: Iya betul.
0: Orang kaya sudah turun temurun dari nenek moyangnya.
1: Dari nenek moyangnya ya.
0: Benar sekali. Soalnya di zaman itu kan untuk harga BBM itu Rp700 dan naik menjadi Rp1.200 itu kan juga kenaikan yang sangat drastis ya kalau sekarang.
1: Dari 700 ke 1.200 ya itu kan pada tahun itu. Ada kenaikan berapa itu kurang
0: 500
1: lebihnya?
0: Rp500 waktu itu.
1: Iya betul.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas yang lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, kemudian transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal di angka Rp37 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda bisa kunjungi media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantornya yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

0: Pagi hari ini jam 8:30 ya, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di Kamis pagi? Apakah Anda mungkin sudah melakukan rutinitas atau mobiling ya? Tentunya Anda juga bisa kabarkan informasinya ke kami, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Satu hal yang perlu Anda ketahui, sedulur cakra, bahwasanya jembatan Sugiwaras yang berada di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, mulai dibongkar sedari Selasa 9 Juni 2026 sebagai bagian dari proyek pembangunan jembatan baru. Proses pengerjaan diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Kandit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk, Aibtu Ali Haryono, menyampaikan, selama proses pembangunan berlangsung, akses kendaraan roda 4 dan roda 6 tidak dapat melintasi jembatan tersebut. Namun, kendaraan roda 2 masih dapat melintasi, yaitu melalui jembatan sementara yang telah disiapkan. Menurutnya, meski jalur tersebut bukan jalur utama, jembatan Sugiwaras merupakan salah satu akses alternatif yang cukup padat dilalui oleh masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi Gatekeeper, Lilin, silakan.
1: Nah, ini tadi kita masih membahas terkait dengan BBM di tahun-tahun kita belum ada ya, Intan.
2: Oke, betul.
1: Ini di tahun 97, kemudian Pak Chandra Budi juga menambahkan kalau di era 98, kemudian juga di era 95 kalau di Jogja, Bandung itu malah banyak SPBU mereknya luar negeri. Jadi kayak ada Shell, kemudian juga, nah kalau Shell ini kan masih kita jumpai ya di beberapa daerah. Kemudian ada Total, ada Petronas, kemudian juga Caltex. Nah, ini juga kabarnya tuh dulu masih sangat terbatas begitu. Kemudian ada juga untuk yang oli. Oli ini biasanya buat kendaraan kayak gitu. Kualitasnya kalau dulu tuh juga masih bagus begitu. Bahkan kalau di Pertamina malah jarang SPBU-nya itu banyak yang berlogo kuda laut, memegang bintang kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya pada tahun-tahun tersebut, ini memang untuk Shell dan Petronas baru mulai membuka SPBU di Indonesia itu sekitar di tahun 2005-an kayak gitu. Sedangkan total masuk ke bisnis SPBU retail itu di tahun 2009.
2: Oke.
1: Jadi masih banyak sekali ya. Ternyata kalau kita telusuri ini terkait dengan BBM ini untuk kayak bisnisnya, kemudian SPBU-SPBU-nya. Kalau sekarang kan kayaknya yang paling banyak adalah Pertamina ya di seluruh daerah.
2: Betul.
1: Bahkan kayak Shell itu cuma beberapa, hanya beberapa outlet saja.
2: Malah jarang dijumpai sekarang ya.
1: Malah jarang sekali.
2: Gak tahu Lili, gak ada gak sih di Nganjuk malahan?
1: Kalau di Nganjuk gak ada. Saya ketika berkeliling Nganjuk juga tidak menemukan. Cuma kalau kita kayak ke Surabaya, nah itu kita masih menjumpai kok satu atau mungkin dua kayak gitu. Kemudian di wilayah mungkin Jakarta, Bandung, mungkin di kota-kota besar saja.
2: Kota-kota
1: ya.
2: Besar saja ya.
1: Kalau sekarang kan sudah ada Pertamina di mana-mana, SPBU-nya juga banyak begitu. Itu jadi mudah dijumpai. Selain menjual BBM juga ada kayak oli dari berbagai merek, memang sudah banyak beredar di pasaran begitu. Dan kalau waktu dulu SPBU asing itu belum sebanyak yang terlihat pada era setelah liberasi sektor hilir migas di tahun 2000-an kayak gitu ya. Ini kita urut ke semakin lama ternyata semakin banyak sekali banyak hal-hal yang harus kita pelajari itu zaman-zaman kita belum ada.
2: Belum ada, belum dicetak gitu
1: lah. Aduh, iya itu masih zaman-zamannya kita belum ada kayak belum gitu ada, ya.
2: Dan ternyata sudah itu di tahun-tahun itu harga BBM waduh murah ya.
1: Murah. Tapi waktu itu juga mahal mungkin ya.
2: Iya.
1: Bagi kita mungkin di zaman itu masih mahal.
2: Iya, betul.
1: Soalnya kan gajinya seperti tadi disesuaikan
2: ya, nominalnya
1: seperti
2: itu loh.
1: Halnya sekarang kita melihat sekarang itu kan mahal ya BBM. Itu bukan harga BBM-nya yang mahal kalau menurut saya. Gaji kita yang imut.
2: Gaji kita benar, gaji kita yang imut. Kalau gaji kita UMR-nya 50 juta ya enggak, itu kecil, hal kecil ya.
1: Kalau tadi disampaikan sama Mas Jamal, kalau dibandingkan sama Amerika Serikat kan enggak apple to apple gitu ya. Jadi memang ini yang membuat masyarakat kita itu banyak yang kayak culture shock gitu ya. Mahal sekali harga Pertamax yang kemarin cuma harganya 12.000 sekarang 16.000 sekian kayak gitu ya. Kemudian ini juga ditambahkan sama Pak Yitno, BBM naik rakyatnya yang panik. Bahkan harga apa aja juga ikut naik, UMKM-nya paceklik katanya.
2: Oh, paceklik ya. Lilin tahu istilah paceklik? Tahu ya.
1: Benar, tahu. Ini istilah paceklik ini kayak
2: krisis gak
1: krisis
2: sih?
1: Krisis kayak gitu ya. Atau lebih istilahnya ini kan kayak di suatu musim yang gak bisa tumbuh apapun, diuangkan pun tidak bisa kayak gitu.
2: Biasanya itu aksi kejahatan, merajalela.
1: Merajalela.
2: Kalau kayak pedesaan lah ya.
1: Benar. Bahkan di kota-kota besar juga banyak loh.
2: Juga sama ya.
1: Kalau misalkan memang ekonominya sulit, kan masyarakat kayak orang-orang itu kan juga kadang berpikirnya apapun yang bisa dijadikan uang, apapun bisa diuangkan kayak gitu ya, kayak nekat-nekatan kayak gitu. Jadi kalau
2: karena dari, butuh ya nekat.
1: Benar
2: ya,
1: sekali. Memang kalau misalkan ekonomi lagi lesu kayak gini dan semuanya barang mahal, tentunya banyak orang yang nekat melakukan aksi kejahatan pun mereka tetap lakukan begitu. Jadi
2: tapi
1: kita
2: kalau di kota-kota besar kayaknya nggak memandang musim ya, Lilin ya.
1: Nah benar, karena memang itu tadi faktor ekonomi salah satunya ya. Jadi kita harus tetap berusaha, tetap bekerja dengan giat dan gigih sedulur cakra ya.
2: Semangat itu.
1: Tetap
2: nomor
1: semangat
2: satu.
1: Pokoknya nggak boleh malas. Tidak ada satu hari pun yang boleh kita lewatkan dengan bermalas-malasan intinya ya. Kemudian dari Pak Yetno juga menambahkan, semoga sehat selalu awak badan ini meskipun harus bertahan.
2: Amin.
1: Iya ya, pokoknya sehat-sehat untuk sedulur cakra ya. Tetap semangat pokoknya apapun kondisinya, situasinya. Pokoknya harus tetap semangat, gak boleh menyerah. Kemudian ada Mas Taufik juga. Nah ini dikirimkan kayak
2: apa
1: sebuah
2: itu?
1: Informasi kayak gitu.
2: Informasinya terkait apa?
1: Ini masih bahas terkait dengan BBM ya.
2: Ini kalau ya ini Mas Taufik ya.
1: Mas Taufik, di tahun 2006 tuh kalau tidak salah bensinnya masih 4.500. Kalau di eceran harganya 5.000 rupiah begitu.
2: Untung 500 ya itu ya.
1: Iya, dan pada waktu itu kalau katanya Mas Taufik dulu belum ada Pertalite atau Pertamax kayak gitu.
2: Oke, iya.
1: Jadi adanya bensin yang warnanya kuning itu, Intan, dan juga solar kalau dulu
2: betul.
1: Itu.
2: Sama dulu kayaknya ada minyak tanah gak sih, Lilin?
1: Ada minyak tanah. Ya? Kalau sekarang pun juga ada minyak tanah, Intan. Cuma memang sekarang kalau carinya
2: ya,
1: agak susah.
2: Belinya? Agak susah ya?
1: Agak susah. Jadi mungkin belinya masih sama di SPBU ya kalau minyak tanah, cuma memang jarang sekali kalau yang penjual eceran pun juga jarang sekarang yang kayak nyetok gitu ya.
2: Iya betul, agak susah ya minyak
1: benar minyak tanah. Kemarin pun ketika saya cari minyak tanah ketika pemadaman listrik juga gak ada. Jadi adanya juga cuma Pertalite begitu dan juga Pertamax kayak gitu.
2: Berapa
1: ya.
2: Berapa ya kira-kira kisaran harganya ya untuk minyak tanah?
1: Untuk minyak tanah
2: ini,
1: saya kok juga penasaran ya.
2: Saya penasaran sekarang soalnya sudah agak tidak dicari gak sih? Karena agak langka. Bukan
1: benar.
2: Agak langka, sekarang malah langka gak sih?
1: Sekarang kita menggunakan alternatif lain kayak mungkin Pertalite dan juga Pertamax kayak gitu. Kalau dulu kan kita masih menggunakan apa ya, kalau mau masak itu pakai kompor, tapi kompornya itu harus pakai minyak tanah.
2: Iya, tungku kan.
1: Kayak tungku gitu pakai minyak tanah. Jadi kalau sekarang kan udah ada gas ya, gas LPG. Kalau dulu itu masih pakai minyak tanah yang kompornya itu kayak dari besi gitu, agak tinggi ya.
2: Tapi masih banyak loh, Lilin, yang menggunakan tungku itu sebenarnya ya kan?
1: Masih banyak, cuma sekarang lebih enakan pakai gas ya.
2: Iya, betul.
1: Beli gas kayak gitu, kemudian lebih cepat aja. Kalau minyak tanah kan susah ya carinya.
2: Harus butuh untuk menyalakan apinya dulu.
1: Benar.
2: Kemudian takutnya kan nanti kalau mati ya. Wassalam lah ya. Biasanya memang hal yang agak susah itu menyalakan itu api ketika kita memasak menggunakan tungku ya.
1: Benar.
2: Apalagi menggunakan kayu. Kayunya kalau masih basah, waduh tambah lama
1: nggak
2: nyalanya.
1: Enggak bisa dibuat masak gitu kalau misalkan kayunya masih basah. Nah, itu biasanya kalau orang zaman dulu itu atau mungkin di pedesaan ya yang mungkin masih banyak yang menggunakan tungku. Jadi setelah masak itu kan masih ada bara apinya
2: betul.
1: Atau istilahnya kita ada kayak arangnya yang masih menyala, nah itu di atas tungkunya dikasih kayu-kayu basah itu. Nanti kering, waktunya mau masak lagi itu sudah bisa digunakan. Jadi nggak bisa atau nggak nunggu terlalu lama kayak gitu. Jadi ini kalau misalkan sekarang daripada ribet, mending beli pake gas LPG aja kayak gitu
2: simplenya,
1: ya. Simpelnya. Ya kan? Tapi kalau misalkan di desa-desa ya, terutama di tempat saya itu kan kalau cari kayu bakar kan mudah ya.
2: Mudah itu.
1: Nggak sulit. Kalau di sini mungkin agak susah ya, mungkin karena jauh dari hutan juga kalau di sini. Kalau tempat saya kan memang kanan kirinya.
2: Kanan kirinya hutan, jadi kanan enak kalau hutan. Mau cari itu ya kayu untuk memasak. Tapi perlu di apa, dijemur gak sih lilin biar kering gitu?
1: Iya, ya perlu kan? Dijemur. Mm-hmm. Atau mungkin ya cuma diangin-anginkan saja kayak gitu ya. Jadi okay, kalau misalkan mau masak itu sudah kering, jadi gampang nyalanya, cepat mateng juga. Kemudian ini ditambahkan sama Pak Chandra Budi, okay, minyak gimana? Tanah di SPBU di kemasan jerigen hijau pertalite-nya Rp12.000.
2: Rp12.000, berapa iya, liter itu?
1: Isinya 5 liter katanya Pak Chandra Budi.
2: Murah ya.
1: Benar. Kemudian tadi kan kita membahas kalau kita masak pakai minyak tanah tadi loh Intan.
2: Iya gimana?
1: Nah itu yang dimaksud adalah kompor pakai sumbu tali. Jadi oh, ada iya, sumbunya iya, kayak gitu.
2: Iya betul, yang itu kan dinaikkan itu bener, sumbunya.
1: Kalau di Jogja masih banyak sih sekarang.
2: Masih banyak sekarang.
1: Kalau
2: ya,
1: sekarang di sini saya nggak menjumpai.
2: Nggak
1: ya,
2: menjumpai. Terakhir kapan ya? Pakai LPG. Simpelnya kayak gitu soalnya.
1: Bener, lebih simpel, lebih mudah juga ya. Kemudian mungkin Sedulur Cakra juga pernah mencari atau beli minyak tanah ya ini. Mungkin kebutuhan apa gitu. Nanti juga bisa turut ditambahkan lagi. Soalnya kalau kita ulas minyak ini banyak sekali jenisnya ya Intan.
2: Betul.
1: Ada yang namanya Pertalite, Pertamax, Pertamax Green, ada Dexlite, ada Pertamax Turbo, ada
2: banyak pokoknya ya jenisnya.
1: Banyak pokoknya ya Sedulur Cakra. Bahkan kadang kita tuh kalau nggak tahu kan bisa salah ya.
2: Iya,
1: ini
2: betul,
1: artikan apa gitu. Kayaknya apa sama sih, aja ya fungsinya.
2: Sama aja padahal kan beda.
1: Harganya yang beda.
2: Harganya yang beda ya.
1: Benar sekali. Kemudian ini kita teruskan dari informasinya Mas Taufik tadi ya. Okay. Kalau di awal hingga pertengahan tahun 2005 itu harganya masih di sekitaran Rp2.400 per liternya. Itu berlaku sejak Maret 2005, kemudian okay, Oktober di tahun 2005 hingga akhir tahun itu di angka Rp4.500 per liternya dan berlaku sejak 1 Oktober 2025. Nah, ini tadi masih membahas terkait dengan harga bensin,
2: bensin ya. Warnanya kuning gitu kan.
1: Yang warnanya kuning gitu. Kalau sekarang udah tidak kita temui ya Sedulur Cakra. Tapi ketemunya
2: yang hijau
1: sama yang
2: biru,
1: hijau banget gitu. Sama yang warnanya agak biru-biru gitu. Nah, sekarang kita enggak menjumpai yang bensin kuning, warnanya ya, kuning kayak
2: kan
1: gitu.
2: Sudah dihapuskan lilinnya.
1: Sudah dihapuskan. Makanya sekarang kita tidak menemukan kayak gitu ya Sedulur Cakra. Mungkin juga bisa ditambahkan kalau Sedulur Cakra dulu masih ini kita bernostalgia ya.
2: Bernostalgia ya. Di tahun berapa itu? 2006.
1: 2006.
2: Masih TK itu saya.
1: Iya benar, masih TK ya masih di zaman-zaman itu ya, kita. Mungkin Sedulur Cakra yang juga sudah pernah mengalami nih krisis moneter di tahun 98-an ini juga bisa turut ditambahkan ya bagaimana keadaan pada saat itu, apalagi harga minyak juga naik. Kemungkinan kalau harga minyak naik kan harga bahan pokok dan lain sebagainya, harga kebutuhan rumah tangga kan juga ikut naik ya.
2: Iya betul.
1: Kemudian ekonominya pada saat itu saya tebak juga pasti sangat lesu ya Sedulur Cakra. Nanti juga bisa turut ditambahkan Intan.
2: Oke, baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gundang, Wetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
3: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini sejauh ini ya, informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan update kondisi lalu lintas juga cukup ramai lancar, belum ada informasi kepadatan. Kemudian untuk update cuaca ya, dikabarkan juga perkembangannya saat ini juga sudah mulai cerah, sudah mulai terik. Kira-kira untuk di sekitar Anda seperti apa? Anda juga bisa bergabung via telepon kami, menyampaikan langsung informasinya, ngobrol dengan penyiar, monggo, melalui 0852-9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhuma.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra. Lepas dari jam 9 pagi kali ini bersama dengan saya Erika Dwi. Anda bisa sampaikan kepada kami ya, untuk di wilayah Anda saat ini seperti apa, baik kondisi arus lalu lintas maupun juga cuacanya. Sedari jam 6 pagi hingga jam 9 pagi kali ini, berbagai informasi dari beberapa wilayah sudah kami terima, termasuk juga kondisi di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota juga cukup ramai lancar, tidak ada hambatan. Kemudian untuk cuaca wilayah Nganjuk Kota pun cerah sekali hari ini. Bagaimana untuk di kota-kota yang lainnya? Apakah juga sama seperti di Nganjuk Kota? Atau mungkin agak sedikit redup ya, tidak terlalu panas, namun juga tidak ada tanda-tanda hujan. Bisa Anda kirimkan foto videonya kepada kami ya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini, sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah, aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor Nganjuk ya Seru Cakra, ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor Nganjuk. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerkpidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Bagaimana seru Jakra untuk Anda yang saat ini sudah sempat belanja atau mungkin juga sudah sempat beli Pertamax, Pertalite atau BBM lah ya. Ini untuk kondisi SPBU yang Anda singgahi, kira-kira seperti apa kondisinya? Apakah ramai atau mungkin juga kondisinya tidak terlalu ramai karena kan sudah lepas dari jam 9 pagi. Yang berangkat kerja pun sudah sampai di tempat kerjanya masing-masing seperti itu ya. Bisa Anda kirim foto videonya kepada kami ya di 0852 9001061. Ini tadi saya terima informasi dari wilayah Jombang. Tadi pernah dikabarkan oleh pendengar Radio Cakra Krisna untuk di wilayah Jombang. Ini tadi 3 SPBU yang dilewati ya. Kondisinya untuk antrian di Pertamax sepi. Tidak ada yang mengantri di Pertamax tersebut. Kalau Pertalite ini memang sekarang primadona ya, karena harga dari Pertalite sendiri masih di angka 10.000. Tapi kalau sudah beli Pertamax ini 16.000 sekian ya. Anda pengguna Pertamax kemudian juga beralih ke Pertalite seluruh Jakra, kira-kira bisa disampaikan kepada kami ya. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan kenaikan harga Pertamax tersebut di 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Ya, Seduh Cakra, untuk Anda jangan lupa bisa mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra BMKG juga telah merilis untuk perakiran cuaca hari ini. Kondisinya akan cukup cerah sekali karena sudah di musim kemarau, jadi diimbau kepada seluruh warga atau masyarakat ya, lebih diperhatikan lagi kondisi tubuhnya. Jangan lupa minum air putih yang banyak agar tubuh tetap terhidrasi dan juga mungkin lebih fokus ya saat melakukan aktivitas apapun. Saya ke gatekeeper Lilin.
1: Nah, ini kita dapatkan berbagai informasi yang disampaikan oleh sedulur Cakra ya. Saya bacakan dulu dari Bu Emi Katarina. Kemarin itu sekitar jam 18:30 menit, isi BBM di SPBU Patihan Lojarat Nganjuk. Nah, dikabarkan juga antrean pertaletnya panjang sekali, Mbak Erika.
0: Oh, ramai ya. Banyak yang antri begitu. Pertalet ya.
1: Benar sekali. Kalau yang Pertamax-nya enggak ada yang antri malah. Ini masih iya. Culture shock ya.
0: Betul. Ini yang tiba-tiba pindah ke Pertalet ya, juga banyak.
1: Benar, banyak sekali. Soalnya kemarin antriannya panjang, yang Pertamax enggak ada yang antri kayak gitu. Kebetulan kemarin Ibu Emi itu isi yang Pertamax. Jadi isinya itu full tank kayak gitu ya, Erika. Untuk sepeda motornya adalah sepeda motor Honda Beat tahunnya 2015. Biasanya full tank itu kan di angka Rp32.000 ya. Nah, itu sudah full, bisa dibawa kemana-mana, muter-muter Nganjuk pun masih bisa ya. Nah, kemarin isi full tank itu di harga Rp45.200 kayak gitu. Ini naiknya juga lumayan ya. Ada berapa belas ribu ini?
0: Ya, banyak ya itu.
1: Ada
0: ya.
1: Sekitar 12.500 ini naiknya ya kalau full.

0: banteng harga bahan bakar untuk sepeda motor Beat kayak gitu. Kemudian setelah saya setelah Ibu Emmy selesai isi pertama, ada juga yang isi 3 motor di belakangnya kayak gitu. Mungkin memang sudah terbiasa isi Pertamax ya, jadi nggak mau pindah ke lain hati. Kan kalau udah cocok ya udah satu aja gitu ya,
1: iya,
0: Erika.
1: Pertamax
0: terus, ya. Terus. Meskipun yang lain beralih ke Pertalite, saya sudah nyaman kok pakai Pertamax. Nah, berapapun harganya tetap saya layani.
1: Tetap saya beli kayak gitu ya.
0: Memang kan untuk Pertamax dan juga Pertalite itu kan di mesin juga beda ya. Kalau ada yang bisa merasakan itu rasa mesinnya tuh kayak.
1: Rasanya beda. Terus katanya juga lebih awet ya.
0: Benar, lebih awet kayak gitu. Jadi kalau yang biasanya pakai Pertamax tidak mau berpindah ke Pertalite ya. Kalau dari yang Pertalite mau pindah ke Pertamax agak sungkan rasanya ya. Soalnya selisih harganya juga jauh.
1: Cukup banyak, betul.
0: 6.200 rupiah ya.
1: Iya, 6.000 sekian naiknya.
0: Nah kan itu agak sungkan ya. Aduh ya, terima kasih Ibu Emmy, monggo on air sama Mbak Erika.
1: Iya, silakan
0: ya.
1: Ibu Emmy ya.
0: Kita tunggu ini cerita-cerita menarik kemarin setelah adanya kenaikan harga BBM Pertamax itu ya. Kemudian ada Pak Amin ya, ini juga mengabarkan untuk di Surabaya cuacanya panas sekali pagi hari ini.
1: Oke.
0: Suasananya sepi, antrinya di Pertamax, tapi banyak yang antri di Pertalite. Jadi kalau yang di Pertamax itu juga sama sepi, kalau Pertalite itu ruame kan?
1: Ruame sekali ya.
0: Bener. Kemudian ini tadi kayak mengirimkan sebuah flyer gitu ya. Menanyakan apakah benar kabar di X atau di aplikasi sebelah itu ya, Erika. Kalau dari PLN akan ada defisit batu bara sehingga akan dilakukan menyala bergilir atau pemadaman di beberapa wilayah ya. Kalau kemarin kan di Nganjuk, Kediri kan juga mati lampu ya, itu kan bergilir ya, Erika.
1: Betul. Terus juga ada apa wacana katanya blackout ya.
0: Kabarnya tuh ada wacana blackout. Nah, ini gimana ya? Kabarnya seperti ini kan tentunya membuat masyarakat ini menjadi panik. Apakah benar akan terjadi blackout? Kenapa kok bisa blackout?
1: Di Pulau Jawa ya katanya.
0: Iya, di Pulau Jawa. Apalagi Pulau Jawa kan adalah pulau yang sangat sibuk di Indonesia ya.
1: Betul, salah satu pulau yang sangat sibuk ya.
0: Sangat sibuk, sangat padat, apalagi industri-industri seperti itu. Kalau misalkan blackout tentunya kan juga berdampak pada kegiatan industri ya, Erika.
1: Betul.
0: Selain kegiatan rumah tangga tentunya itu juga berdampak kepada kebutuhan industri. Nah, ini bagaimana kira-kira terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat saat ini, dan kita coba komunikasi juga dengan manajer PLN ULP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan hal tersebut ya. Ini apakah benar demikian atau mungkin kemarin itu hanya memang masalah gangguan kelistrikan saja ya, Erika. Biasa kalau misalkan dulu waktu musim hujan kan sering ada gangguan juga.
1: Sering
0: apakah
1: gangguan
0: itu juga sama?
1: Iya.
0: Atau mungkin ini ada wacana-wacana atau kabar yang beredar seperti ini ya, Erika. Coba kita komunikasikan dulu dengan manajer PLN ULP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono. Nanti kalau kita sudah dapatkan update lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Erika.
1: Baik, saya lanjut ke Danti.
2: Kayaknya beberapa hari terakhir kita dipaksa berpikir keras terkait dengan beberapa hal ya, Erika. Ada kenaikan BBM, kemudian juga isu kasus korupsi, kemudian juga ada terkait dengan kabar nilai tukar rupiah. Kemudian selain itu akhir-akhir ini juga sering terjadi pemadaman listrik. Kemudian juga masih ada hal-hal lainnya juga yang sedang hangat diperbincangkan ya, baik di media sosial maupun di media-media lainnya. Kalau terkait dengan kenaikan BBM, memang kita kemarin kan terima info per 10 Juni 2026 itu ada perubahan harga BBM non-subsidi Pertamax dan juga Pertamax Green. di mana sebelumnya 2 BBM non subsidi ini ada, bisa kita sebut ada tanda kutip, bisa menjadi perlakuan khusus ya, karena tidak ikut naik, sementara harga non subsidi lainnya dinaikkan karena memang ada pertimbangan daya beli masyarakat yang tinggi di Indonesia untuk 2 produk ini, Pertamax dan juga Pertamax Green. Namun kemarin per 10 Juni 2026 ada kenaikan, di mana yang Pertamax dengan RON 92 dari harga 12.300 naik menjadi 16.250. Dan tidak kalah tingginya untuk Pertamax Green, RON-nya 92K, harga awal itu 12.900 dan sekarang harganya Rp17.000 per liternya. Iya, untuk Pertamax Green. Kemudian kalau untuk yang BBM subsidi Pertalite itu harganya masih tetap sama di harga Rp10.000. Dan juga untuk biosolar sama Rp6.800 per liter. Kemudian kalau untuk harga BBM non subsidi lainnya, untuk Pertamax Turbo harganya Rp20.750, Dexlite Rp23.000, kemudian untuk Pertamina Dex Rp24.800 per liternya ya. Jadi per 10 Juni kemarin yang naik adalah Pertamax dan juga Pertamax Green. Harganya sekarang cukup tinggi, bahkan beberapa netizen, warga masyarakat menyoroti bahwa ini bukan kenaikan harga, melainkan ini ganti harga.
1: Ganti karena, harga,
2: iya,
1: betul, kalau naik juga
2: tingginya,
1: terlalu tinggi ya.
2: Terlalu tinggi ya, kaget jadinya. Terima kasih untuk beberapa tanggapan yang sudah masuk di ruang gatekeeper. Nanti kita pilih dulu ya, satu persatu kita udarakan, atau mungkin ada yang mau bergabung juga bisa langsung ngobrol bareng Erika. Sementara itu kita di ruang gatekeeper juga sedang menghubungi rekan-rekan BMKGK terkait dengan perakiraan cuaca khususnya di Nganjuk sekitarnya di musim kemarau ini. Sudah tersambung, silakan Erika.
1: Baik, terima kasih Danti Dani Lajen juga Lilin Bayu gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra, saya langsung menyapa ya, ada Bapak Torik Harun, beliau perakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini. Selamat pagi Bapak Torik.
5: Ya, selamat pagi, Mbak.
1: Nggih, bagaimana Pak Tori kabarnya, sehat nggih?
5: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Ini sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan pagi hari ini Bapak Tori. Mohon disampaikan untuk perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini seperti apa? Adakah yang perlu diwaspadai oleh Seru Cakra? Monggo, Bapak.
5: Ya, untuk perakiraan wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Kota Nganjuk, pada pagi hari ini hingga nanti dini hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan di dini hari, dan mungkin suhu akan sedikit terasa lebih dingin daripada sebelumnya, karena memang saat ini di wilayah Jawa Timur sedang mengalami berdinding, di mana pada umumnya di awal-awal musim kemarau di seperti ini.
1: Oke, jadi ada fenomena berdinding ya. Kalau malam suhunya lebih dingin dari sebelum-sebelumnya. Kira berdinding ini selama musim kemarau atau kira-kira untuk Jawa Timur itu sampai kapan, Pak?
5: Ya, berdinding ini kebetulan ada triggernya, Mbak. Jadi artinya tekanan, pusat tekanan rendah di wilayah Australia. Yang mana di wilayah Indonesia sedang mengalami desakan tekanan tinggi dari Australia, membawa suhu dingin yang dari Australia menuju ke wilayah Indonesia pada umumnya, yang akhirnya terutama di wilayah Jawa Timur mengalami sedikit adanya penurunan suhu atau lebih dingin, dan juga didukung kalau misalkan kita keluar sekarang ataupun subuh begitu, bisa diperhatikan di langit itu sedikitnya pertumbuhan awan. Jadi ketika matahari memaparkan sinar matahari, radiasi matahari akan terpancar sempurna, tidak ada pantulan akibat adanya awan.
1: Okay.
5: Sehingga suhu akan sedikit lebih terasa dingin.
1: Oh, itu yang membuat suhu terasa lebih dingin di beberapa hari terakhir ini ya, Bapak ya?
5: Iya,
1: Di cuaca yang seperti itu, Bapak, mungkin ada himbauan terhadap warga Jawa Timur dalam beraktivitas di luar rumah, Bapak, mungkin bisa disampaikan?
5: Ya, untuk warga Jawa Timur bisa diimbau bagi masyarakat sekitar, khususnya pada saat-saat ini mungkin agak sedikit rawan radang tenggorokan ya Mbak ya, karena memang perubahan dari awal kemarin, awal kemarau hingga sebelumnya musim hujan menuju musim kemarau, pasti ada perubahan suhu dan sebagainya, mengakibatkan juga kesehatan kadang terganggu, termasuk saya kemarin juga sedikit radang. Dan juga yang berikutnya perlu juga adanya mungkin jaket kalau misalkan malam untuk penghangat, dan juga patut diwaspadai jika kalau misalkan warga ada membakar sampah, harus dengan pantauan, karena jika tidak ada pantauan di musim-musim kemarau ini sangat rawan sekali pusat api demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Torik ya, informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Tadi kami juga sempat berbincang ya, Seru Cakra, dengan Bapak Torik. Beliau merupakan Prakirawan Cuaca BMKG Juanda Sidoarjo terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur. Jadi kalau malam, kemudian subuh, ini kondisi suhunya lebih dingin karena saat ini musim kemarau, ada fenomena bediding. Jadi harap diperhatikan ya untuk Anda yang memiliki aktivitas di luar rumah saat malam hingga pagi hari.

0: Cakrawala Budaya.
1: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, menit ke-40 lepas dari jam 9 pagi. Saya cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Herlangga yang saat ini juga melintas di jalur Kertosono arah ke Jombang. Kondisi jalanan untuk di pagi kali ini juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Yudi ya, yang saat ini juga sudah sampai di jalur Caruban Madiun arah ke Magetan. Kondisi jalanan pagi kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri, perjalanan dari Jong Biru arah ke Pare Kediri, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu Pak Hajir ya, juga masih pantau 106,1. Ini juga menanggapi terkait dengan itu ya. Tadi saya kan sempat ngobrol dengan Lilin terkait dengan zamannya Pak Harto ya, Erika. Nah, untungnya ini di zamannya Pak Harto listriknya untung. Kemudian beras ekspornya terbesar. Keamanannya sangat jos. Kemudian intinya semua murah dan mudah. Infrastruktur pun memang jos pada zamannya Pak Harto. Tidak ada yang berani untuk menyunat dana. Kerukunan juga terjaga, intinya roda ekonomi berputar. Zamannya Pak Harto ya. Ini
0: zamannya Pak Harto dulu.
1: Iya, betul sekali. Ini kayaknya saya juga belum dicetak ya. Erika sama kita ya.
0: Sama, betul.
1: Iya, betul.
0: Tidak merasakan jadi kita ya.
1: Iya, betul. Jadi kita belum merasakan ya, karena kan di era 1966 sampai dengan 1998 itu kita belum ada ya kan. Jadi kita belum begitu merasakan dan dampaknya ya. Kemudian kita juga beralih informasi yang disampaikan oleh Pak Heru, mengabarkan berada di jalur Kandangan Kediri, kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca pun dikabarkan juga cukup terik dan panas. Bu Septi mengabarkan untuk di wilayah jalur utama Baron Nganjuk arah ke Lengkong, kondisi jalanan juga sejauh ini masih normal, cuaca cukup cerah, Erika.
0: Oke, lanjut ke Lilin.
2: Ini tadi kita juga masih bahas terkait dengan BBM ya. Nah, tadi Bapak Sudarmawan juga menambahkan, Bapak Sudarmawan itu pakai motor pertama kali di tahun 94, Erika. Jadi waktu itu tuh masih kelas 2 SPM kayak gitu atau SMP ya jajarannya. Nah, harga premium itu Rp350. Dan biasanya beliau kalau ngisi itu Rp1.000 dapatnya 3 liter kurang kayak gitu ya. Dan pada saat itu masih menggunakan mesin pompa yang angkanya itu berputar itu loh Erika. Kayak apa ya, kayak kalau kita lihatnya yang sekarang, oh regulator ya, kayak regulator gitu ya, kemungkinan yang angkanya masih berputar gitu. Kemudian dulu itu di tahun 98 juga ditambahkan BBM premium itu naik menjadi Rp1.200 per liternya. Kalau solar di angka Rp350. Dan waktu itu Pak Sudarmawan itu sudah isi bensin kayak gitu. Sudah ada bensin juga yang lebih baik dari premium. Namanya Premix, Erika.
0: Premix ya.
2: Namanya Premix kayak gitu. Tapi harganya lupa kalau Pak Sudarmawan begitu.
0: Berapa lupa ya?
2: Harga pastinya itu berapa ya? Mungkin kisaran seribuan ya. Atau mungkin di angka Rp700 sampai seribuan kayak gitu ya. Tapi pastinya Pak Sudarmawan juga lupa. Kemudian ini juga ditambahkan, jadi pada sejak saat itu tiap kali ada pengumuman kenaikan harga BBM ya Erika, pasti sejak siang itu sudah diserbu oleh masyarakat biar masih bisa mendapatkan harga lama kayak gitu. Kalau misalkan sudah malam atau sudah ganti hari kan harganya juga sudah ganti. Jadi ketika sudah ada pengumuman akan ada kenaikan harga BBM nih, paginya itu atau siangnya sudah diserbu kayak gitu biar bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Ini kalau pengalaman dari Bapak Sudarmawan kayak gitu ya. Jadi Sedulur Cakra mungkin juga punya pengalaman lain, bisa terus ditambahkan ya. Kemudian ini ditambahkan sama Pak Hajir ternyata. Tadi kan kita bahas premix ya di tahun 98.
0: Benar.
2: Nah, ini di harga Rp900 kalau enggak salah harga
0: dulu,
2: premix itu.
0: Dulu itu tahun berapa itu?
2: Di tahun 98.
0: 98.
2: Ini lama sekali ya. Ini di tahun-tahun itu ada yang namanya premix harganya Rp900. Ini Pak Hajir kayaknya juga dulu sudah itu menggunakan kendaraan bermotor juga di tahun itu ya. Mungkin Pak Hajir juga bisa ditambahkan menggunakan kendaraan bermotor itu tahun berapa pertama kali. Nanti biar Sedulur Cakra juga itu bernostalgia ya, kira-kira di tahun berapa pertama kali menggunakan sepeda motor dan berapa harga untuk membeli bahan bakar begitu. Kemudian kita beralih ke informasi lain dulu. Tadi kita dapatkan informasi insiden laka lantas yang disampaikan oleh Pak Budi ya. Kabarnya itu ada insiden yang terjadi di Gondanganjuk. Ada sepeda motor yang terlibat, kemudian ada sepeda pancal juga Erika kabarnya. Ibu-ibu sepulang belanja dari pasar ditabrak oleh pesepeda motor trail begitu, dan kabarnya korban itu meninggal dunia di lokasi, kalau informasi dari Pak Budi ini tadi. Kemudian kita juga komunikasikan dengan Kadit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin ya Herika. Beliau juga mengabarkan memang benar ada insiden laka lantas pagi tadi dan sudah ditangani dari Polres Nganjuk. Untuk laporan lengkapnya nanti menyusul ya, kita masih terus tunggu update-nya untuk kronologi kejadian, kemudian juga identitas lengkap dari korban tersebut. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu dan juga Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Seru Jakarta penyesuaian harga Pertamax yang naik menjadi Rp16.250 per liter ini akhirnya memicu beragam reaksi di media sosial. Sejumlah warganet ya ini membagikan perhitungan biaya pengisian bahan bakar sebelum dan sesudah kenaikan harga, mulai dari sepeda motor hingga juga kendaraan mobil keluarga. Dalam unggahan yang ramai di perbincangan pengguna media sosial, ini menghitung bahwa biaya mengisi penuh tangki kendaraan saat ini meningkat puluhan hingga ratusan ribu rupiah dibanding sebelumnya, sehingga memunculkan diskusi mengenai dampaknya terhadap pengeluaran harian masyarakat. Tidak hanya membahas biaya pengisian BBM, warganet juga menyoroti efek lanjutan yang berpotensi dirasakan di berbagai sektor. Pengemudi ojek online ini juga harus menyesuaikan biaya operasional. Sementara sebagian pengguna kendaraan di daerah ini juga mengeluhkan keterbatasan pilihan BBM yang tersedia. Kemudian di sisi lain muncul pula beragam komentar satir dan kritik yang menyinggung kemungkinan kenaikan biaya transportasi maupun kebutuhan lainnya sebagai konsekuensi dari naiknya harga bahan bakar non subsidi tersebut ya, Seru Jakra. Jadi kan ada yang bilang hanya naik 4.000. Naiknya 4.000 doang kok ribut banget. Nah, kalau dirinci nih Seru Jakra, contohnya saja sekarang sepeda motor Honda Beat ya, tangkinya 4,2 liter. Beli full tank tadinya 56.600, sekarang 68.250. Motor Vario itu 5,5 liter. Full tank tadinya itu 67.600, sekarang 89.375. Pengguna motor NMAX ya, ini tanknya 7,1. Full tank tadinya 87.330, sekarang 115.300. Ini pengguna motor NMAX ya. Kemudian juga ada dihitung itu mobil Calya 36 liter tadinya 442.800, sekarang 585. Mobil Avanza 45 liter tadinya 553.500 ya, sekarang 731.250. Jadi perbedaannya ini cukup banyak Seru Jakra ya, puluhan ribu hingga ratusan ribu gitu ya, sudah ini ya, kerasa sekali gitu ya. Apakah Seru Jakra juga akhirnya menghitung ulang pengeluaran untuk di bulan ini ya Seru Jakra, jadi harus dihitung ulang karena penyesuaian harga BBM. Harus ada yang dipangkas lagi, harus ada yang dihitung-hitung lagi, seperti itu ya Seru Jakra. Ini ibu-ibunya yang agak pusing juga ya untuk menghitung ulang anggaran pengeluaran rumah tangga. Semoga rezeki semuanya dilancarkan ya Seru Jakra. Kita tetap bisa beli kebutuhan sehari-hari seperti itu. Kemudian juga pastinya doanya semoga semuanya sehat biar bisa tetap aktivitas seperti biasanya. Nah, untuk Seru Jakra mungkin ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan ramainya kenaikan harga Pertamax yang hingga hari kedua ini masih jadi topik hangat ya, baik di media sosial maupun juga di lingkungan masyarakat. Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Lilin Bayu, Intan Anggraini, serta Danti Danila. Anda bisa terus sampaikan kepada kami ya, seru Cakra, kondisi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa. Ada kewaspadaan atau semuanya masih aman, kondusif? Kirim foto videonya di 0852-9001061. Ya, seru Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang. Juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Seru Jakra di menit ke-7 lepas dari jam 10 pagi. Saya cek informasi ke Danti
1: terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah. Masuknya itu ternyata Tanjung Anom, kan?
0: Tanjung Anom Nganjuk,
1: iya,
0: ya.
1: Tanjung Anom Nganjuk, ya. Karena biasanya di Jalan Raya Madiun Surabaya itu kan agak sedikit susah ya membedakan itu sudah masuk Tanjung Anom atau Kecamatan Baron. Ternyata kecelakaannya ini masuknya masih di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, di jalan umum masuknya Dusun Pancar, Desa Demangan. Yang terlibat sepeda motor Honda CRF Nopol AG5069VAR yang dikendarai oleh FAD, laki-laki 22 tahun, warga Desa Losari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dan pengayuh atau pengendara sepeda pancal perempuan berinisial K, lansia 62 tahun, K, warga setempat, warga Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk kronologi yang kita terima dari rekan-rekan unit Gakum Salantas Polres Nganjuk, untuk kejadian bermula dari pengendara sepeda motor Honda CRF ini melaju dari arah selatan ke utara. Sampai di TKP, diduga kurang hati-hati dan tidak memperhatikan situasi lalu lintas yang ada dari arah depan. Dan di depan dari arah yang sama. Jadi ini searah ya, sama-sama dari arah selatan, Kak. Jadi sepeda kayunya ini ada di depannya sepeda motor. Iya, jadi karena kurang hati-hati sepeda motornya ini dan jaraknya sudah dekat, maka terjadi kecelakaan yang
0: itu,
1: mengakibatkan
0: ya,
1: adanya korban. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk visum juga ya, untuk keperluan visum dan juga penyelidikan lanjutan. Ini kita terima tambah data bahwa untuk pengendara sepeda kayu itu mengalami luka di bagian kepala. Jadi bagian kepala belakang, sementara kalau untuk pengendara sepeda motornya ini mengalami luka di bagian wajah. Dan infonya tadi yang sepeda kayunya meninggal ya, pengendaranya ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Ibu-ibu ya, atau lansia. Ini seorang perempuan warga setempat. Kita terima infonya tadi dari Kanigakum Salantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin STRIK. Kita juga mengimbau kepada sedulur cakra, harap waspada, hati-hati, jaga konsentrasi, dan juga jaga jarak aman, Erika.
0: Baik, lanjut ke Intan.
2: Mas Lutfi mengabarkan berada di jalur Kabu Jombang, kondisi arus lalu lintasnya juga sejauh ini jalur utama masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di pagi kali ini juga cukup cerah ya, Erika. Kemudian Pak Hajir ya, juga masih pantau 106,1, dikirimkan ada satu dokumentasi berupa foto ya, Erika. Ini seperti biasanya kalau untuk truk muatan itu kan biasanya di belakangnya kayak ada gambarnya ya, Rika. Ya?
0: Iya, betul.
2: Kemudian kayak ada tulisannya, ada slogannya. Nah, ini kalau yang dikirimkan Pak Hajir itu fotonya Pak Harto, kemudian dengan tulisan isih penak jaman kuto. Kayak gitu. Nah, ini wah ternyata banyak juga ya ditemui sama Pak Hajir. Infonya ya, Mbak, sering dan banyak di jalanan.
0: Di jalanan banyak ditemui, iya, seperti itu ya.
2: Betul. Kalau Erika sudah pernah menjumpai atau belum itu?
0: Wah, kebetulan belum ini. Belum. Saya kebanyakan lewat jalur dalam saja karena ya.
2: Kalau jalur dalam itu ya
0: tidak terlalu banyak.
2: Tidak terlalu banyak yang berselingkuhan ya, Erika.
0: Betul.
2: Ya. Tapi biasanya selain Pak Harto biasanya tuh malah Mbak-mbak yang cantik gitu loh, Erika.
0: Iya,
2: ya,
0: fotonya Mbak-mbak yang cantik.
2: Kemudian kadang artis-artis juga yang menyanyi dangdut itu.
0: Betul, dengan sampingnya kata-kata mutiara,
2: kata-kata
0: ya.
2: Kata mutiaranya luar biasa sekali ya biasanya ya. Kata-katanya tuh kadang tuh terenyuh, buat kita terenyuh.
0: Membuat
2: ya,
0: kita seperti apa ya?
2: Apa
0: kena
2: tuh? Mental.
0: Enggak, semangat juga kadang ya karena real sekali dengan kita.
2: Iya, betul. Kadang tuh kayak waduh, kayak tertampar gitu enggak sih,
0: betul,
2: kita. Jadi kayak apa ya, kata-katanya tuh kayak motivasi kita.
0: Motivasi, betul.
2: Ada juga yang putus cinta soal biasa, putus apa, putus rem matilah kita.
0: Nah gitu, gitu. Contohnya seperti itu.
2: Contohnya ya, seperti itu. Masih banyak yang lainnya ya. Aduh, contohnya pokoknya banyak sekali. Kalau yang di apa yang dikirimkan Pak Hajir itu ya, saya belum menjumpai sih. Kebanyakan yang saya jumpai itu kayak kuat-kuat yang apa ya, kehidupan ya, yang renta seperti itu. Jadi luar biasa sekali ini Pak Hajir ya, masih pantau 106,1, terima kasih. Kemudian Pak Zulkifli juga mengabarkan berada di jalur Kediri Kota. Ini tepatnya di wilayah Muning Kediri, arah ke Semen. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih cukup ramai lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Apa ini dikirimkan, ada sepertinya ini kayak apa ya, nah, di salah satu supermarket yang ada di Nganjuk itu ada itu, Erika, panic room teror pocong.
0: Apa itu?
2: Apa ini ya? Ini mulainya 6 Juni sampai dengan 5
0: oh,
2: Juli.
0: Oh, seperti rumah hantu.
2: Kayak
0: gitu
2: rumah
0: ya.
2: Rumah hantu gitu, Erika. Dan untuk biayanya itu 20.000 per orang ya sepertinya.
0: Berani gak nih Intan ya?
2: Enggak berani. Saya jereh sekali ya kalau.
0: Berapa itu harga tiket masuknya?
2: 20.000.
0: Oh, 20.000 saja.
2: Betul sekali. Jamnya itu di jam 1 siang sampai dengan jam 9 malam mereka. Atau ini rumah hantu gitu ya, bagaimana?
0: Seperti rumah hantu ya. Kalau saya lihat itu kalau ini mungkin apa namanya di mall ya ini
2: di
0: tadi.
2: Di mall, iya betul. Nah, ini berani masuk, siapkan nyalinya gitu.
0: Nah, itu ya.
2: Tapi sebenarnya kalau kita berpikir secara logis, sebenarnya kan hantunya kan hantu bohongan ya kan.
0: Tapi kagetnya kita.
2: Kagetnya itu loh yang saya kurang berani untuk kesana ya, meskipun nominalnya murah, tapi kalau nyalinya kurang berani ya. Takut sendiri.
0: Takut
2: ya.
0: Takut sendiri,
2: ya.
0: Benar.
2: Apalagi saya nggak pernah loh nonton film itu horor, Erika.
0: Nah, nggak pernah. Saya gak juga nggak suka film horor.
2: Suka yang romantis ya.
0: Iya, suka yang romans aja, betul. Sambil semoga kita juga diperlakukan seperti
2: nah,
0: itu. Semoga
2: itu. Apakah itu hanya ada di apa? Di film saja atau mungkin di realita kehidupan ada ya?
0: Nah, tentunya. Itu. Itu sepertinya ada, cuman apalagi kita belum menemui ya.
2: Apalagi yang drama-drama Cina, drama-drama Korea.
0: Nah, itu. Intan yang biasanya lihat Dracin ya.
2: Iya, CEO itu ya. Iya. Penyamaran seorang CEO gitu. Wah, itu saya paling suka itu.
0: Paling suka nonton itu ya.
2: Sampai meskipun ada iklan pun saya tungguin. Pokoknya untuk episodenya sampai habis pokoknya.
0: Sampai habis episodenya ya, ditonton terus ya.
2: Nah, ini Pak Hajir juga masih menambahkan

0: royongnya luar biasa. Kemudian Pancasila semua murid hafal. Kemudian pelajaran PMP-nya tata kramanya masuk benar, masuk ke seharian.
1: Nah, diterapkan ya.
0: Diterapkan, iya betul. Apalagi jadi mungkin memang zaman dahulu dari tata krama itu masuk di bahasa Jawa ya Rika ya. Nah itu lebih diterapkan ke seharian ya. Kalau sekarang kan sudah minim ya Rika ya. Apalagi bahasa Jawa kan sekarang banyak sekali, ada kromo alus, kromo inggil, nguku alus itu kan banyak sekali ya tentu. Apalagi banyak istilah yang bilang itu Jowo tapi gak Jawani. Banyak gitu ya.
1: Gak Jawani, Jowo tapi gak Jawani ya.
0: Iya, tapi kalau bahasa Indonesia masih insya Allah oke lah ya, bisa dimengerti. Tapi kalau bahasa Jawa yang benar-benar kromonya halus, apalagi yang daerah Jawa Tengahan itu kan biasanya kan bahasanya lebih halus ya.
1: Lebih
0: kan?
1: Halus, betul.
0: Itu kayak kurang dimengerti ya kalau kita di Gen Z itu menurut saya.
1: Bahasa Indonesia kebanyakan sekarang tuh.
0: Iya, soalnya saya pun mengakui bahasa Jawa yang kramanya halus banget itu susah untuk dimengerti.
1: Ini
0: jadi kadang mengerti tapi nggak bisa Jawa,
1: ya.
0: Jawanya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau pakai bahasa Jawa, waduh, mohon maaf ya. Kemudian Pak Chandra Budi juga masih pantau ya, 106,1 juga menambahkan setiap penerimaan murid baru di Tatar P4 itu butir-butir Pancasila selama seminggu diterapkan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi untuk di era masanya Pak Soeharto, kemudian Pak Hajir, cinta Indonesia memang nyata, bukan slogan.
1: Bukan hanya slogan, iya betul. Jangan hanya slogan ya.
0: Jangan hanya slogan saja, tapi cintanya memang harus dibuktikan, diterapkan ya. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Mas Ipung yang saat ini sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi arah ke Surabaya lewat jalur bawah. Kondisi jalanan sejauh ini juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Novianto mengabarkan jalur Kasembon Malang arus lalu lintasnya sejauh ini juga cukup ramai, sudah mulai dipadati oleh pengendara sepeda motor. Terlebihnya cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup cerah, Erika.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Hari Kamis ya, pastikan hari ini juga manis sekali, seperti ya, mungkin awal pagi Anda yang sudah Anda buka dengan sarapan atau minuman yang manis ya. Radio Cakra, informasi yang sudah kami terima sebagian sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna, bisa dicek kembali ya Radio Cakra. Kemudian Anda bisa cek website kami untuk update informasi dari berbagai wilayah. Saya cek informasi dulu ke gatekeeper Danti.
1: Ini ada pertanyaan dari Bapak Burhan ya. Ini kok pagi-pagi dingin, semalam juga dingin, kemarau kok malah dingin ya, Mbak? Iya, karena
0: bediding,
1: memang
0: ya.
1: Bediding ya kayaknya. Tadi kayak yang disampaikan oleh rekan-rekan BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo. Jadi memang bediding atau suhu yang lebih dingin di malam sampai dengan dini hari ini sudah menjadi karakteristik dari musim kemarau, khususnya di awal musim kemarau ya Kak. Ada beberapa faktor yang memicu dingin atau suhu yang rendah di pagi, dini hari atau sampai dengan malam hari, yaitu diantaranya adanya pusat tekanan rendah di wilayah Australia yang menyebabkan masa udara dinginnya itu bergerak menuju Indonesia termasuk Jawa Timur. Nah, kondisi ini yang membuat suhu udara pada malam hingga dini hari terasa lebih dingin atau lebih rendah dibandingkan hari-hari biasanya. Selain dari faktor aliran udara dingin di Australia, minimnya pertumbuhan awan, kan musim kemarau ya Kak ya, jadi kan pertumbuhan awannya juga minim. Nah, ini juga menjadi penyebab atau faktor suhu terasa lebih dingin di pagi, dini hari, atau juga sampai dengan malam hari. Saat langit relatif cerah di musim kemarau, akhirnya panas, radiasi panas dari bumi itu biasanya dipancarkan ke permukaan bumi, khususnya pada malam hari, itu dipancarkan lebih maksimal atau tidak tertahan oleh awan yang ada. Oleh karena itu, udaranya akan menurun lebih cepat, suhunya akan menurun lebih cepat, makanya kita sering merasakan lebih dingin pada dini hari dan juga pada malam hari di awal musim kemarau ini. Tidak apa-apa Bapak Burhan, jaga kesehatan. Dan juga kalau dini hari, malam hari dari BMKG, ini juga disarankan untuk memakai pakaian yang tebal. Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu Sri Ujakra dari Kota Madiun, kemarin petang kami terima informasi ada sebuah rumah di Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun terbakar. Dapur rumah milik Sri Hartatik 60 tahun ini terbakar hingga api ini membumbung tinggi, kepulan asap juga cukup tebal membuat warga sekitar pun panik. Kobaran api bahkan sempat disertai suara ledakan yang terdengar dari lokasi kejadian. Beruntung, respon cepat warga dan petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah api merembet ke bangunan lain di kawasan pemukiman tersebut. Sri Hartatik, pemilik rumah ini mengaku sebelum kejadian, ini baru selesai menggoreng kerupuk di dapur. Kemudian masuk ke ruang tengah untuk beristirahat sambil memainkan telepon genggam atau handphone. Jadi habis goreng kerupuk, setelah itu ke ruang tengah mainan HP. Tiba-tiba ke dapur, api sudah besar. Menyadari kejadian kebakaran, korban langsung mematikan aliran listrik dan berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Namun api terlanjur membesar dan membakar berbagai barang yang berada di area dapur. Sejumlah perabotan rumah tangga ikut hangus, mulai lemari, gerabah, sepeda, mesin cuci hingga tabung gas yang berada di lokasi. Warga sekitar ini juga berupaya melakukan pemadaman awal menggunakan air yang diambil dari aliran sungai di dekat rumah korban. Langkah cepat tersebut membantu memperlambat penyebaran api sebelum petugas tiba di lokasi. Kasatpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwawidagdo menyampaikan bahwa laporan kebakaran diterima sekitar jam 17.45. Jadi tim gabungan ini langsung menuju ke lokasi setelah menerima laporan. Bagian dapur rumah mengalami kerusakan cukup parah akibat kobaran api. Dari pihak damkar kembali mengingatkan kepada masyarakat agar lebih hati-hati saat menggunakan kompor maupun peralatan memasak yang ada di rumah. Nah ini Sri Ujakra, sebelum ditinggal mainan handphone, pastikan kompor sudah mati. Setelah menggoreng kerupuk, menggoreng lauk, atau mungkin juga menghangatkan lauk, ini harus dipastikan kompor betul-betul padam sebelum ditinggal. Takutnya ya terjadi seperti di Kota Madiun ini tadi, Sri Ujakra. Dapur milik warga di sana ini hangus terbakar, perabotan rumah tangga yang berada di bagian dapur rumah akhirnya juga ludes terbakar semuanya. Namun ini tidak membakar seluruh rumah ya, hanya bagian dapur saja, sehingga perabotan yang ada di dapur semuanya ini hangus terbakar. Korban pun mengalami kerugian material, meskipun tidak ada korban jiwa maupun juga korban luka.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Lilin.
1: Informasi masuk ini tadi juga sempat disampaikan sama Bapak Burhan. Beliau perjalanan untuk wilayah Kediri masih cukup ramai, tidak ada hambatan ya Erika. Memang untuk antrean kendaraan di traffic light juga cukup panjang di sekitaran alun-alun kota Kediri. Ini kan adanya proses perbaikan jembatan di Kaliombo ya, jadi imbasnya ini kota Kediri sangat sibuk sekali. Antrean kendaraan di traffic light juga panjang. Kemudian kendaraan roda 2 maupun kendaraan pribadi roda 4 juga terus mendominasi. Cuacanya sangat cerah. Sementara itu kalau di Simpang Baruna kota Kediri, baru saja disampaikan sama Mbak Lutfi, juga masih aman saja. Tidak ada hambatan, dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4. Di sana juga ada petugas kepolisian yang melakukan pengaturan lalu lintas ya Erika. Memang untuk antrian di traffic light itu lumayan panjang kabarnya ini tadi. Jadi diatur sama Bapak-bapak polisi ini di sana, tetap patuhi rambu lalu lintas sedulur cakra dan ingat tetap jaga jarak aman. Nah, ini yang belum menggunakan helm bisa menggunakan helm ya. Ingat, saat ini kan masih ada operasi Patuh Semeru 2026 ya, Herika.
0: Sudah ini ya, apa namanya?
1: Sudah berlangsung ya, di tanggal 8 Juni 2026 lalu ya, Herika. Nah, ini yang belum menggunakan helm, ayo siapa ini?
0: Jangan lupa ya, surat-surat kendaraan juga ini harus dilengkapi.
1: Benar, surat-surat kendaraan harus dilengkapi. Helmnya jangan lupa dipakai, safety beltnya. Kemudian knalpotnya jangan lupa diganti yang berstandar ya. Yang biasa digunakan jangan pakai yang bising itu atau yang knalpot brong ya, sedulur cakra. Karena ini demi ketertiban dan kenyamanan bersama, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Ahmad Junaidi. Selamat pagi.
4: Pagi Mbak Erika.
0: Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat nggih?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Erika tadi nyampaikan ini ya, yang laka di Demangan itu memang ini selatan jalan itu kan masuk wilayah Tanjung Anom, selatan jembatan, yang utara jembatan masuk wilayah Gondang. Jadi hanya perbatasan itu. Kayak dengan kemarin itu meminta info yang meninggal di utara ini Barong itu bisa masuk wilayah Baron gitu kan. Jadi wilayah ini kan berbelok-belok, jadi repot saya mau menyampaikannya. Ini kan lah, mungkin jenengan mengira kalau yang pagi tadi kejadian masuk wilayah Gondang, padahal masih masuk wilayahnya Warujaya. Kan gitu.
0: Oh ini masih masuk wilayah Warujaya nggih niku ya.
4: Ya, tapi Mbak Kanit Gakum tadi kan sudah melaporkan kan, sudah clear.
0: Betul. Iya, ya sudah. Ini masuk wilayah Tanjung Anom, Demangan Tanjung Anom ini tadi. Dusunnya Pancar ya.
4: Ya, desanya Demang. Oh iya Mbak, terkait sama pertama gitu. Itu kalau menurut saya, ini kalau menurut saya loh ya, bukan menurut siapa-siapa. Itu mungkin kita harus ini, kita harus ya harus tahu aja sebetulnya, harus tahu saja. Kalau sekarang $100 per barel, satu barel itu 159 liter. Satu barel itu 159 liter. Kalau di harga $100 berarti kita hitung aja per liter, kalau misalnya estimasi dolar 18.000 berarti 1 liternya itu sekitar 28.000. Itu harga dunia gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang harganya 16.000 berarti negara itu masih subsidi sekitar 12.000. 12.000 gitu nih.
0: Oh.
4: Iya, itu untuk Pertamax. Jadi Pertamax itu tidak anu, bukan BBM non subsidi, pertama itu BBM subsidi. Karena pada waktu lampau itu saya kan pernah belanja pertama itu yang harga keekonomian, kan harga pasar sama keekonomian kan beda. Harga pasar itu 12.000, itu saya beli di harga keekonomian itu 21.000 itu per liternya. Jadi kayak kemarin itu ada yang ngomong kalau kita beli Pertalite yang kalengan, Mbak, yang 10 literan yang kalengan, bukan yang di sama di SPBU-nya, tapi yang kalengan bukan curah itu kan non subsidi. Jadi harganya di angka 17.000 per liter Pertalite yang kalengan isi 10 liter. Nah, itu yang harga keekonomian. Tapi kalau yang harga curah 10.000 itu kan harga subsidi. Berarti subsidinya 1 liter itu pemerintah menyediakan subsidinya 7.000. Termasuk juga Pertama itu kalau sekarang harga satu barrelnya itu 100 dolar, berarti pemerintah itu mensubsidi 12.000 dengan dijual ke masyarakat 16.000. Mungkin begitu, Mbak Erika, hitungannya.
0: Saya kira pertama series itu tidak non-subsidi.
4: Itu subsidi. Yang non-subsidi itu apa ya? Kayaknya kita nggak ada lah. Ya, hitungannya
0: subsidi,
4: itu lah, Mbak.
0: Jadi subsidi kalau misalnya yang Pertalite, biosolar gitu.
4: Itu malah subsidinya banyak, gitu kan. Subsidinya kalau 10.000 harganya misalnya di pasar 17.000, 21.000, berarti subsidinya 11.000. Berarti kan gitu. Lah, ini juga begitu. Pertama itu sekarang 16.000, artinya 28.000 kan gitu. Kan Indonesia sebetulnya kan masih punya kilang banyak. Tapi perhitungannya begini, jadi satu hari itu kebutuhan minyak di negeri ini itu 1,5 juta, 1,5 juta kiloliter. Itu hitungannya berapa ya angkanya itu? Kan kemampuan kilang minyak di Indonesia itu hanya 1 juta, sementara yang 500.000 kiloliter itu harus belanja di negara dunia lain, kan gitu, negara lain. Jadi mungkin begitu penghitungannya. Saya kalau dihitung di lima harus buka buku ini, tapi kalau hanya sekedar ngobrol mungkin gambarannya seperti itu, Mbak Erika. Mungkin berkenan ya, jadi pemimpin negara ini memang susah ngatur negara, ngatur duit. Uang istri kita aja ngatur belanja yang gaji cuma 3 juta aja, wih, muter gak karuan, aku diseneni terus apa meneh negara sing butuhe ra karuan ini, Mbak Erika.
0: Itu ya, betul-betul siap. Terima kasih informasinya, Pak Junaidi, ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum.
4: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru Cakra. Jangan lupa untuk bergabung melalui Gatekeeper ya di 085291061 untuk menanggapi berbagai informasi yang sudah kami hadirkan di hari ini ya. Sementara di ruang Gatekeeper masih ada Intan Anggraini, Lilin Bayu, serta Danti Danila. 085291061. Kaget keperintan
1: Mbak Gen Z ya, ini yang ada di wilayah Brebeg juga menyampaikan untuk saat ini cuaca cukup cerah ya. Kemudian untuk di wilayah Brebeg di setiap balai desa kok terpantau ramai ya Mbak? Sepertinya ada pembagian bantuan.
0: Bagian bantuan sembako iya, mungkin ya, atau bantuan apa gitu ya.
1: Ini makanya Mbak Gen Z menyampaikan untuk di wilayah Brebeg ini di setiap balai desa itu terpantau cukup ramai ya Erika. Lalu Pak Yusuf juga masih pantau 106,1 wilayah Bodor Pace Mbak Erika. Saya selalu menyimak ke radio Cakra Krisna. Nah untuk saat ini aktivitasnya sambil menemani istri goreng keripik pisang rasanya manis begitu. Nah ini saya juga menghemat energi ya Mbak Erika, jadi menggorengnya itu menggunakan tungku.
0: Pakai tungku, aduh. Ini jadi masih telaten sekali ya.
1: Iya masih tradisional sekali menggunakan kayu bakar ya. Seperti Mbak Lilin yang ada di Trenggalek itu menggunakan kayu bakar. Begitu, jadi ini menghemat energi ya Pak Yusuf yang ada di wilayah Bodor Pacinganjur. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan ya, memberikan informasi perjalanan, posisi beliau sudah sampai di jalur Caruban Madiun yang akan mengarah ke wilayah Ngawi. Kondisi jalanan jalur utama sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Mas Taufik juga masih pantau 106,1 ya. Ini kira-kira ditambahkan apa ya, dikirimkan pesan suara soalnya. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Lili yang ada di wilayah mana ini? Demangan ya. Wilayah Demangan ini cuacanya cerah Mbak Erika. Lalu lintasnya juga cukup ramai. Kemudian kita juga tambah informasi yang disampaikan oleh Pak Heru mengabarkan posisi berada di jalur utama Gabeng Rejo Kediri arah ke Blitar. Kondisi jalanan juga cukup ramai lancar, cuaca cerah Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah, pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis, kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu di siang kali ini. Silakan Anda berbagi informasi, kewaspadaan maupun masalah sosial di sekitar Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariyah jenis CA, Caster, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Nariyah. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Dan bagi Anda sedulur Cakra yang ada di Bojonegoro ya, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah yang ada di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara pom bensin Ngraho.

0: Ya, sedulur Jakra, hingga siang kali ini kita masih membahas terkait dengan bagaimana perkembangan BBM, harganya terutama yang menjadi sorotan saat ini ya, sedulur Jakra. Bahkan banyak isu yang beredar di luar sana akan adanya proses kenaikan BBM, kemudian juga yang instalasi listrik juga bermasalah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini terkait dengan kabar-kabar yang beredar di luar sana? Kita juga masih terus komunikasi dengan manajer CS R Pertamina Patra Niaga wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara ya, sedulur Jakra. Dan saat ini juga sudah ada yang bergabung via telepon. Saya sapa dulu sebelumnya. Selamat siang Pak Amin.
1: Selamat siang Mbak Lilin. Pak Lilin ya.
0: Inggih Bapak Leres. Gimana ya, kabarnya Pak Amin? Amin? Sehat ya?
1: Amin. Sehat dari Surabaya ini, Puanas ini.
0: Puanas ya, Surabaya.
1: Ya, meskipun ya, meskipun saya di Surabaya mesti dengerin Jakra karena asli wong pari lah, jadi lebih tombok kangen lah.
0: Inggih, terima kasih Pak Amin sudah selalu setia mendengarkan radio Jakra Krishna ya.
1: Habis jalan-jalan naik Surabaya bus lihat situasi kan, mumpung BBM kan lagi naiknya barusan naik, jadi melihat kondisi oh ternyata yo antri juga yang di Pertalite. Pertamaknya sedikit menurun, biasanya 5 sekarang cuma 2-3, tapi Pertalite yang 5 antrian sekarang jadi 10 lah. Ya mungkin karena selisihnya harganya 4.000-an lah gitu.
0: 4.000 ya, itu sangat berarti ya, jadi, loh Pak.
1: Iya Mbak, kalau saya kemarin ngisinya pertama kajam penuh 44, kalau saya total dengan harga terbaru itu mungkin sudah jadi 58.000, ada kenaikan 14.000 Mbak Lili.
0: Benar Bapak. Gitu. Tadi juga ada selisih-selisih.
1: Ya, saya cuma mengopini masalah yang terkait Pak Junaidi tadi ya, terkait BBM pertama yang masih subsidi. Memang itu bukan subsidi secara langsung, tetapi intervensi dari pemerintah untuk menahan agar tidak naik ke 16.000 atau 17.000 Mbak. Yang subsidi cuma 2 tok, biosolar sama Pertalite dan satu lagi LPG yang disubsidi secara langsung. Tetapi kalau pertama itu intervensi secara langsung untuk menahan agar tidak ke 16.700 dengan harga yang kemarin dulu masih 12.300. Itu diintervensi sama pemerintah biar nggak melonjak. Gitu loh, bukan subsidi. Tetapi sekarang dengan harga 16.300 sampai 17.000 pertama green, yang mungkin pertama green yang di Surabaya kan banyak yang pertama green juga yang jadi 17.000 itu sekarang jadi langsung tanpa subsidi, langsung di harga ngikuti harga pasar.
0: Iya, gitu. Langsung mengikuti harga pasar. Jadi
1: nggak ada subsidi, ada intervensi sekarang karena mungkin karena kalau mengintervensi langsung juga APBN juga akan jebol juga.
0: Benar.
1: Gitu. Tapi mungkin saya kan sudah share tadi masalah ilustrasi BBM. BBM itu bukan hanya masalah harga saja, itu termasuk juga regulasi, distribusi, semuanya itu terdampak. Kalau memang Pertamaknya itu harganya 16.000, otomatis banyak orang yang beralih ke Pertalite. Pertalite meskipun dengan kuota 1 juta kiloliter dengan asumsi dalam 1 bulan Mbak. Tapi kalau orangnya nyerang ke Pertalite terus akan jebol. Otomatis kan barangnya kan Pertalite-nya akan kosong.
0: Benar.
1: Dan akan mengganti ke Pertamax yang harganya lebih mahal jadi 16.300. Otomatis harga-harga yang di pasar, harga-harga pokok yang ada di retail itu akan semuanya pasti naik. Karena apa? Karena biaya distribusi juga akan naik. Makanya harga BBM Pertamax itu tidak hanya harga saja menjawab, tidak hanya harga itu cuma termasuk juga gaji kita. Mungkin gaji Surabaya yang UMR 5,5 sama yang nganjuk kan beda juga.
0: Beda, setengahnya Pak sini.
1: Tetapi dengan harga BBM yang sama. Pasti kan terdampaknya sangat
0: jauh juga, besar.
1: Jadi ini apalagi yang di luar negeri. Di luar negeri sudah saya ilustrasikan tadi, harganya bensin sama Amerika sama Malaysia bedanya jauh banget. Mereka mungkin lebih mahal 20 ribu, tetapi gajinya itu hampir 50 juta, 77 juta. Itu timpangnya jauh. Makanya harga itu tidak bisa menjawab dengan keadaan seperti itu. Makanya itu. Makanya Mbak Lilin, jadi ya kita harus pinter-pinter lah. Pinter-pinter dalam hal apa? Apakah benar dengan harga sekian itu akan mengefisien? Pasti terdampak semua lah. Gitu loh, termasuk juga yang ada di perkotaan atau yang di perdesaan, jadi otomatis kan terdampak dari segi kenaikan BBM tersebut. Jadi ya mungkin kita bisa melewatilah pada krisis yang seperti ini. Karena apa? Karena ini akan dampaknya besar sekali. Karena memang katanya infonya Pertalite akan tetap disubsidi. Nah, tapi kalau orangnya beli ke Pertalite tanpa pertama, ya orangnya pasti harga Pertalite-nya pasti akan jebol juga.
0: Kan gitu.
1: Soalnya timpangannya jauh, Mbak Lilin. Jadi 10 ribu sama 16 ribu.
0: Sama 16 ribu. Bedanya 6.200-an rupiah, Pak, itu ya?
1: Iya.
0: Dikalikan berapa efeknya saja itu nanti?
1: Iya, jadi pasti ya terdampak sekali lah. Mungkin nggak kerasa, masih sehari.
0: Benar.
1: Stok Pertalite-nya masih banyak. Tapi kalau sudah 2 minggu, 1 bulan, pasti jebol. Nah, otomatis kan barangnya langka.

0: 30% juga ya bisa ketutup. Tapi bener, kalau harganya semua naik, sama juga, sama juga, sama juga, nggak habis nggak naik.
1: Benar gitu, ya, sekali.
0: Ya mungkin mungkin ini opini dari saya yang dari Surabaya gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu aja Mbak Lilin, terima kasih.
1: Sama-sama Bapak, terima kasih kembali ya atas sharing ilmunya untuk di siang kali ini Bapak. Selamat beraktivitas kembali Pak Amin.
0: Terima kasih.
1: Ya sedulur cakra, baru saja Pak Amin ya, ini tadi juga membagikan sebuah opini sedulur cakra terkait dengan kenaikan harga Pertamax yang sudah diberlakukan sejak tanggal 10 Juni 2026 kemarin. Tentunya ini menjadi sebuah permasalahan untuk kita semua sedulur cakra. Kalau tadi dibandingkan sama Amerika, sama Malaysia, itu sangatlah tidak apple to apple atau tidak seimbang ya sedulur cakra, mulai dari gajinya sendiri, kemudian kebutuhan bahan pokoknya, harganya, logistiknya, situasi pengirimannya seperti apa, harga kenaikan dari BBM juga seperti apa. Tentunya nanti akan berdampak domino terhadap kebutuhan-kebutuhan pangan lainnya. Silahkan Anda kalau punya opini lain bisa bergabung dengan kami melalui WhatsApp maupun juga di telepon 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 0852 9001 sedulur Cakra. Silahkan Anda terus berbagi informasi dengan kami, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. Dan kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung, saya sapa. Selamat siang Mas Jazuli.
1: Iya, selamat siang Mbak Lilin.
0: Inge, di mana Mas perjalanannya siang hari ini?
1: Tadi saya dari Sawahan menuju ke Nganjuk.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Ada kewaspadaannya apa Mas?
1: Ini tadi ada truk tangki itu yang terguling dan masuk di sawah persawahan gitu Mbak.
0: Truk tangki ini muatan apa Mas kira-kira?
1: Ya, truk air itu Mbak, air isi ulang galon biasanya yang untuk isi ulang air apa depo isi ulang itu.
0: Oh iya iya.
1: Nah itu posisi truknya itu kosong, posisi kosong. Mm-hmm. Jadi memang kalau truk kosong itu kan lajunya itu rada kencang. Itu terus kondisinya itu memang ngantuk kayaknya, katanya itu ngantuk.
0: Oke. Tapi ini pengemudinya dalam keadaan sehat dan selamat ya Mas?
1: Ya sehat dan selamat.
0: Oke.
1: Cuman ada sepeda yang jadi korban gitu, sepeda berhenti di pinggir warung, terus terus rempet akhirnya juga masuk ke luar jalur juga.
0: Oke baik.
1: Sampai saat ini belum ada petugas yang datang.
0: Belum ada petugas. Ini kejadiannya kapan Mas? Baru saja atau sudah beberapa waktu lalu?
1: Barusan mungkin ya satu jam apa nggak sampai gitu ya. Sekitar satu jam, nggak sampai satu jam lah.
0: Oke, nggak sampai satu jam ya. Ini kemungkinan ya, pengemudinya mengantuk. Posisinya sendirian ya Mas pengemudinya atau bersama dengan temannya?
1: Sendiri-sendiri.
0: Oke, sendiri. Kalau untuk sepeda motor tersebut, ini nampaknya sepeda motor Honda Beat warnanya hitam, benar ya Mas?
1: Iya, Honda Beat warna hitam. Oke. Gitu.
0: Untuk pengemudi sepeda motornya tidak ada di lokasi ya pada saat kejadian?
1: Oh tidak, itu pengemudi sepeda motor itu yang punya warung di sebelahnya gitu loh.
0: Oh, yang punya warungnya itu.
1: Jadi pengemudinya itu jaga warung gitu.
0: Oke, baik. Jadi ketika diparkir terserempet dari truk tersebut, kemudian ikut masuk ke dalam parit ya Mas?
1: Ya, dan itu posisinya tepat di depan kafe kalenan itu Mbak. Depannya lagi itu kan jalan letter S. Jadi kalau di situ nanti, mungkin di situ nanti kalau ada penanganan itu mungkin menjadi macet lah.
0: Okay.
1: Jelas mengganggu lalu lintas itu nanti.
0: Soalnya kan ini nanti harus diderek ya Mas?
1: Iya, kalau diderek mesti macet. Soalnya jalannya juga sempit, terus tikungan juga gitu.
0: Di sana jalannya berkelok-kelok soalnya ya.
1: Iya, berkelok-kelok, iya Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Mas Jazuli atas informasinya. Ya, ada tambahan lain?
1: Sama-sama, sudah ya, cukup.
0: Oke, baik.
1: Mungkin nanti bisa dibantu dilaporkan ke dinas terkait Mbak.
0: Oke, baik. Nanti kita bantu untuk komunikasi sama teman-teman kepolisian biar dibantu untuk proses evakuasinya ya Mas.
1: Siap-siap.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas informasinya. Selamat beraktivitas
1: ya,
0: kembali.
1: Sama-sama Mbak Lil. Ya.
0: Sehat selalu Mas Jazuli, selamat siang. Ya, sedulur Cakra baru saja bergabung ada Mas Jazuli mengabarkan ada sebuah truk tangki sedulur Cakra muatan air, tapi posisi muatannya dalam keadaan kosong ya. Ini terperosok ke dalam parit begitu. Untuk lokasinya itu di depan Cafe Kalenan, Jalan Raya Sedudo, sedulur Cakra. Nah, kemungkinan ini nanti kalau untuk proses evakuasinya berlangsung akan menutup seluruh jalan ya. Jadi harap hati-hati saja bagi Anda yang melintas. Coba kita komunikasikan juga sama teman-teman kepolisian agar segera dibantu untuk proses evakuasinya. Anda yang melintas di sana monggo bisa bergabung di 0852 9001 061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makam 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sedulur cakra, di tengah tekanan harga minyak dunia yang kembali meningkat dan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah menghadapi pilihan yang tidak mudah. Mempertahankan subsidi energi demi menjaga daya beli masyarakat atau menyesuaikan harga bahan bakar agar APBN tidak terus menanggung beban yang membengkak. Pilihan itu kini mulai terlihat ketika harga Pertamax RON 92 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter pada hari Rabu kemarin. Dan pemerintah memastikan kalau BBM subsidi dan LPG subsidi tetap dipertahankan tanpa kenaikan harga. Keputusan tersebut menunjukkan arah kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencoba untuk menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan sosial. Di satu sisi, konsumen BBM non-subsidi harus menghadapi harga yang lebih mahal dan mengikuti mekanisme pasar. Di sisi lain, negara tetap mempertahankan bantalan bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada Pertalite dan LPG subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap harga BBM subsidi maupun LPG subsidi. Dalam pembukaan Musyawarah Nasional HIPMI yang ke-18 di Bandar Lampung pada Rabu kemarin, Bahlil menegaskan kebijakan mempertahankan harga energi bersubsidi merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data Kementerian ESDM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan konsumsi BBM subsidi masih didominasi oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah, sektor transportasi umum, pelaku UMKM, hingga nelayan dan petani. Karena itu, perubahan harga Pertalite maupun LPG subsidi selalu memiliki konsekuensi sosial dan politik yang jauh lebih besar jika dibandingkan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhitungkan dampak inflasi. Pengalaman kenaikan harga BBM subsidi di tahun 2022 menunjukkan kalau inflasi nasional sempat melonjak hingga di atas 5% sebelum kembali terkendali. Oleh karena itu, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi dapat dibaca sebagai upaya untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, sekaligus mengendalikan inflasi. Meski demikian, Bahlil mengakui pelaksanaan program akan terus melakukan evaluasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Saya punya satu solusinya untuk Anda. Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman, agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umrah spesial 12 hari, berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026, dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari. Transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour di Makkah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta rupiah. Dan kalau Anda daftar sekarang juga di Johar Tour and Travel, Anda akan mendapatkan diskon menjadi Rp35.500.000. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi di 0851-1317-9212 atau melalui media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: Cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo ya, yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya ini di wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri. Kondisi jalanan siang kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai, namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru yang saat ini juga melintas di jalur seputaran Madiun Kota yang akan mengarah ke Ngawi. Arus lalu lintasnya juga jalur utama sepanjang perjalanan juga dikabarkan ramai dengan kendaraan roda 4 dan truk muatan barang. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Ahmad ya, yang melintas di jalur Mojokerto yang akan mengarah ke Surabaya lewat jalur bawah. Dikabarkan kondisi jalanan untuk di siang kali ini masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Lukman melintas di jalur seputaran Badas Kediri. Kondisi jalanan juga siang kali ini masih aman, tidak begitu padat ya untuk di siang kali ini. Cuaca juga cukup cerah, Lilin.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra yang saat ini lagi perjalanan melintas di sawahan Ngencuk ya, harap hati-hati dan juga waspada. Tadi kita dapatkan informasi dari Mas Jazuli, ada insiden laka lantas. Sebenarnya tidak menutup badan jalan ya Sedulur Cakra, karena memang truk yang mengalami kecelakaan tersebut masuk ke dalam parit di depan kafe yang ada di wilayah sawahan tersebut ya Sedulur Cakra. Harap hati-hati. Kalau kabarnya tadi disampaikan sama Mas Jazuli, di mana posisi truk tangki tersebut dalam keadaan kosong, kemudian pengemudinya ini mengantuk. Jadi pada saat melintas di sana mungkin sudah melakukan atau mengalami human error begitu ya Sedulur Cakra, sehingga terjadi insiden laka lantas tersebut. Tadi juga sempat menyerempet sebuah sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di sisi jalan karena pengemudi tersebut adalah penjaga warung. Jadi sepeda motornya juga ikutan nyungsep ke parit ya Sedulur Cakra. Jadi bagi Anda yang akan melintas di sana juga harap hati-hati saja. Kita komunikasi juga sama teman-teman kepolisian agar dibantu untuk proses evakuasinya. Kalau dari video yang kami terima, truknya tersebut Sedulur Cakra sepertinya itu berwarna putih untuk truk tangkinya. Kemudian kalau dari sisi depan itu kombinasinya adalah warna kuning dan juga biru begitu. Posisi sopirnya tadi mengantuk ketika melintas di sana Sedulur Cakra, dan akhirnya terguling di sawah yang berada di depan salah satu kafe yang ada di sawahan Ngencuk tersebut. Harap hati-hati, alhamdulillahnya untuk sopirnya dalam keadaan aman dan selamat ya. Namun untuk kendaraan truk tangkinya masih belum dievakuasi hingga jam 11:44 ini. Kalau Anda melintas di sana juga bisa terus berkabar dengan kami situasi dan perkembangan terkini seperti apa. 0852 9001061.

0: Kita cek informasi yang sudah masuk ke ruang gatekeeper Danti.
1: Kita sampai dengan siang hari ini juga terus komunikasi dengan pihak kepolisian ya Lin ya, karena akhir-akhir ini banyak banget info terkait dengan kecelakaan khususnya di wilayah Nganjuk dan juga sekitarnya. Kalau tadi kita terima infonya di wilayah Sawahan ya.
0: Benar,
1: yang
0: Sawahan
1: terbaru yang depannya kafe yang ada di jalur Sedudo ya. Jalur air terjun Sedudo. Ini masih kita konfirmasi kepada pihak kepolisian Lin dan sampai dengan siang hari ini masih belum ada balasan ya dari pihak kepolisian. Kita tunggu terlebih dahulu. Namun infonya tadi truk ya yang terlibat.
0: Benar, truk tangki truk kayak tangki. Muatan itu loh Danti. Air isi ulang itu.
1: Oh gitu. Ya.
0: Berarti, tapi posisi truknya tuh kosong.
1: Kosong. Ini berarti kecelakaan tunggal ya Lin.
0: Oke. Karena kalau dugaan awal itu supirnya tadi ngantuk katanya pas ditanyain.
1: Oh gitu ya. Info dari pendengar yang on air sama Lilin tadi ya.
0: Mas Jazuli tadi kabarnya.
1: Mas Jazuli, baik, terima kasih. Ibu Lili, ini tadi juga sempat menyapa, beliau itu dari wilayah Demangan ya. Cerah, lalu lintasnya juga ramai. Beliau ikut menanggapi terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Tanjung Anom Nganjuk yang melibatkan sepeda motor trail atau CRF dengan sepeda kayu ya, atau lebih familiar kita sebutnya sepeda ontel. Itu kan ternyata korbannya warga Demangan. Nah, ini ternyata lokasinya desanya sama kayak Ibu Lili. Ternyata memang benar tetangganya Ibu Lili, Lin.
0: Okay.
1: Jadi korban ini meninggal dunia, sudah lansia 62 tahun. Kebetulan melaju di depannya sepeda motor Honda CRF tadi. Dan motornya ini pengendaranya diduga kurang hati-hati dan juga kurang memperhatikan situasi lalu lintas yang ada di depannya. Karena jaraknya sudah terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Kalau untuk pengendara motor, hanya mengalami luka di bagian wajah. Namun untuk pengayuh sepeda, ini mengalami luka serius di bagian kepala belakang. Dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kita turut berduka cita Ibu Lili ya sebagai tetangga dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan dan juga keikhlasan.
0: Benar.
1: Info lainnya terlebih dahulu ini ada Mas Taufik sebentar. Kalau Mas Taufik mengirimkan sebuah video, infonya sebelumnya itu tadi masih di rumah dan sekarang ini pindah lagi, ada acara pentas seni dan tasyakuran lulusan TK Muslimat NU 1 Nawa Kartika Ngawi.
0: Siapa ini Mas Taufik yang di itu?
1: Iya,
0: yang perpisahan ya?
1: Yang perpisahan ini menemani. Oh, kayaknya Mas Taufik ini itu bantu di bagian sound systemnya.
0: Oh, bantu di sound systemnya.
1: Iya,
0: okay.
1: Ini kalau dari video yang dikirimkan oleh Mas Taufik itu Mas Taufik di bagian sound systemnya. Meskipun di sana ada musik-musik yang dari panitia ya, Lin, tapi tetap dengerin kita.
0: Luar biasa, iya, luar sekali. Biasa. Pokoknya tidak lekang oleh waktu dimanapun dan kapanpun bisa terus mendengarkan radio Cakra Krishna ya.
1: Terima kasih ya, Mas Taufik. Semoga lancar agendanya, kerjanya, semangat, semoga berkah juga. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan dari Bapak Handoko. Ini beliau melintas di seputaran daerah Kertosono, infonya masih aman ya. Ini bukan jalur utama, jadi tadi sempat melintas di Jalan Gatot Subroto, kemudian di daerah Banaran, kemudian juga di Kutorejo, aman informasinya Lin. Kalau untuk cuaca juga cerah, lalu lintasnya tadi ramai kendaraan pribadi Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kapten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan wifi gratis, perpustakaan hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 73 Nganjuk. Informasi lebih lanjut hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedulur Cakra Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi juga menilai kalau kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi seperti Pertamax sangat realistis untuk menjaga ketahanan fiskal. Fahmi menilai kebijakan tersebut berpotensi membantu pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap APBN. Menurutnya, pemerintah sebelumnya sudah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat. Namun, seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas, sehingga penyesuaian harga akhirnya sulit dihindari. Meski demikian, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pengendalian perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Ia mengingatkan, disparitas harga yang semakin lebar dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi, karena

itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tujuan penghematan fiskal dapat tercapai. Senada dengan Fahmi, ekonom Universitas Negeri Manado Robert Winarungan juga menjelaskan, kenaikan harga Pertamax merupakan bagian dari upaya pemerintah tentunya untuk menjaga kesehatan APBN di tengah kondisi global yang belum stabil. Pemerintah berupaya untuk mengurangi beban APBN karena Pertamax sebenarnya merupakan BBM yang tidak seharusnya mendapatkan intervensi pemerintah. Yang memang mendapat campur tangan pemerintah adalah Pertalite. Jadi pemerintah mengurangi beban APBN dengan menaikkan harga RON 92 tersebut. Selain mengurangi tekanan fiskal, Robert menilai penyesuaian harga juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan harga BBM domestik dengan negara-negara tetangga. Menurutnya, selisih harga yang terlalu jauh berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dan praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara. Di sisi lain, Robert juga memperkirakan dampak sosial ekonomi dari kenaikan Pertamax tidak akan sebesar jika pemerintah menaikkan harga Pertalite atau solar. Pasalnya, pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah dan pemilik kendaraan yang lebih baru. Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026 kemarin. Menurutnya, mulai di tanggal 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Dan untuk Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda hingga jam 1 siang nanti ya. Jadi mari kita berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar kita. Kita tunggu update menarik dari Anda sedulur Cakra. Perkembangan terkini jalur-jalurnya, apakah ada hambatan di Kota Kediri yang juga masih sangat sibuk. Dan kemudian untuk jalan Trenggalek arah ke Gondang Tulung Agung sedulur Cakra, itu kan masih ada perbaikan jembatan di Gondang 1 ya. Jadi untuk lalu lintasnya itu juga sangat-sangatlah padat. Harap hati-hati dan juga waspada, selamat berkendara untuk di siang kali ini. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Dan bagi Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Randu Blatung Blora, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Kalau Anda dari pertigaan Gedung Jambu, silahkan ke arah barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Untuk di Sawahan Nganjuk ya, Sedulur Cakra di Jalan Raya Sedudo, ini ada insiden laka lantas. Tidak menutup jalan Sedulur Cakra karena memang posisi truknya tersebut terguling ke sawah begitu. Tapi yang perlu diwaspadai adalah nanti ketika ada proses evakuasi kendaraan truk tersebut. Harap hati-hati dan waspada saja bagi Anda yang saat ini lagi melintas di sana, juga bisa terus berbagi informasi dengan kami. Kita tunggu update-nya di 0852 9001. Cek dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ternyata beliaunya juga kebetulan ini tadi mau makan siang di sekitar lokasi kejadian truk terguling tadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ternyata di sana juga sudah ramai dengan warga yang juga kepo ya melihat kondisinya seperti apa, karena kan seperti itu pasti menarik perhatian warga sekitar ya.
0: Benar.
1: Pengguna jalan juga akhirnya memelankan laju kendaraannya gitu. Ada apa kira-kira kita sendiri kadang kalau melintas kemudian ada keramaian kan juga kepo ya. Ada
0: benar.
1: Apa ini akhirnya secara naluri memelankan kendaraan untuk memastikan ada apa gitu ya. Nah, ini tadi juga disampaikan akhirnya arus lalu lintas di sana meskipun lancar tapi ramai sekali seperti itu. Jadi harap hati-hati, terlihat juga belum ada proses evakuasi ya saat tadi melintas di sana. Jadi untuk kondisinya masih lancar. Kayaknya nanti kalau ada evakuasi arus lalu lintas sedikit terhambat ya, karena kan pasti menggunakan alat berat ya.
0: Benar.
1: Menggunakan alat berat, kemudian pasti akan menutup lajur sekian menit gitu ya. Karena kalau saya lihat dari kiriman video dari beberapa pendengar Radio Cakra Krisna, posisi parit kemudian sawahnya kan agak turun ke bawah dibandingkan jalan rayanya ya.
0: Benar.
1: Jadi nanti waduh, ini juga saya akhirnya mikir ini gimana ya nanti ngangkat ke atasnya truk ini itu gimana gitu ya.
0: Soalnya itu kan sudah gampeng semuanya atau apa ya namanya?
1: Gampeng itu apa ini?
0: Itu kayak itu loh Erika, yang gampeng biasanya di pinggir jalan itu atau penahan. Nah, itu kan kayak ada cor-coran, ada tumpukan batu kayak gitu.
1: Betul.
0: Itu kan tidak ada jalan lain selain di sana.
1: Betul sekali.
0: Soalnya sudah kayak di blokade gitu.
1: Itu kan mencegah ini ya, agar tidak terkikis air sungai juga ya.
0: Agar tidak longsor
1: kan di
0: jalanannya.
1: Gitu ya.
0: Di plengseng, benar.
1: Nah, ini jadi agak mikir juga. Gimana untuk cara evakuasinya?
0: Nah, ini nanti kayaknya kemungkinan kayak butuh apa ya? Derek ya.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, kita kembali ke Erika.
1: Ya, ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Rini melintas di...
0: Oke, di mana ini tadi? Kota Kediri atau gimana?
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, bagi Anda yang juga melintas saat ini ya di jalur-jalur yang mungkin ada kewaspadaan, bisa terus berkabar dengan kami di 0852 9001.
4: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler, hingga premium yang terdiri dari 12.

0: Jakarta 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai 30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
0: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Terima kasih Seduluh Cakra yang masih setia mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan kita beralih ke informasi lainnya ya Seduluh Cakra. Dunia olahraga menembak di Jawa Timur diguncang kabar miring. Seorang pelatih yang memiliki posisi strategis di lingkungan Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia Surabaya diduga melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap atletnya yang masih di bawah umur. Kabar ini mencuat setelah akun Instagram @viralforjustice.com mengunggah kronologi dugaan aksi bejat itu beserta bukti tulisan tangan yang diduga milik korban. Berdasarkan catatan korban, aksi pelecehan itu bermula dari modus hukuman fisik yang dialihkan menjadi tindakan fisik yang menjurus ke arah seksual. Awal mulanya dia memberi hukuman gelitik karena keseringan jatuhin prok atau program latihan. Pada suatu waktu, dia menagih hukuman gelitiknya tersebut. Lalu pada saat itu di lapangan hanya ada mereka berdua, yaitu korban dan pelatih. Karena teman-temannya sudah pulang semua. Korban pun juga menceritakan, saat suasana sepi, ia sempat membantu terlapor membawa barang ke dalam ruangan. Di ruangan itulah pelaku mulai melancarkan aksinya. Tidak berhenti di situ, tindakan kurang ajar sang pelatih diduga terus berlanjut dan berkembang secara bertahap di sejumlah lokasi lain. Selain di area latihan, korban juga mengaku pernah dilecehkan di dalam kendaraan pribadi milik pelaku usai latihan. Berdasarkan keterangan yang disematkan dalam viralforjustice.com, pelecehan juga terjadi di sebuah penginapan di kawasan Surabaya di tanggal 25 Maret 2026 lalu. Terlapor disinyalir memanfaatkan relasi kuasa untuk melakukan grooming, serta meminta konten pribadi yang bersifat intim kepada korban melalui komunikasi pesan singkat. Kepala DP3A PPKB Surabaya, Ida Widayati, membenarkan adanya pelaporan terhadap dugaan kasus pelecehan yang menimpa atlet anak tersebut. Saat ini, kasus sudah masuk ranah hukum dan tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Kasatres PPA PPO Polrestabes Surabaya, Kompol Melatisari, juga membenarkan sudah menerima laporan pada hari Selasa, 9 Juni 2026. Melati menegaskan, saat ini serangkaian penyelidikan masih dilakukan oleh penyidik PPA PPO Polrestabes Surabaya. Beberapa hal yang dilakukan adalah memeriksa para saksi, serta mengumpulkan alat-alat bukti lainnya. Menindaklanjuti kasus tersebut, Perbakin Surabaya juga menjatuhkan sanksi kepada terduga pelaku dengan menonaktifkannya dari kepengurusan organisasi. Perbakin juga menegaskan bahwa yang bersangkutan bukan berstatus pelatih. Cek informasi, Danti.
1: Kalau terkait kecelakaan yang terjadi di jalan raya arah Sedudo ya Lin ya.
0: Benar.
1: Atau masuknya ini masih di Sawahan Nganjuk. Kita sudah terima sedikit tambahan info dari pihak kepolisian. Karena tadi kita juga komunikasi dengan rekan-rekan unit Gakum Salantas Polres Nganjuk. Informasinya untuk sementara kendaraan sudah dievakuasi. Kalau untuk laporan lengkapnya mohon waktu menyusul ya, karena memang rekan-rekan pastinya kan juga masih ada di lokasi, mungkin juga memerlukan waktu untuk kembali ke kantor dan juga membuat laporan lengkapnya terkait dengan kronologi dan juga kondisi dari pengemudinya ya Lin. Dan juga kita butuh keterangan terkait dengan penyebabnya, apakah benar seperti yang disampaikan oleh pendengar kita, kan dugaan awal sopirnya ngantuk gitu.
0: Sopirnya mengantuk, tadi katanya ditanyai,
1: oh, gitu.
0: Ini kenapa gitu, ngantuk katanya.
1: Ngantuk gitu ya. Nah iya. Ini jangan lupa ya, Sedulur Cakra yang masih dalam perjalanan jarak jauh atau mungkin juga mengemudi dengan muatan yang banyak, istirahat kalau sudah ada alarm dari tubuh menguap biasanya. Ngantuk, kemudian mata berair atau mungkin juga sudah terasa lelah, pegal-pegal gitu ya. Istirahat, cari tempat aman untuk beristirahat sejenak. Nah, nanti kalau sudah dirasa segar kembali badannya, ini monggo melanjutkan perjalanan dengan aman dan juga nyaman ya. Kita tunggu info tambahan dari rekan-rekan kepolisian nanti Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Kita lanjut Intan.
2: Pak Firdaus mengabarkan berada di jalur utama Jombang ya, arah ke Kediri. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Aris, perjalanan dari Surabaya mengarah ke Magetan lewat jalur bawah. Dikabarkan posisi beliau saat ini juga masih melintas di wilayah Mojokerto Kota. Kondisi jalanan juga siang kali ini masih aman, cukup lancar, tidak begitu ramai. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, sudah melintas di jalur Joho Pace arah ke Kediri. Kondisi jalanan juga cukup aman, lancar. Tadi melintas di wilayah Joho Pace ya, itu juga masih terkendali. Cuaca pun juga cukup terik dan panas. Lalu barusan saja saya terima telepon off air ya, yang disampaikan oleh Pak Heri. Ini bertanya, Mbak Lilin, kira-kira nanti untuk di wilayah Tanjung Rejo Locarat apakah ada informasi pemadaman listrik ya? Begitu.
3: Oke, ini di Tanjung Rejo Locarat Nganjuk. Tadi itu ada beberapa daerah yang memang ada itu jadwal pemadaman listrik sementara. Tapi untuk lokasinya itu di Desa Katerban dan Desa Gebang Siwil dan sekitarnya kayak gitu.
2: Jadi memang kalau untuk di wilayah Candi Rejo masuknya Locerek ya, Lilin, kita masih belum dapat informasi adanya pemadaman listrik untuk di hari ini begitu. Karena kan memang beberapa hari ini banyak sekali para pendengar Cakrakrisna tuh mengeluhkan, Mbak, listriknya saya kok padam ya, kenapa?
3: Iya, apalagi tadi malam itu kan juga sampai jam 8 malam masih belum menyala ya di beberapa daerah kayak di Tambon, betul. Kemudian di daerah Baron Nganjuk tadi malam juga sempat padam begitu. Iya. Tapi yang harus diwaspadai itu di hari Jumatnya, Intan.
2: Hari Jumat besok ya itu ya.
3: Iya, hari Jumat besok 12 Juni 2026 dari PT PLN UP3 Mojokerto ULP Mojoagung ini akan ada agenda penghentian aliran listrik sementara. Banyak ini yang terdampak, Intan.
2: Iya, nah ini sama kayak hari Senin kemarin kalau tidak salah, Lilin ya, itu daerah Locarat itu padahal tidak ada pemberitahuan bahwasannya akan listrik padam ya. Nah, pada hari Senin ketika saya pulang itu sampai rumah kurang lebih jam 3 kurang ya, itu listriknya padam sampai dengan jam 4:30.
3: Oke, lama ya?
2: Lama, lumayan lama itu ya. Saya tunggu-tunggu kok nggak nyala-nyala. Ternyata jam 4 lebih itu baru saja menyala. Padahal itu saya tidak mendapati informasi ya. Kan minggu kan shift malam.
3: Benar.
2: Gitu. Kemudian Senin shift pagi itu nggak ada info bahwa Locarat padam. Tapi kenapa kok padam ya?
3: Atau mungkin ada gangguan ya?
2: Nah, betul sekali. Jadi ya semoga saja nanti untuk di wilayah Locarat dan sekitarnya aman ya. Tidak ada listrik padam. Kemudian informasi masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Mas Ari ya, yang saat ini juga sudah melintas di seputaran Kabuh Jombang. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca cukup cerah, Lilin.
3: Oke, baik, terima kasih Intan. Sebelumnya ada Danti di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakrakrisna.
4: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
6: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
4: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar,
7: beasiswa kurang mampu dari dinas pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
8: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
7: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
8: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
7: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Untuk di hari Jumat besok, Sedulur Cakra 12 Juni 2026, beberapa daerah harus mewaspadai terkait dengan penghentian aliran listrik sementara. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang ya, Sedulur Cakra. Untuk lokasinya di mana? Lokasinya itu adalah ada di Desa Karang Menjangan, Desa Mojolegi sebagian, kemudian Dusun Sanan, Dusun Subontoro bagian barat, kemudian Dusun Ngemplak, lanjut lagi Desa Jetis, Desa Betek sebagian, Desa Karobelah, Desa Kedung Papar, Desa Segodorejo, Desa Sumobito Jombang, Desa Sedamar, Desa Tenggor, Desa Madiopuro, Desa Bakalan, Desa Menturo, Desa Sebani, Desa Gedangan, Desa Kedung Melati. Kemudian ada daerah lain juga di Desa Kalimati, Desa Carangrejo, Desa Kandangan, Desa Gongseng, Desa Kendal Sari. Kemudian lanjut lagi di Dusun Bejijong sebagian, Desa Unggahan. Kemudian di Museum Depan Kolam Segaran, Desa Kemasan Rian, Desa Sentonorejo sebagian, Desa Nglingo, Desa Batok Palung. Kemudian ada di Desa Temon, Desa Kepiting, kemudian juga ada beberapa PT yang tentunya akan terdampak dari adanya penghentian aliran listrik sementara tersebut ya, Sedulur Cakra. Harap diwaspadai saja, ini dari PT PLN UP3 Mojokerto, ULP Mojo Agung Jombang. Dan untuk waktu padam dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan ya. Jadi untuk Anda yang menggunakan genset, minta tolong untuk dipisahkan dengan instalasi PLN. Nanti kalau pekerjaannya sudah selesai sebelum jam yang sudah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali Sedulur Cakra ya. Jadi harap diperhatikan saja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang untuk hari Jumat besok 12 Juni 2026. Mas Riki, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo Mas Riki, gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Iya, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Di mana Mas untuk siang kali ini? Perjalanan atau di rumah?
1: Di rumah.
0: Di rumah saja. Ini di pesantren ya. Kota Kediri ya? Cuacanya gimana Mas?
1: Cuaca panas.
0: Oke, cuacanya panas sekali ya di sana. Ungkep ya hawanya.
1: Iya.
0: Ini tadi melakukan perjalanan atau enggak, Mas? Selama siang kali ini?
1: Enggak, di rumah.
0: Oke, di rumah aja. Aktivitasnya apa, Mas?
1: Aktivitasnya ke sawah.
0: Oh, ke sawah. Tanam apa, Mas, iya, kalau boleh tahu?
1: Kalau di sini musim tebu.
0: Oh, musim tebu. Musim tebu itu sekarang udah musim panen nggak sih, Mas?
1: Ya, mulai dikit-dikit.
0: Oke. Jadi kalau misalkan panen tebu kayak gitu, prosesnya lama nggak, Mas?
1: Lama.
0: Itu kalau dari musim tanam sampai panen kira-kira berapa lama kalau tebu, Mas?
1: Mungkin kurang lebih ya, sampai panen kira-kira ya 8 bulanan.
0: Oh, 8 bulanan.
1: 8 bulanan, panen. Iya.
0: Berarti itu nanti kalau misalkan dijual sistemnya kiloan atau burungan, Mas?
1: Kalau dijual itu biasanya sistemnya kintalan.
0: Oh, berarti tetap ditimbang ya?
1: Iya.
0: Oke, saya kira tergantung nanti diangkutnya berapa truk begitu ya. Biasanya itu kalau tebu kan diangkutnya pakai truk ya, Mas?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau sekarang harga tebu berapa, Mas?
1: Kalau harga tebu kurang tahu, Mbak.
0: Jadi kalau misalkan jual itu langsung ke tengkulak gitu, Mas?
1: Iya.
0: Ada pengumpulnya sendiri begitu ya, yang langsung mengangkut ke pabrik?
1: Iya.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Mas Riki sudah berbagi informasi ya di siang kali ini.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, saya tunggu nanti untuk update terakhirnya. Ya, sedulur cakra bagi Anda yang juga lagi perjalanan, harap hati-hati dan juga waspada, silakan selalu bergabung bersama kami via WhatsApp maupun juga telepon 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 0852 9001. Terus bagikan informasi menarik yang Anda temui ya, Seteru Cakra kita selalu tampung. Bagaimana kalau komoditas pertanian di wilayah Anda, apakah juga sudah mulai panen? Nah, kalau biasanya tebu, Seteru Cakra, ini Nganjuk, Kediri, Tulungagung, ini biasanya komoditasnya adalah tebu ya. Banyak sekali dijumpai di pinggir jalan kayak gitu, di persawahan banyak yang tanam tebu. Kabarnya kan memang ada beberapa pabrik yang sudah mulai musim giling ya, dari beberapa waktu lalu, Sedulur Cakra. Dan saat ini juga sudah mulai panen juga. Mungkin kalau di wilayah Anda juga sudah ada yang panen beberapa komoditas pertanian, kayak ubi, padi, tebu, bawang merah, atau lain sebagainya. Ini juga bisa terus ditambahkan bersama kami. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Kita terima tambahan informasi untuk siang hari ini, Lilin. Mm-hmm. Ini Bapak Chandra Budi menyapa sama siang.
0: Selamat siang.
1: Siang Bapak. Kalau di Jogja, ini apa ini? Perbakin. Selain untuk latihan menembak, olahraga menembak biasanya juga untuk syarat mendapatkan izin memakai, memiliki senjata api, dan biasanya ada beberapa pihak tertentu yang bisa. Dan biasanya memang kayak ada ya yang latihan, kemudian ada klubnya juga latihan nembak itu loh.
0: Bener.
1: Di arena peluru biasanya itu dari tinta airsoft gun.
0: Oh iya, yeah, airsoft gun.
1: Iya, itu kalau dulu latihan menembak di mana ini, timurnya kampus UNY. Biasanya sasaran bidikan itu dari plat yang ditempel kertas, nah digambar lingkaran. Lumayan sewa tempat dan alatnya. Suara letusannya itu loh.
0: Nah,
1: memekakkan telinga.
0: Memekakkan telinga.
1: Iya,
0: saya juga penasaran.
1: Gede buat peredam ya, kata beliau ya. Ini ada beberapa fotonya juga, Lin. Wah, ini agak apa ya, keren, ngeri, serem, bagus. Okay.
0: Di mana ini lokasinya, tak ikut saya.
1: Iya, Mbak Lilin pengen ini. Saya kok pernah tahunya yang itu, tembak-tembakan mainan di pasar malam.
0: Di pasar malam, Mbak.
1: Itu pun meleset kita,
0: meleset
1: Bapak.
0: Kita, meleot itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, meleot. Terima kasih infonya ya. Kemudian, Lilin, kita juga terima info dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Ternyata hari ini itu ada sosialisasi pencegahan kebakaran dan edukasi dini pemadaman kebakaran, tepatnya di hari Kamis 11 Juni 2026 pagi, sejak jam 8 pagi tadi di SD Negeri 5 Klodan.
0: Oke. Okay.
1: Wah, serunya di sana ya, anak-anak juga antusias. Ini untuk simulasinya, Lin. Jadi kayak dibuatkan gubuk-gubukan dari bambu dan juga dari daun apa ya? Daun kelapa.
0: Daun kelapa ini.
1: Daun
0: belara
1: apa?
0: Namanya.
1: Iya, belara seumpama itu terbakar. Nah, ini adik-adiknya diajari cara memadamkannya. Keren ya, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ini
0: itu bawa selangnya
1: damkar.
0: Berat loh ya.
1: Gede. Iya, selangnya itu biasanya tekanan airnya juga kenceng ya, Lin ya. Kalau enggak kuat, wah, mental.
0: Ikut kita.
1: Ikut ya. Ya, ini antusiasnya luar biasa. Kemudian selain itu juga kan biasanya didampingi oleh wali murid atau bapak ibu guru ya. Itu juga ada edukasi terkait dengan misalkan ada kebocoran gas LPG atau pas masa kebakaran, itu juga ada simulasi, sosialisasi, dan juga edukasinya gimana caranya untuk memadamkan apinya, dan ada prakteknya juga. Ini adik-adiknya juga ikut loh. Wah, keren ya. Ini kalau saya agak ngeri, gak mau saya kalau diminta maju ke depan, saya nonton saja. Ya, ini luar biasa, berani-berani semuanya ya. Sukses selalu untuk rekan-rekan damkar yang bertugas sampai dengan hari ini dan seterusnya ya, Lin.
0: Benar sekali. Pokoknya tetap semangat semuanya ya.
1: Betul, tetap semangat. Satu lagi Mas Diki, info dulu traffic ya. Ini ada di wilayah Jombang, cuacanya terik sampai dengan siang hari ini, Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti dan Nila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yeah. Ya, sedulur Cakra, berbagai informasi menarik juga bisa terus Anda dapatkan melalui website kami cakrakrisna.com. Karena di sana kita juga sudah berbagi berbagai informasi menarik untuk Anda tentunya. Anda bisa terus sampaikan kewaspadaan maupun juga tadi ketika Anda melintas di sawahan Nganjuk ada insiden laka lantas ya, sedulur Cakra, sebuah truk tangki. Ini sebenarnya tidak ada muatannya, tapi kabarnya mengalami insiden kecelakaan nyungsep di parit begitu, sedulur Cakra. Dan mungkin hingga saat ini proses evakuasinya masih berlangsung atau belum dievakuasi bahkan. Anda bisa terus berbagi informasinya di 0852-9001-061. Sedulur Cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi, dan sedulur Cakra bisa dapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ ini menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens, namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155

Sedulur Cakra, bagi Anda yang lagi perjalanan dan mungkin jauh dari jangkauan wilayah siar kami, Anda bisa terus menyimaknya melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download dulu di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krisna backgroundnya yang warna putih. Aplikasi streaming tersebut didesain sesimpel dan seringan mungkin, jadi tidak akan memberatkan perangkat Anda, Sedulur Cakra. Tentunya kalau Anda lagi beraktivitas di luar rumah atau mungkin beraktivitas di luar kota, Anda bisa terus mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Terus bagikan kewaspadaan dan juga masalah sosial di sekitar Anda ya. Selalu kita tunggu bagaimana perkembangan terkini jalur-jalur yang Anda lalui. Kota Kediri yang masih ada proses perbaikan Sedulur Cakra, itu juga harus diperhatikan di jembatan Kaliombo karena peningkatan volume kendaraan apalagi di siang hari juga sangat padat, bertepatan dengan anak-anak pulang sekolah, para pekerja yang juga sudah istirahat cari makan siang dan lain sebagainya, ini akan memadati jalanan. Kemudian di wilayah Tulungagung juga ada proses perbaikan jembatan Gundang 1, di Mojokerto pun juga sama ada proses perbaikan dan lalu lintasnya dialihkan. Jadi bagi Anda yang lagi perjalanan, cek rute perjalanan Anda bersama kami di 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi bersama kami. Kita tunggu untuk update-update menarik dari Anda di 0852-9001-061. Sudah memasuki jam 1 siang ya, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: siang Seduh Cakra. Kami masih menemani aktivitas Anda di hari Kamis 11 Juni 2026. Sudah banyak informasi yang kami terima sedari pagi hingga siang hari ini. Bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami Cakra Krisna maupun website kami cakrakrisna.com. Sementara untuk saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami di mana? Di rumah saja atau sedang dalam perjalanan, bisa disampaikan ya kondisi di sekitar Anda seperti apa. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul, Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Ya, seluruh Jakarta sudah masuk musim kemarau ya. Ini bisa diperhitungkan apabila dalam penggunaan air bersih ya. Takutnya nanti mungkin wilayah Anda rawan kekeringan. Ini bisa terjadi kekeringan di tahun ini. Namun apabila mungkin untuk sumber air sudah mulai berkurang, Anda bisa lapor ke perangkat desa setempat atau juga bisa lapor ke Cakra Krisna. Nanti kami bantu teruskan ke dinas terkait. Saya cek informasi dulu ya ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima untuk di siang kali ini disampaikan oleh Bapak Lukman ya, mengabarkan berada di seputaran Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Kondisi jalanan untuk di siang kali ini cukup ramai namun juga masih lancar saja terutamanya. Kemudian untuk cuaca juga cukup terik dan panas ya untuk di jalur atau di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Santoso melintas di jalur Kediri Kota arah ke Tulungagung. Nantinya lewat jalur Mojo, disampaikan kondisi jalanan juga cukup ramai namun juga masih lancar saja. Cuaca pun juga cukup terik ya untuk di siang kali ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Pak Didi melintas di jalur Jombang Kota arah Mojokerto. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman, cukup lancar. Cuaca terik untuk siang kali ini. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri yang saat ini juga melintas di wilayah Tosaren Kediri. Kondisi jalanan juga cukup ramai lancar. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baiklah, saya lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Chandra Budi. Tadi habis bahas-bahas ini terkait dengan sejarah juga. Ada beberapa foto ini di wilayah Lembang, Jawa Barat. Itu ada teropong raksasa,
0: teropong
2: kabarnya.
0: Raksasa.
2: Iya, buat observatorium planet, bintang atau satelit. Dulu juga dibuka untuk wisata anak-anak sekolah dan mahasiswa, Kak.
0: Sekarang sudah tidak.
2: Ini kalau kata beliau dulu di planetarium juga. Nah, kalau mau menjelang lebaran, sebenarnya alat canggih ini sudah bisa baca hilal. Iya, tapi masih biasanya masih digelar itu ya, sidang dari Kementerian Agama.
0: Betul,
2: juga ya.
0: Betul, tetap ya ada sidang.
2: Betul. Kemudian ini ditanya, pasti ada kru Cakra yang sudah pernah ke sana.
0: Nah, belum ada ini kira-kira kayaknya.
2: Belum ada. Katanya di sana itu sejuk dan hamparan kebun teh itu bagai permadani. Wah, kayak lagu jadinya ya.
0: Bui Permadani.
2: Iya, Bui Permadani. Ternyata banyak peninggalan penting Belanda di sana, Kak. Stasiun Radio Malabar. Kemudian itu kan radio yang pertama kali online ya, yang menari di Belanda, musik gamelan dari Jawa juga sebelum ada radio resmi lainnya. Kemudian sayangnya mangkrak. Dan ada juga pembangkit listrik air turbin. Itu juga ada di sana. Banyak, dan beliau juga menambahkan di Nganjuk itu juga banyak wisata-wisata sejarah yang tidak kalah kerennya.
0: Betul.
2: Betul, di Nganjuk juga banyak. Salah satunya yang terbaru kan ada Museum Rumah Singgah Ibu Marsina. Itu kan juga harapan dari pihak keluarga, semoga sekolah-sekolah yang ada di wilayah Nganjuk seumpama mau ada kunjungan terkait dengan sejarah itu kan bisa mampir juga ya, Kak ya.
0: Betul.
2: Karena apa? Kalau di tempat kita ada, kenapa harus di luar kota atau kabupaten? Harapannya biar roda perekonomian itu tetap berputar di kota atau kabupaten masing-masing. Nah, harapannya demikian.
0: Makmur semuanya.
2: Iya, makmur
0: gitu ya.
2: Semuanya. Terima kasih Bapak Chandra. Ada Bapak Imron, ini juga menambahkan informasi sudah sampai di wilayah Kediri, ini masuknya merican, cuacanya juga cukup terik, harap waspada. Ini banyak truk bermuatan, kemudian kendaraan pribadi juga ikut mendominasi, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti dan juga Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru Cakra, hari ini kami juga terima informasi ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Desa Siwalan ya, masuk Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Kendaraan truk kini terguling ke area persawahan dan juga parit yang ada di pinggir jalan dekat kafe ya. Kabar yang kami terima, kemudian ini tadi kami juga sudah konfirmasi ke rekan-rekan Polsek maupun juga Polres Nganjuk terkait dengan kendaraan truk yang terguling di Jalan Umum Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Ternyata ini tadi kecelakaan tunggal, Seru Cakra. Jadi kendaraan tersebut mengalami slip, kemudian ini terguling ke area persawahan dan juga ke parit yang ada di pinggir jalan tersebut. Damtrek ya, untuk nomor polisinya AG 8651VG.

0: Kemudian ini tadi informasi yang kami terima setelah dilakukan olah TKP, dari pengemudi pun kurang konsentrasi saat berkendara. Diperkirakan mengantuk, kemudian oleng ke kiri lalu terguling, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Karena kan kondisi jalan di sana juga menanjak, kemudian sempit ya, Sru Cakra. Di wilayah Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Untuk Anda yang pernah melintas di sana, pasti tahu kondisi jalan di sana seperti apa. Jadi kalau memang Anda sedang melintas di jalur tersebut, harap diperhatikan konsentrasi Sru Cakra ya, saat berkendara, entah arus lalu lintas sedang ramai maupun juga sedang sepi-sepinya. Saya geser dulu ke gatekeeper Danti.
1: Mas Jazuli, yang tadi info truk terguling ya, di jalur menuju Sedudo, masuknya kan Sawahan ya, tadi informasinya.
0: Iya, Sawahan.
1: Iya, ini evakuasi Kak. Ini video
0: sudah
1: evakuasi.
0: Sudah dievakuasi?
1: Proses evakuasi.
0: Oh, proses evakuasi.
1: Kan truknya kayak tidur ke kiri gitu.
0: Tergulingnya ke kiri ya.
1: Betul, ini ditarik pakai alat berat, di lokasi juga banyak warga masyarakat, dan akhirnya harus itu berhenti Kak untuk kendaraan yang melintas. Karena memang sebelumnya kalau pas gak ada kendaraan untuk evakuasi kan bisa ya melintas. Berhubung ini harus ditarik, otomatis jalurnya tertutup total. Jadi sementara waktu harus berhenti, kedua arahnya
0: tertahan,
1: kita tunggu
0: ya.
1: Betul,
0: kedua arah.
1: Betul Erika, ini lebih banyak kendaraan pribadi roda 2 kalau diamati dari video yang dikirimkan oleh Mas Jazuli ya. Ini informasi terkini di lokasi. Jadi untuk Anda mungkin yang mau melintas di jalur yang sama, pilih lewat jalan alternatif lainnya saja kalau buru-buru. Tapi kalau memang mau nonton evakuasinya ya gak apa-apa, sekalian ya.
0: Sekalian,
1: iya,
0: betul.
1: Iya, sekalian antrian kendaraan ya lumayan di sana. Sedulur Cakra cuacanya cerah terik ya. Jangan lupa pakai jaket, kemudian juga bawa itu apa namanya, kacamata untuk menghindari
0: biar
1: dari
0: tidak
1: debu,
0: silau, ya.
1: Tidak silau, pakai masker juga. Kemudian Bapak Chandra Budi tadi bahas-bahas terkait dengan pahlawan nasional Ibu Marsinah ya. Ini beliau juga menambahkan dua video terletak di Wilangan. Itu ada gubuk Marsinah. Sebelahnya juga ada warung kopi, ramai juga
0: oh,
1: ke informasinya.
0: Warung kopinya tuh ramai sama sekarang.
1: Iya,
0: ya.
1: Sampai sekarang di sebelahnya gubuk Marsinah ini. Dan kabarnya di situ tempat ditemukannya beliau. Pada waktu itu ya, Erika, di tahun 1993. Mari sedulur Cakra, untuk Anda yang senang ya melestarikan sejarah, kita ceritakan juga nanti kepada anak cucu kita bahwa dari Nganjuk ada pahlawan nasional ya, Ibu Marsinah. Ini sudah ada beberapa tempat atau lokasi yang bisa dikunjungi juga ya Kak. Mulai dari makam, kemudian monumen, ada rumah singgah, ini juga ada gubuk Marsinah juga. Banyak kok kalau kita mau explore, khususnya di kota atau kabupaten masing-masing, Erika.
0: Oke, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
5: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4. Ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
6: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
5: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
6: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, di Jalan Umum Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk saat ini sedang padat-padatnya karena dilakukan proses evakuasi kendaraan truk yang tadi sempat terguling di jalur tersebut. Harap bersabar ya, Seru Cekra, apabila Anda mungkin mengarah ke Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Kemudian juga karena cuacanya panas ya, pakai pakaian yang nyaman untuk Anda perjalanan di siang hari ini. Sementara itu, Seru Cakra, kami terima informasi tadi pagi sekitar jam 4 lewat 50 menit, kabarnya juga ada insiden lalu lintas, itu di Dusun Pancar, Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Setelah kami konfirmasi ke rekan-rekan yang ada di unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, ternyata kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi AG5069VAR dengan sepeda pancal. Untuk pengendara sepeda motor, yakni laki-laki berinisial FAD, usia 22 tahun, warga Gondang Nganjuk. Sementara pengayuh sepeda pancal, ini seorang perempuan berinisial K, usianya 62 tahun, warga Demangan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Kronologi setelah dilakukan olah TKP oleh rekan-rekan Polres Nganjuk, ternyata kecelakaan tersebut berawal dari pengendara sepeda motor yang sebelumnya melaju dari arah selatan ke utara. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, tepatnya jalan umum masuk Dusun Pancar, Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kurang hati-hati, tidak memperhatikan situasi lalu lintas yang ada. Bersamaan dengan itu, di depan arah yang sama ada pengayuh sepeda pancal. Karena jarak yang sudah dekat dan tidak bisa menghindar lagi, terjadilah kecelakaan lalu lintas mengakibatkan adanya korban. Pengendara atau pengayuh sepeda pancal ini perempuan berinisial K, 62 tahun, mengalami luka berat dan dilaporkan meninggal dunia. Hati-hati ya, Seru Cakra, untuk Anda yang berkendara, tidak bosannya kami selalu mengingatkan, tetap konsentrasi, keluarga sudah menanti di rumah, rekan-rekan sudah menanti di tempat yang Anda tuju, seperti itu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Nah, ini barusan saja saya buka ya dan terima informasi yang disampaikan kembali sama Mas Jazuli ya. Ini terkait dengan proses evakuasi truk yang masuk ke dalam parit yang ada di wilayah Sawahan Nganjuk, Erika ya. Nah, ini di sana untuk proses evakuasinya memang terus berlangsung dan tentunya ini kedua arah padat. Antriannya lumayan panjang ya, Erika. Ini kalau dari arah selatan, jadi arah Sawahannya yang mau turun ke Nganjuk, itu antriannya luar biasa sekali. Apalagi kan jalur di sana, waduh, ngeri ya, ngeri sedep ya. Jadi tanjakan, kemudian berkelok. Kemudian kalau saya amati yang dari arah Nganjuk pun juga sama, antriannya lumayan panjang sekali. Kemudian untuk kendaraan sepeda motor, kalau saya amati ini lebih dekat ya, karena ingin menonton atau menyaksikan. Kemudian masyarakat atau warga setempat juga sama, itu berbondong-bondong melihat untuk proses evakuasi truk yang masuk ke dalam parit tersebut. Memang untuk truknya itu sudah berhasil dievakuasi ya, Erika. Jadi yang dari arah di parit itu sudah dinaikkan ke atas, sudah ke tepi jalan ya. Namun saat ini masih diusahakan untuk didirikan ya, karena kan masih terguling begitu. Namun sudah berhasil di atas kan, bukan di atas kan, maksudnya gimana ya, sudah berhasil dievakuasi dari parit begitu.
0: Oke, jadi hingga siang hari ini kendaraan truk juga belum terevakuasi ya, Intan?
1: Iya, betul. Jadi baru saja ini berhasil dievakuasi dari Parit begitu, namun kondisi arus lalu lintas di sana juga masih cukup padat ya, belum bisa dilintasi oleh pengguna jalan. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah ya, dan panas untuk di wilayah Sawahan Nganjuk.
0: Okay.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Bayu, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Keras Kediri. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, cuaca juga cerah. Mas Putra mengabarkan berada di wilayah Serengat Blitar, kondisi jalanan untuk di siang kali ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan. Cuaca pun juga dikabarkan cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Farida, perjalanan dari Nganjuk Kota yang rencananya akan ke wilayah Mojokerto. Posisi saat ini juga masih melintas di jalur utama Baron Nganjuk. Kondisi jalanan juga tidak begitu ramai. Cuaca cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggreni, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, untuk saat ini Anda melintas di mana? Kemudian kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Beralih ke berita nasional terlebih dahulu ya, Seduh Cakra Kejaksaan Agung telah selesai menggeledah 6 lokasi terkait kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menyebut pihaknya menyita sejumlah alat bukti dokumen hingga barang elektronik dari penggeledahan tersebut. Hasil penggeledahan dokumen dan barang bukti elektronik yang disita seperti handphone dan juga laptop. Kendati demikian, ia belum mengungkap secara rinci ihwal di mana saja lokasi penggeledahan itu dilakukan. Syarif hanya menyatakan saat ini seluruh barang bukti tersebut tengah dianalisa untuk kepentingan penyidikan. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hidayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan juga Lodewing Pusung sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG. Dalam perkara ini, Seduh Cakra, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Ketiganya melakukan markup harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.800 sekian unit motor listrik senilai 1 sekian triliun. Ini ada 32 pasang sepatu, 31.900 sekian unit tablet, serta 5.400 unit televisi 70 inci. Berita nasional lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada. Kabar Anda masih terus kami tunggu di sini, 0852 9001061. Saya Erika Seru Jakra, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Seru Jakra. Saya Isatin di shift siang kali ini akan bertugas menemani aktivitas Anda. Ada Alvan Amar dan Danti Danila di ruang gatekeeper yang siap untuk menerima update dari Anda. Silakan ya, dikabarkan bagaimana perkembangan jalur yang Anda lalui, termasuk juga jalur yang mungkin ditutup karena ada hajatan atau ada jalan yang memang diperbaiki sehingga harus dialihkan. Nanti bisa di update lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria: Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal nariah ini bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan.

0: Ada informasi menarik apa, Sru Cakra, yang siang ini kita bisa bahas bersama juga begitu? Kalau Anda ingin bergabung langsung via telepon juga boleh ya, lewat WA maupun GSM di 0852-9000-1061. Saya ke gatekeeper dulu untuk cek info yang sudah masuk, Danti.
1: Kalau hari ini di wilayah Nganjuk sendiri, Is, itu ada dua kecelakaan ya. Jadi yang pagi tadi itu ada kecelakaan antara sepeda motor dan juga sepeda ontel di wilayah Tanjung Anom Nganjuk, mengakibatkan pengendara sepeda ontel lansia perempuan 62 tahun meninggal dunia. Ya, kemudian siangnya itu ada kecelakaan tunggal. Lokasinya itu ada di jalan atau jalur arah Sedudo, informasinya ya. Dan lokasi tepatnya masuknya itu Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Is. Jadi ada truk yang terguling di jalur tersebut. Kan jalur itu kayaknya kanan-kiri masih ada area persawahan dan juga parit ya.
0: Betul.
1: Iya, nah truknya itu goling di situ, Is. Informasinya diduga sopirnya ini ngantuk.
0: Oh,
1: jadi
0: ngantuk.
1: Iya, jadi hilang konsentrasi, akhirnya oleng dan terguling. Masih proses evakuasi ya. Tambahan video dari Mas Jazuli. Ini informasinya di lokasi karena masih ada alat berat untuk proses evakuasinya narik truknya tadi. Nah, ini harus berhenti di kedua arahnya. Nunggu dulu karena mau tidak mau kan kendaraan untuk narik truk dan juga ada truk yang terguling itu kan menutup total jalur. Betul. Jadi harus berhenti menunggu proses evakuasi terlebih dahulu. Cuaca terpantau juga terik di lokasi sampai dengan siang hari ini. Kemudian kita juga masih tunggu informasi dari pihak kepolisian yang ada di wilayah Polres Kediri Kota, Is. Soalnya tadi pagi Bapak Budi itu kirim info, kabarnya ada truk yang menabrak tiang telkom di wilayah Taroan Kediri hari Kamis pagi. Kalau dari foto yang dikirimkan Bapak Budi, ini ada truk berwarna kuning, ukurannya agak gede juga ya, bawa muatan, tapi ini modelnya yang baknya itu ada tutup, sudah terpalnya yang dibentuk segitiga gitu loh, Is ya. Ya kayak gitu. Di lokasi juga terpantau sudah ada pihak kepolisian, namun sampai dengan siang hari ini masih ada masih belum ada keterangan lengkap dari pihak kepolisian khususnya yang ada di Salantas Polres Kediri Kota. Masih kita tunggu, nanti kalau sudah ada data lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Is.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Termasuk juga Anda yang melintas di jalur Mengkreng Kediri, hati-hati karena ada sedikit pengaspalan yang sekarang itu pengerjaannya masih belum dilanjut, mungkin masih henti dulu karena istirahat begitu ya para pekerjanya. Ada satu mobil pick up yang muat aspal. Selain itu juga ada alat penghalus atau yang digunakan bebannya berat itu ya, untuk menghaluskan aspal yang sudah ditempel begitu. Ini di sisi jalur arah ke Jombang, kalau Anda dari Nganjuk, yakni di baratnya perlintasan kereta api Mengkreng Kediri, mohon untuk hati-hati. Tambahkan juga untuk waspada di sekitar Anda yang sudah Anda temui di 0852 9000 1061.

lagu ini berjudul Gus Dur dari Denny Caknan ya, yang baru saja saya putarkan. Anda yang masih di perjalanan, hati-hati. Teruntuk juga yang mengarah ke Sawahan Nganjuk, kami dapat info ada insiden lalu lintas tunggal ya, truk yang terperosok atau masuk ke dalam parit. Ini karena pengemudinya ternyata ngantuk dulu ya. Kita tahu sendiri kalau di jalur Sawahan kan juga naik turun ya medannya.

0: cukup mendominasi, tapi masih lancar, bisa melaju normal untuk siang ini. Lalu Pak Budi tadi mengirimkan informasi juga, ini baru saja ditemukan pria yang meninggal dunia, ini tanpa membawa identitas. Lokasinya di salah satu musola di Gamping Campur Darat Tulungagung siang hari ini. Dari kiriman informasi dan juga foto dari Pak Budi tadi, masih di dalam musola, sudah ada teman-teman kepolisian untuk korban meninggal di area musola, di lantainya musola, begitu di halaman depannya. Untuk lebih lengkap ini coba kita komunikasikan dulu dengan teman-teman di Polres Tulungagung. Ini kejadian siang hari ini, sudah ada teman-teman dari kepolisian dan juga tim Inavis untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Belum kita ketahui untuk korban ini warga mana dan identitasnya atas nama siapa, karena tidak membawa kartu identitas tadi. Ini untuk update-nya masih terus kita komunikasikan, nanti akan kita sampaikan kembali. Kemudian dari Pak Suprianto di Blora Jawa Tengah juga menginformasikan untuk siang ini cuaca panas, ini 34 derajat Celcius di sana. Meskipun begitu tidak menghalangi aktivitas katanya. Ya. Pak Suprianto ini malah di atas atap rumah begitu. Ini membenarkan sesuatu mungkin. Jadi memang terlihat cukup panas di kawasan Blora Jawa Tengah untuk siang hari ini. Kemudian informasi lain disampaikan sebentar tadi oleh Pak Winarto di jalur Kertosono ke arah Jatikalen. Lewat Patian Rowo masih lancar, ini area pabrik gula Lestari Patian Rowo juga tidak ada hambatan untuk siang ini. Iis.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, kecelakaan yang di Siwalan, Sawahan Nganjuk tadi terjadi sekitar jam 11 siang. Ada truk Mitsubishi nopolnya AG8651VG terguling setelah diduga pengemudinya itu mengantuk hingga kehilangan konsentrasi. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin saat dikonfirmasi beliau menjelaskan dam truk yang dikemudikan oleh JS melaju dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan sedang. Saat tiba di lokasi, pengemudi karena ngantuk ya dan kurang konsentrasi sehingga kendaraannya oleng ke sisi kiri jalan. Dam truk itu kemudian terguling dan mengalami kerusakan akibat kecelakaan tunggal itu. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kecelakaan itu, pengemudi selamat dan tidak mengalami cedera. Meski demikian, polisi mengimbau para pengendara khususnya sopir kendaraan angkutan barang untuk memastikan kondisi fisiknya itu tetap prima sebelum berkendara. Jika merasa lelah atau mengantuk, pengemudi disarankan beristirahat guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh

0: kami juga terima info di Nganjuk ada beberapa SPBG yang tidak beroperasi atau anak-anak ini jadi nggak dapat MBG begitu ya, karena memang ternyata ada beberapa ya, setidaknya itu 7 SPBG yang harus libur lantaran anggarannya belum ditransfer. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Nganjuk terpaksa menghentikan operasionalnya sementara waktu. Hal itu lantaran anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis yang belum ditransfer oleh Badan Gizi Nasional kepada masing-masing SPBG. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Satuan Tugas MBG Pemkab Nganjuk, Judi Ernanto, yang mana memang ada 7 SPBG yang harus libur. Judi menyampaikan keterlambatan transfer oleh BGN ke SPBG ini merupakan hal wajar, mengingat pasti adanya kendala dalam berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah. Judi juga menyampaikan bahwa kendala serupa sudah pernah terjadi sebelum adanya pergantian pimpinan di BGN pada beberapa waktu yang lalu. Lebih lanjut, bahwa hingga saat ini terdapat setidaknya 122 SPBG yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai titik SPBG baru di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya ada atau tidaknya SPBG baru sepenuhnya menjadi kewenangan dari BGN. Karena untuk saat ini Sri Jakra, pihaknya akan selalu melakukan monitoring terhadap SPBG di Kabupaten Nganjuk ya, guna memastikan program MBG ini dapat berjalan dengan baik. Pihaknya juga menekankan adanya tambahan porsi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar cita-cita perbaikan gizi SDM Indonesia dapat tercapai. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi disampaikan Mbak Rizka, perjalanan dari jalur Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat jalur Rudanawu masih lancar untuk siang menjelang sore ini, tidak ada hambatan, masih cukup cerah. Sepanjang jalan juga cukup panas, untuk dominasi truk muatan juga banyak yang melintas, lebih hati-hati saja. Kemudian Pak Putra tadi dari Purwasri menuju ke arah Kediri Kota juga. Ini sampai di jalur Papar, simpang 4 Pasar Papar sudah ke selatan juga cukup ramai. Truk muatan sampai bus antar kota terlihat banyak melintas, lebih hati-hati saja untuk yang di jalur Kediri ke arah Mengkreng ataupun juga sebaliknya, cukup padat kondisi siang ini. Lalu dari Bu Sukma tadi di kawasan Jombang, Perak Jombang tepatnya, menuju ke arah Kertosono. Ini baru sampai di Bandar Kedumulyo, jembatan kereta api Bantar masih lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai, harap lebih hati-hati saja. Kemudian dari Bu Fania di jalur tol, ini dari Madiun ke arah Nganjuk, Taidin turun di Getol Begadung juga lancar, semua pintu tol yang masuk ataupun juga yang keluar terbuka. Lepas pintu tol ke arah Bypass menuju ke Sukomoro, dikirimkan beberapa foto masih cukup lancar juga. Hanya perlu hati-hati, ada beberapa kendaraan truk yang terparkir di kanan kiri jalan sehingga agak sedikit mengganggu kalau di jalur sebelah pinggir. Untuk lepas itu arah ke Sukomoro masih aman dengan cuaca yang juga panas sepanjang Madiun sampai ke Nganjuk. Satu lagi tadi masuk info disampaikan oleh Mbak Bilkis untuk di kawasan Warujayang yang ke arah Prambon. Ini juga lancar, cukup lengang dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga mobil pribadi. Yes.
0: Baik, terima kasih Alvan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja,

Ke Bukit Watu Lawang kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

Ya, Zuru Jakra, di siang kali ini saya Isatin bertugas bersama dengan Danti Danila dan Alvan Amar. Kalau Anda punya info yang menarik, monggo boleh disampaikan, termasuk juga jalur yang Anda lalui di siang kali ini, bagaimana, apakah ada hambatan. Lalu kalau di jalur-jalur seperti Mengkreng, sekarang masih ada perbaikan jalan, namun tidak begitu mengganggu lalu lintas hingga harus gantian ya, tidak, masih aman. Hanya saja jalurnya menyempit, imbas separuh badan jalan ini ada pickup yang berhenti dan membawa material untuk pembenahan aspal, serta ada alat yang digunakan untuk menghaluskan itu ya. Ini mohon untuk diwaspadai saat melintas di sana. Aspalnya baru ya, Mengkreng sampai dengan Kertosono. Jadi tidak ada yang bergelombang lagi. Lebih bagus, lebih enak untuk dilalui. Hati-hati saja yang melintas di sana karena sekarang juga ramai sekali untuk arus lalu lintasnya. Kabarkan lewat 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, yes, untuk hari ini pendaftaran online sudah mulai dibuka untuk sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang SMA, SMK sederajat yang negeri. Ini hari ini sudah bisa mendaftar lewat jalur domisili. Ini kalau dari informasi yang kita terima dari wilayah Jawa Timur, dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, ini mengatakan kalau hari ini pendaftaran dibuka tanggal 11 sampai 12 Juni besok. Kemudian untuk hasil pengumuman seleksi ini akan disampaikan di tanggal 13 Juni atau di hari Sabtu nanti. Untuk jalur domisili ini yang dibuka dengan total kuotanya untuk SMA negeri di tahun ini ada 35% is.
0: Okay.
1: Jadi untuk jalur domisili nanti diisi 35%, jalur afirmasi 30%, jalur prestasi 30%, dan jalur perpindahan tugas orang tua wali ada 5%. Untuk pendaftaran online jalur khusus yang domisili ini dibuka mulai hari ini tanggal 11 sampai besok tanggal 12. Jadi yang punya putra putri akan daftar masuk SMA, ini yang lewat jalur domisili bisa langsung daftar online di tanggal 11 sampai 12 Juni 2026 ini is. Tapi ini khusus untuk penerimaan peserta didik baru sekolah negeri SMA, SMK dan juga sederajat. Lalu informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Lukman, jalur Mengkreng menuju ke arah Jombang ini sampai di Bandar Kedungmulyo masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu Mas Naufal di kawasan Purwo Asri menginformasikan cuaca masih cukup panas, trafik lalu lintas juga ramai. Pak Bagus menanyakan untuk pintu tol Bandar Kedungmulyo yang ke arah Waru Gunung Surabaya is, untuk siang ini bagaimana?
0: Ya, baik, terima kasih Alvan. Saya langsung ke penelpon. Halo, Pak Sohib, selamat siang.
2: Ya, halo. Oke, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Pripon, Pak,
2: ini mau menginformasikan ada apa, kelihatannya truk dam muatan kerica atau gimana itu nabrak trailer yang sedang berhenti.
0: Di mana,
2: parkir
0: Pak?
2: Di sebelah selatannya perapatan Garias Mora. Sekitar Mora atau di sebelah utara. Sebelah utaranya pabrik Saruta. Kurang 500. Mungkin kalau belum ada yang melaporkan.
0: Belum ada yang lapor ini, Pak. Truk dam ini muatan apa, Pak?
2: Kelihatannya muatan itu kricak atau semacam sirtu itu loh.
0: Tapi
2: sudah
0: sirtu.
2: Sudah diorat-arit untuk memelancar jalannya yang lain dan diratakan.
0: Oke.
2: Atau untuk mengevakuasi mungkin.
0: Berarti nabrak truk yang sedang berhenti, Pak?
2: Ya, berhenti. Kelihatannya gitu, saya barusan lewat, saya sudah nyampe ngangkatan ini.
0: Sudah nyampe ngangkatan. Baik. Mengganggu lalu lintas atau tidak, Pak?
2: Ya, kalau saya tadi lewat sudah tidak mengganggu, sudah diinggirkan dan itu muatannya sudah dikeluarkan, sudah diratakan sama orang-orang pakai pacul itu.
0: Iya. Utaranya Simpang 4 Garas ya, Pak ya.
2: Utaranya pabrik Saruta, sebelah selatannya perempatan Garas.
0: Utaranya Saruta. Oke.
2: Okay, dekatnya baik. Pabrik yang apa itu? Yang pabrik yang utaranya Saruta itu pabrik apa itu ya?
0: Oke. Siap. Baru
2: mungkin
0: saja,
2: nanti
0: Pak,
2: ada dulur-dulur yang ya barusan mungkin nanti ada dulur-dulur yang melaporkan ke lagi.
0: Oke.
2: Lebih jelasnya apa, foto atau bagaimana?
0: Oke, baik siap. Pak Sohib, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan, Pak?
2: Ya, sama-sama. Ada itu aja. Tadi malam sebenarnya ada kecelakaan juga, Pak. Tapi istri saya tidak mau jauh berhenti, mau saya foto, saya kirimkan.
0: Oke. Di mana, Pak?
2: Ditanya anak perempuan di itu di Dung Soko itu malam-malam jam 10-an kira. Diserucuk sama katanya tabrak lari gitu loh.
0: Ya ampun. Belum tahu ya, Pak, ada korbannya gimana. Sekupin.
2: Saya belum tahu. Lah saya kan ada perhatian, kan punya anak yang sopirnya terus jalan tuh, Mbak. Okay. Motornya putih, saya sang peduli gitu lah nanti jangan-jangan saudaranya sendiri itu. Tapi istri saya enggak tega, saya terus aja.
0: Akhirnya jalan ya.
2: Kebetulan saya sepedaan motor, yang mobilnya belum jadi itu yang kemarin kecelakaan di
0: Tugu. Oh iya, itu. Kemarin gimana Pak itu ceritanya? Yang di tabrak Sa'i ya Pak ya?
2: Iya, yang itu ya biasa tuh orang banyak kan ya, lagi pulang, banter-banter itu. Nah, ceritanya terus? Mungkin kayak saya lihat itu mau nyalip, terus mungkin nyinggol di depannya, akhirnya kan oling Pak. Oling ke kanan, nubruk saya gitu ceritanya. Lalu kalau versi saya, kalau versi orang yang bersangkutan, korbannya itu katanya mau nyalip, cuma gitu. Yang di depan ngerem dadak gitu katanya.
0: Akhirnya selesai kekeluargaan atau butuh bantuan ya, kepolisian?
2: Ini belum, Pak? Ini belum. Sudah di Polres, saya sudah bisa dibawa pulang untuk di transport karena nggak ada yang lain. Cuma kan menunggu, apa itu katanya menunggu yang lainnya sembuh, nanti gimana caranya, apa itu negosiasinya.
0: Ya
2: kalau mungkin saya di apa itu ditanggung sendiri aja lah.
0: Sama-sama ditanggung sendiri gitu ya Pak ya.
2: Kalau suruh bobok-bobok itu mungkin ya parah juga yang itu yang
0: Kalau saling boboi berarti yang satu boboi mobil jenengan, yang satu boboi kesehatan.
2: Ya mungkin yang lainnya ya oleh jasa aja ya ditunggu bareng-bareng kan begitu kan.
0: Siap, baik.
2: Maaf, karena saya itu ripon. Sebelumnya pendengar setia SS, makanya saya itu kok dengan yuk ada yang seperti SS gitu loh.
0: Lah dulu jenengan domisili di mana, Pak?
2: Saya di rumah aja di Rejoso Semantok situ, tapi mulai kan penggawian saya tuh jahit Mbak. Jadi mulai duduk pagi setelah subuh sampai mau bubuk lagi tuh saya nggak pernah apa itu lain channel lain SS itu
0: ya, nyampe ya Pak di sana
2: nyampe. Saya juga mungkin pendengar setia dan terdaftar di sana saya.
0: Baik,
2: jadi ini ya
0: pripun
2: kantornya Cakra itu di atasnya itu ya apa Krishna
0: iya katanya ya di atasnya Krishna lantai 2 Pak, monggo pinara.
2: Oh iya,
0: sudah
2: saya juga itu sudah ke situ mungkin 3 kali atau enggak 4 kali.
0: Kok
2: itu Blinariah itu yang mampir ke situ toh.
0: Mampir ke atas Blinariah
2: lantai 2. Mari ke atas ya, insyaallah lain waktu kan. Kemarin tuh beli yang di Guyangan itu
0: kejauhan apa buatan kalau di Guyangan?
2: Buatan. Ini kalau ke Irairi teng Waru Jayeng, Mbak. Kowe dari Waru Jayeng juga nanti.
0: Oh, ngonten. Pinara, Pak.
2: Maka. Oke, insyaallah lain waktu kalau ada waktu agak longgar.
0: Ya,
2: kita siap. Aja, Mbak ya.
0: Matur nuwun, Pak. Ya,
2: meneruskan perjalanan. Nggih, sami-sami monggo-monggo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Iya, jadi kemana-mana ya ini tadi. Beliau ini menyampaikan ada truk dam muatan sirtu ya, pasir dan juga batu, kayak tanah uruk berarti. Itu nabrak kendaraan yang sedang berhenti sama-sama truknya. Kendaraan yang terparkir begitu, akhirnya muatannya juga berjajaran di mana-mana. Ada di sisi utaranya pabrik Saruta, masuknya itu Lurah Rejoso kalau nggak salah ya. Ini tadi disampaikan Pak Sohib dan sempat cerita juga kalau beberapa minggu yang lalu itu sempat terlibat insiden kontra dengan pengendara kendaraan roda 2 yang kerja di pabrik Sa'i gitu. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, kita masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Isudin, terkait informasi dari Pak siapa tadi?
0: Dari Pak Sohib.
1: Oh, Pak Sohib ya, ini terkait kecelakaan di wilayah Rejoso tadi masuknya. Yeah. Kita masih coba komunikasikan untuk kondisi saat ini bagaimana? Karena tadi tidak disertakan foto ataupun juga dokumentasi di lokasi, ini apakah parah atau bagaimana belum kita ketahui, nanti kita update kembali. Okay. Ini sudah kita kontak teman-teman Gakum Polres Nganjuk tapi masih belum ada jawaban, Iis.
0: Baik, Alvan, terima kasih. Suruh Jakra yang lewat di jalur Melorah Rejoso Nganjuk barangkali juga tahu terkait dengan insiden tersebut. Monggo kirimkan video maupun fotonya ya, dokumentasi agar di gatekeeper juga bisa menggambarkan insiden kecelakaan tersebut.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, saya juga sambil pantau CCTV di Sub Kabupaten Kediri untuk di jalur Mengkreng. Mengkreng Kediri, wah padat sekali ini. Ini kalau memang Mengkreng ini nggak segera dibangun flyover, kayaknya memang cukup mengganggu ya, atau memotong jam-jam Anda begitu, kepangkas jamnya. Akhirnya jalur Mengkreng kayak begini, padat sekali. Banyak truk muatan yang melintas di jalur tersebut sehingga kemacetan semakin panjang. Harap hati-hati yang melintas di sana, mohon bersabar. Space di jalur tersebut juga agak kepotong dengan perbaikan aspal ya, di jalur Simpang 3 Mengkreng Kediri.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Jakra. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda. Dari Pak Novi tadi menginformasikan di kawasan Pare ada yang padam listriknya, sehingga untuk TL atau traffic light di perempatan Tulung Rejo Pare Kediri itu padam, sehingga di sana ada tiga yang membantu mengatur lalu lintas dari Supeltas ya. Jadi hati-hati yang melintas di sana, untuk waspada simpang 4 Tulung Rejo Pare Kediri tepatnya. Nih sekarang padam TL-nya karena listriknya padam ya. Saya rasa beberapa hari ini di Nganjuk pun juga begitu, sering ada listrik yang padam tanpa adanya jadwal begitu, hanya informasi urgent begitu saja. Kayak kemarin saya baru keluar di area Baron ya, Baron sore padam. Lanjut Warujeng ternyata juga padam. Kemudian saat nyampe di Ngronggot malamnya itu juga padam. Padahal kemarinnya juga sudah padam gitu ya. Semoga pengerjaan-pengerjaan yang dilaksanakan PLN ini berjalan dengan lancar dan para petugasnya juga diberi keselamatan ya. Karena mereka juga berjuang untuk kami, untuk kita semua lah ya. Ada yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Beberapa informasi insiden yang sudah masuk seperti di Melurah Rejoso Nganjuk, ada truk tabrak kendaraan yang sedang terparkir ini, truk muat sirtu, pasir dan batu. Hati-hati dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Iis yang mengawal perjalanan Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Padianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter di sisi utara jalan.

0: Ya, tetap simak 106,1 Radio Cakra Krisna. Kami juga akan hadirkan jaring radio di jam 3 sore ini. Jadi informasi dari Anda akan kami tampung dulu ya. Monggo untuk di-update kembali yang lewat di jalur Tulung Rejo Pare Kediri juga, kirimkan dokumentasi maupun videonya.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Nganjuk terpaksa menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Hal itu karena anggarannya untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis yang belum ditransfer oleh Badan Gizi Nasional kepada masing-masing SPPG. Kata Edi Ernanto, Koordinator Satuan Tugas MBK Pemkab Nganjuk, hingga saat ini terdapat setidaknya 7 SPPG yang harus libur lantaran anggaran yang belum ditransfer. Judi mengatakan keterlambatan transfer oleh BGN ke SPPG ini merupakan hal yang wajar, mengingat pasti adanya kendala dalam berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah pusat.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Sebanyak 28 dapur makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menghentikan operasionalnya untuk sementara. Selengkapnya bersama Fitri, Krisna FM Wonogiri.
4: Akibatnya, sekitar 60.000 siswa penerima manfaat di berbagai wilayah tidak menerima layanan makan bergizi gratis dalam beberapa hari terakhir. Penghentian operasional tersebut disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu perbaikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, belum cairnya dana operasional, serta penghentian sementara akibat adanya kasus keracunan makanan. Dari jumlah tersebut, 11 dapur berhenti karena perbaikan IPAL, sementara 16 dapur lainnya masih menunggu pencairan dana. Puluhan dapur yang terdampak tersebar di sejumlah kecamatan di Wonogiri, seperti Purwantoro, Jatisrono, Wonogiri Kota, Batu Retno hingga Jatiroto. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera menyelesaikan kendala tersebut agar program makan bergizi gratis dapat kembali berjalan dan kebutuhan gizi para siswa tetap terpenuhi. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krisna FM Wonogiri.
0: Bupati Lumajang Indah Amperawati meminta para kepala OPD mengungkapkan kendaraan pribadi untuk perjalanan dinas dalam kota sebagai langkah penghematan setelah harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax 92, mengalami kenaikan signifikan. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
5: Biaya penggunaan kendaraan pribadi tersebut tidak akan ditanggung pemerintah daerah. Untuk perjalanan dinas luar kota, kepala OPD diminta lebih selektif dan hanya menghadiri agenda yang benar-benar penting. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50% dari pemerintah pusat yang membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Meski kenaikan harga BBM menambah beban anggaran operasional, Pemkab Lumajang memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemerintah daerah juga berencana berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mencari solusi atas dampak kenaikan BBM dan keterbatasan anggaran perjalanan dinas. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
0: Pemerintah Desa Sisalam Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD kepada warga penerima manfaat dengan sistem door-to-door. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
6: Metode ini dilakukan untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh warga yang berhak serta tepat sasaran. Kepala Desa Sisalam Muhammad Idi Fitriadi mengatakan penyaluran kali ini mencakup bantuan untuk bulan Maret dan April 2026. Di Desa Sisalam terdapat 12 warga penerima PLT DD dengan masing-masing menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Selain itu, Pemdes berkomitmen terus mengawasi penyaluran bantuan sosial agar tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Salah seorang penerima manfaat mengaku bersyukur karena bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
0: Petani di Kabupaten Pati menghadapi penurunan produksi padi hingga 20% akibat cuaca ekstrim yang tidak menentu dan kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Selengkapnya bersama Puspita, Krisna FM Pati.
7: Di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, hasil panen yang biasanya mencapai 10 ton per hektar kini turun menjadi sekitar 8 ton per hektar. Ketua Serikat Petani Pati, Kamelan, menjelaskan bahwa cuaca ekstrim dengan intensitas hujan tinggi dan angin kencang mengganggu proses penyerbukan tanaman padi, sehingga pertumbuhan tanaman tidak optimal dan hasil panen menurun. Selain faktor cuaca, penguatan dolar Amerika Serikat turut memicu kenaikan harga pupuk non-subsidi dan sarana produksi pertanian. Akibatnya, banyak petani mengurangi pemupukan dan penyemprotan karena keterbatasan modal, sehingga perawatan tanaman tidak maksimal di tengah kebutuhan yang justru semakin besar akibat kondisi cuaca yang ekstrim. Puspita Krisna, FM Pati.
0: Rencana pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Malang menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang diusulkan berada di kawasan ruang terbuka hijau atau RTH dan lahan sawah dilindungi. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
8: Dari sekitar 20 aset daerah yang diajukan, hingga kini baru 2 gerai yang telah berdiri, yakni di Kelurahan Arjo Winangun dan Bandung Rejosari. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Subahan, menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan tersebut memerlukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional karena menyangkut perubahan fungsi lahan. Hingga saat ini, rekomendasi yang diajukan sejak akhir 2025 belum diterbitkan. Pemkot Malang khawatir pembangunan gerai koperasi dapat mengurangi luas RTH yang saat ini masih belum ideal. Sebagai alternatif, pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan kantor kelurahan untuk lokasi gerai. Namun, keterbatasan lahan tetap menjadi tantangan karena program tersebut menargetkan 1 gerai di setiap kelurahan dengan kebutuhan lahan sekitar 1.000 meter persegi. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
0: Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahma Basri, meminta percepatan penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya produksi batubara setelah penerapan data sistem Indonesia. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Loakulu Kutai Kartanegara.
9: Menurutnya, percepatan persetujuan RKAB oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penting agar aktivitas produksi tambang tetap berjalan dan tidak memicu pengurangan maupun pemutusan hubungan kerja. Aulia menjelaskan sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung perekonomian Kutai Kartanegara. Sekitar 62% struktur ekonomi daerah berasal dari sektor penggalian dan pertambangan. Sementara sekitar 70% pendapatan APBD bersumber dari dana bagi hasil atau DBH batubara. Karena itu, penurunan produksi batubara berpotensi mengurangi penerimaan daerah secara signifikan. Menghadapi ketidakpastian tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan kebijakan pengendalian belanja yang lebih ketat. Belanja daerah kini disesuaikan dengan dana yang benar-benar telah masuk ke kas daerah.
0: Maskapai Wings Air akan membuka kembali rute penerbangan Samarinda-Melak pada 17 Juni 2026. Selengkapnya bersama Pace, Krisna FM, Samarinda.
10: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meyakini kehadiran rute ini akan memperkuat konektivitas daerah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Perjalanan yang sebelumnya memakan waktu sekitar 9 jam melalui jalur darat, kini dapat ditempuh hanya dalam 45 menit melalui jalur udara. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nur Sandi, mengatakan pembukaan kembali rute tersebut menjadi kabar baik setelah hampir 4 tahun tidak ada penerbangan reguler di Bandara Melalan. Menariknya, kali ini pemerintah daerah tidak diwajibkan menyediakan dana deposit maupun skema block seat untuk menjamin keterisian penumpang. Pada tahap awal, penerbangan akan beroperasi 3 kali seminggu, yakni setiap Senin,

disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, disampaikan Pak Joko Suparno tadi melintas di wilayah Simpang 3 Mengkring, ini ada proyek perbaikan perlintasan kereta api. Mm-hmm. Jadi di sebelah utara atau yang mengarah ke Surabaya ini seputaran rel kereta apinya di aspal ulang begitu, sehingga kendaraan harus menggunakan lajur yang sisi paling utara. Okay. Yang di tengah masih diperbaiki dari mm-hmm. kiriman video Pak Joko. Untuk antrian juga cukup panjang, terutama yang dari arah Kertosono menuju ke arah Surabaya, karena harus menggunakan satu lajur yang paling utara imbas perbaikan tadi. Untuk saat ini belum terjadi penumpukan kendaraan yang panjang, masih normal, karena untuk trafik lalu lintas juga tidak begitu ramai, hanya dominasi truk muatan untuk siang hari ini di kawasan Mengkring, karena untuk suhu udara juga masih cukup panas di sana. Mungkin bisa lebih hati-hati nanti yang pas jam-jam pulang kerja punya agenda melintas di wilayah Mengkring, terutama yang dari arah barat ke arah timur atau yang menuju ke arah Surabaya, ini bisa hati-hati ada proyek perbaikan perlintasan di Simpang 3 Mengkring sore ini, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Proyek perbaikan Suru Jakra yang diperbaiki ini aspal di sampingnya perlintasan kereta api Mengkring Kediri. Jadi mohon untuk diwaspadai Anda yang melintas di sana, terlibat kemacetan mohon bersabar juga ya. Saya Is masih menemani aktivitas Anda.

Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

kaldu ayam tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Kusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari. Dengan melewati Kali Lamong, syarat itu pun diperlukan.

Setelah menyeberang ke tengah kain dari Andan Wangi dan Andan Sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan

0: Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini. Khususnya wilayah Tunggun Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sudra Jakra, video yang kemarin sempat kami up di media sosial adanya insiden lalu lintas di Ngasem Kediri, ternyata setelah konfirmasi ke rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Kediri, kecelakaan di depan kantor Bulog Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ini menyebabkan pengemudi dari mobil pick up itu mengalami luka-luka yang parah sehingga dinyatakan meninggal dunia begitu. Ada mobil pickup yang menabrak sebuah pohon. Diduga sopirnya itu ngantuk, sama ya seperti yang di sawahan siang hari tadi, sopirnya ternyata juga ngantuk. Pak Joko, selamat sore.
1: Selamat sore kembali Mbak Dewi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah nyampe mana?
1: Ini sudah nyampe Lundo, guys, di depan patung
0: Marsina
1: legendaris
0: ya.
1: Pahlawan Guru Mbak
0: Marsina. Oke, ya. Lancar Pak ya sepanjang perjalanan.
1: Iya baik.
0: Alhamdulillah. Oke. Berangkat dari mana Pak? Kok dari timur ini tadi?
1: Kemarin dari pelabuhan langsung bongkar gudang itu kembali lagi ke Mojosari ini ke Rupang
0: belum dari tadi. Gitu. Siap. Sepanjang perjalanan nggak ada hambatan ya?
1: Kalau dari mulai dari Mojosari ke barat itu sangat panjang sekali ya. Mau masuk ke Berang tadi, baik-baik, baru ada punya pengaspalan ke arah seperti itu agak sedikit, bagus.
0: Baik. Berarti langsung pulang atau mau ke Pasar Sukomoro dulu?
1: Ini mau ke Pasar Sukomoro sekalian kan lewat dari barat. Ya mau ke barat ke Sukomoro ini.
0: Oh gitu. Tapi istirahat dulu toh Pak nanti?
1: Ya nanti tinggal nunggu tinggalnya itu mau kemana belum tahu guys.
0: Gitu. Ya. Oke. Dilanjut Pak perjalanannya.
1: Oke, untuk pesan sedikit aja Mbak.
0: Monggo.
1: Untuk para driver, kalau badannya agak lelah atau capek, lebih baik minggir dulu, istirahat sejenak untuk kopi, menenangkan diri, pikiran biar gak terlalu sepaneng atau gimana ya kalau ngantuk.
0: Betul.
1: Lebih baik minggir dulu daripada resikonya terlalu berat Pak. Yang di rumah pun juga menunggu. Jadi ya kalau bisa kita harus sadar diri lah. Tidak usah mengejar waktu karena diupayakan bagaimana apa. Kalau memang sudah terlalu kesal atau lebih baik minggir dulu. Sudah ada Mbak Is.
0: Siap. Oke, setuju saya Pak.
1: Itu sangat penting sekali itu, Mbak.
0: Oke, baik. Matur nuwun. Monggo dilanjut perjalanannya. Monggo, ada Pak Joko ini tadi. Saya setuju seperti pesan yang disampaikan Pak Joko karena beliau juga sama-sama seorang driver begitu ya. Kalau memang sudah merasa lelah, monggo istirahat berkendara dengan durasi yang lama itu buat sepaneng juga kata beliau ya. Makanya kalau sudah sumpek sepaneng berhenti dulu, ngopi-ngopi dulu atau istirahat dulu. Kalau lelah ya obatnya itu istirahat Sudra Jakra, bukan malah dipaksakan.
2: Jakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Hati-hati Anda yang melintas jalur Mengkring Kediri karena sekarang sedang ada perbaikan aspal yang itu mepet dengan perlintasan kereta api ya. Jadi pelankan laju kendaraan Anda ketika melintas di sana. Kita coba cek dulu ke Alvan Amar, silahkan.
1: Ya, selain di wilayah Kabupaten Nganjuk, ternyata di kawasan Jombang ini juga ada beberapa SPBG atau dapur MBG yang juga berhenti beroperasi sementara.
0: Oh, penyebabnya?
1: Penyebabnya sama seperti di Nganjuk karena ada keterlambatan anggaran, sehingga dari dapur tidak bisa memproduksi makan bergizi gratis yang biasanya dibagikan ke sekolah-sekolah itu. Kalau di Nganjuk tadi informasi kita terima ada 7 SPBG yang harus libur karena anggaran yang belum ditransfer begitu. Kalau di wilayah Jombang ini bahkan ada lebih banyak, ada sekitar 45 dapur MBG yang berhenti beroperasi sejak hari Senin tanggal 8 lalu. Ini disebutkan karena macetnya pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional. Tadi informasi dari Pak Effendi memang dirincikan ada banyak SPBG yang harus berhenti, mulai dari SPBG Tambak Rejo 2, SPBG Karang Semanding, SPBG Candi Mulia dan lain sebagainya. Ini harus berhenti beroperasi sementara karena ada keterlambatan transfer untuk dana operasional SPBG tersebut. Ada 45 dapur MBG di Jombang yang harus berhenti beroperasi sejak hari Senin lalu. Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Mbak Erlin di Patian Rowo ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Pasar Baron masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Imam untuk di Mojoroto Kota Kediri menuju ke arah Tulungagung, ini baru sampai di Terminal Kediri juga masih lancar. Cuaca sampai sore hari ini masih cukup panas di wilayah Kediri Kota. Satu lagi masuk disampaikan oleh Mbak Melati, untuk di kawasan JT Kalen Nganjuk juga cuaca masih panas. Trafik lalu lintas menjelang jam-jam kerja ini sudah mulai padat, terutama yang ke arah Jombang, Iis.
0: Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Sedulur Cakra, pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk Jawa Timur tahun ini, jenjang SMA dan SMK sudah dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026. Pendaftaran yang dibuka khusus untuk jalur domisili. Jalur domisili adalah jalur penerimaan yang dibuka berdasarkan jarak dari rumah calon siswa ke sekolah tujuan. Ketika ingin melakukan pendaftaran SPMB Jatim jalur domisili, siswa itu akan diminta untuk menyiapkan beberapa dokumen seperti nomor induk siswa nasional, lalu PIN yang didapatkan saat pendaftaran dan kartu keluarga atau KK. Lantas bagaimana untuk cara pendaftarannya SPMB Jatim jalur domisili jenjang SMA dan SMK sederajat? Caranya yakni Anda bisa kunjungi dulu laman resminya ya untuk SPMB Jatim 2026. Nanti Anda bisa klik laman resmi spmb.jatimprov.go.id. Pilih menu pendaftaran, pilih jalur yang ingin diikuti. Jangan lupa juga sesuaikan jadwal pelaksanaan setiap jalur, lalu pilih satuan pendidikan SMA atau SMK, baru nanti login dengan NISN, PIN, serta kartu keluarga atau KK. Nah, semoga diberi kelancaran ya untuk Anda yang putra-putrinya ini membutuhkan jenjang SMA dan SMK yang memang sekarang SPMB-nya sudah dibuka. Semoga diberi kelancaran dan juga mendapatkan sekolah yang terbaik dan dekat dengan rumah.

Ya, jalur Beranggahan Kediri, pertemuan mengarah ke Tulungagung dan juga ke arah Kediri. Bagaimana ini? Apakah ada hambatan sedulur? Nanti boleh Anda tambahkan ya untuk informasinya seperti apa. Tadi itu kita juga terima info kabarnya di Pantai Pangi, Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bagung, Kabupaten Blitar. Ada rombongan dari outing class dari Ponpes Muhammadiyah Markas Quran Desa Sekoto Badas Kediri yang mengalami insiden kecelakaan laut pada hari ini tadi sekitar jam 11 siang. Kejadian bermula saat tiga santri tengah bermain dan duduk di tepi pantai. Nah, tanpa diduga ombak besar datang dan langsung menyeret ketiga anak tersebut hingga ke tengah laut. Saat ini kami masih coba komunikasi dengan rekan-rekan Basarnas untuk proses evakuasinya seperti apa tiga santri yang terbawa ombak pantai ke tengah laut. Ini nanti kami masih coba sampaikan dulu ya. Anda jangan lupa untuk tetap dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Tapi sudah mulai masuk jam 4 sore. Saya geser dulu ke gatekeeper, nanti dilanjut oleh Alvan Amar.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Danti Danila dan juga Iis Atin. Anda dapat terus kabarkan informasi dan juga kondisi di tempat Anda sore hari ini. Jam-jam pulang kerja seperti apa kondisinya? Ada kenaikan volume atau mungkin masih normal? Dapat Anda sampaikan 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah cek up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Hari ini totalnya kita menghubungi Kanigakum Salantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin STRIK 3 kali, Elvan. Wah. Ada 3 kejadian ya, kecelakaan hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026.
0: Oh, hari ini semua ketiganya?
1: Iya, hari ini semua. Jadi yang pertama itu pagi ada kecelakaan di wilayah Tanjung Anom Nganjuk antara sepeda motor Honda CRF dan juga sepeda ontel, di mana pengendara sepeda ontelnya seorang lansia perempuan meninggal dunia, usianya itu 62 tahun. Kemudian disusul info siangnya itu ada kecelakaan tunggal truk yang terguling di wilayah Siwalan Sawahan Nganjuk. Jadi informasinya diduga ngantuk, hilang konsentrasi, akhirnya oleng dan terperosok, terguling itu di area pinggir sawah. Jadi kayak parit loh kalau dari video dan juga foto yang masuk di ruang gatekeeper.
0: Kenapa
1: sehingga
0: itu penyebabnya?
1: Ngantuk.
0: Oh, ngantuk.
1: Ngantuk infonya.
0: Tunggal ya?
1: Tunggal. Kemudian ini yang dari Bapak Sohib tadi, itu kan ada info kabarnya ada truk yang nabrak truk juga ya, 2 truk berarti di utaranya pabrik Saruta, informasi yang kita terima.
0: Jadi dan Rejoso maksudnya?
1: Iya betul, ini info dari pihak kepolisian, betul sudah ditangani. Kita tunggu dahulu ya untuk data lengkapnya, Alvan. Kalau yang pagi ada 1 korban jiwa, yang siang itu tidak ada korban jiwa. Semoga saja yang ketiga ini juga tidak ada korban jiwa. Namun yang perlu kita soroti adalah penyebab kecelakaan. Saya tadi sampai lelah nulis berita, dan berita kecelakaan penyebabnya paling banyak ngantuk. Yang di Kediri kemarin pick up nabrak pohon depannya Bulog Ngasem Kediri, itu ternyata sopirnya ngantuk, meninggal dunia, nabrak pohon. Kemudian di Lamongan, 3 truk, tidak hanya 1 atau 2. 3 truk itu salah satunya sopirnya juga ngantuk. Kemudian yang hari ini, yang di Sawahan, itu ada truk terguling, katanya juga dugaannya ngantuk. Maka dari itu kita tekankan kembali pesan dari pihak kepolisian ya, kalau sudah ada alarm dari diri, biasanya alarmnya itu nguap ya. Nguap itu berarti sudah mulai lelah, ngantuk, pilih tempat aman untuk beristirahat sejenak. Nanti kalau sudah dirasa badan segar, prima kembali, ini silakan melanjutkan perjalanan. Demi apa? Demi keamanan dan juga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lainnya. Geser dulu info lainnya sebentar. Kalau dari info BMKG ternyata jam 4 sore lewat 1 menit sempat ada gempa bumi di wilayah Malang, Jawa Timur, kedalamannya 10 km, Alvan. Magnitudonya 3,3. Boleh diinfo dong yang ada di wilayah Malang sekitarnya ya. Soalnya kalau dari BMKG kita jarang-jarang dapat info gempa bumi, titik gempanya itu ada di Malang. Karena setiap hari biasanya itu yang sering masuk info banyak gempa dengan magnitudo yang relatif kecil itu di daerah-daerah subduksi atau daerah pertemuan lempeng bumi.
0: Yang Malang biasanya, pusatnya di mana Dan?
1: Yang Malang itu di Kabupaten Malang. Ini ada di 213 km selatannya Kabupaten Malang, Jawa Timur.
0: Di perairan atau?
1: Detailnya kalau kita amati kayaknya di perairan ya, kalau dari foto yang dikirimkan oleh rekan-rekan BMKG. Kedalamannya itu 10 km sore hari ini, berarti sekitar 13 menit yang lalu, jam 4 sore lewat 1 menit. Infonya yang dikirimkan oleh rekan-rekan BMKG. Boleh disampaikan yang ada di Malang ya, kira-kira bagaimana? Apakah merasakan adanya getaran dengan berapa MMI skalanya? Itu nanti bisa kita jadikan data juga kepada rekan-rekan BMKG, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1

0: Radio Cakra Krishna.
1: Ya, beberapa insiden kecelakaan ya di hari ini tadi disebutkan Danti, penyebabnya karena mengantuk ini. Kalau Anda berkendara mengantuk, ya satu-satunya obat mungkin bisa istirahat untuk tidur sebentar begitu. Tapi kan kalau kita berhenti tidak bisa di sembarang tempat ya, Seluruh Cakra. Harus cari tempat yang aman, misal di SPBU atau di rest area begitu. Kadang masih harus menunggu beberapa kilometer ke depan untuk dapat tempat berhenti yang nyaman dan juga aman begitu. Tetap hati-hati yang berkendara, terutama yang jarak jauh menggunakan truk biasanya yang jarak tempuhnya bisa ratusan kilometer. Tetap hati-hati, selalu utamakan keselamatan juga tentunya. Jangan dipaksakan untuk terus berkendara. Untuk sore ini juga sudah masuk jam-jam kerja, trafik lalu lintas beberapa titik juga cukup padat dari pantauan. Tetap hati-hati, yang di Mengkreng arah ke Surabaya tadi siang, kita terima informasi ada perbaikan jalan kembali. Yang melintas di Mengkreng arah ke Surabaya ini bisa lebih hati-hati. Ya, untuk menemani aktivitas perjalanan Anda sore ini, saya bawakan satu lagu yang agak kalem mungkin ya, karena sudah mulai sore, tetap tenang. Ini meskipun jalur padat, tetap hati-hati. Lagu Payung Teduh tahun 2017-an ini, judulnya Resah.

0: Cuman kalau tadi di bagian utara, nah kalau sekarang untuk perbaikan di sisi sebelah selatan, jadi untuk kendaraan dari arah Jombang ke arah Nganjuk ini agak sedikit terganggu. Jalur sebelah selatan arah ke Nganjuk yang lajur paling kanan ini diperbaiki sehingga pengendara bisa menggunakan lajur yang paling selatan saja. Di Simpang Tiga Mengkreng ini sedikit terjadi penumpukan juga sore ini. Ke Iis?
1: Iya Van, ini saya terima informasi dari Bapak Retno, beliau perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota. Kabar dari beliau di Sukomoro depannya Patung Marsina masih aman, tidak ada hambatan. Mbak Yanti ini masih di perjalanan, kabar dari Mbak Yanti perbaikan jalan di Mengkreng atau arah Surabaya sudah selesai dan alhamdulillah arus lalu lintas juga lancar. Tapi ini pindah sisi berikutnya ya Van ya berarti. Ya,
0: yang bagian selatan.
1: Sebaliknya gitu ya berarti yang bagian selatan atau yang dari Jombang arah ke Nganjuk. Ini tadi Mbak Yanti juga menyampaikan belum bisa bantu on air karena masih perjalanan. Saya juga masih komunikasi dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar Pak Wahyudi terkait dengan insiden adanya santri terseret ombak pantai Bakung Blitar. Kejadiannya pagi tadi, apakah sekarang sudah berhasil terselamatkan begitu? Nanti kalau sudah ada update akan saya tambahkan, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan dari Bapak Burhan. Ini sampai di Mengkreng arus lalu lintasnya lumayan padat. Kendaraan besar, kendaraan bermuatan barang, kemudian juga kendaraan pribadi yang mendominasi. Waspada kayaknya untuk perbaikan juga masih belum selesai sampai dengan hari ini ya. Ini perlu konsentrasi, sudah ada petugas di lokasi juga. Cuaca ditambahkan cerah terik sampai sore hari ini. Ada Bapak Imam, ini melintas di wilayah Pare Kediri. Ada info lalu lintas, ternyata di sana juga lumayan ramai, cuacanya juga masih cukup cerah. Satu lagi informasi yang disampaikan oleh Ibu Haryati ada di wilayah Geringging Kediri, cuacanya cukup terik. Kalau mau ke arah barat ini agak silau karena memang sudah musim kemarau ya. Jadi cenderung terik sampai dengan sore hari, harap waspada, hati-hati. Di sana juga banyak kendaraan besar yang mendominasi, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Iya, nilai tukar rupiah ditutup merosot hingga nyaris kembali menyentuh level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada neraca perdagangan Kamis sore ini. Rupiah berada di level 17.988 per dolar Amerika Serikat atau melemah 44 poin dibandingkan penutupan kemarin. Pelemahan rupiah juga sejalan dengan sejumlah mata uang Asia yang juga berada di zona merah terhadap nilai tukar ke dolar Amerika Serikat. Ya, untuk

sore ini nilai tukar rupiah kembali melemah ya, Seduru Cakra. Hampir kembali ke level 18.000 kurang sedikit. Kalau sore ini nilai tukar rupiah ke dolar di angka 17.988.

0: Ya, menit ke 30 lepas dari jam 4 sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 nanti ya, ditemani tim gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Iis Atin dan juga Danti Danila. Ya, sementara itu lewat sambungan telepon sudah tersambung langsung dengan Bapak Wahyudi Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar. Selamat sore Pak Wahyudi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar sihat, Pak Wahyudi? Alhamdulillah sehat Pak, jenengan gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik dan harus tetap semangat.
0: Alhamdulillah baik. Pak, kita terima informasi tadi ada santri yang terseret arus pantai Pangi di Kecamatan Bakung Blitar, apa benar Pak ya?
1: Betul. Jadi, bisa saya jelaskan sebentar ya?
0: Oke, silakan Pak.
1: Tadi ada jam 11 plus minus lah, jam 11 yang informasinya ada rombongan dari Ponpes Muhammadiyah Markas Hururan Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, yang ada outing kelas di Pantai Pangi, Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung. Nah, di sini ini ada dua anak yang awal mula itu istilahnya main di tepi pantai. Terus kejadiannya itu satu orang bisa ditolong oleh para nelayan dan masyarakat yang ada di situ, yang bernama Azalia ini bisa tertolong dan dibawa ke tepi dan akhirnya dibawa ke puskesmas untuk mendapat penanganan yang lebih insentif. Dan yang satu orang atas nama Mariam ini masih dalam proses pencarian karena beliau terseret ke tengah. Begitu Mas, nah informasinya.
0: Ya Pak, berarti sampai sejak BPBD dapat laporan langsung dilakukan pencarian Pak ya sampai sore ini?
1: Pencarian langsung dilaksanakan oleh tim gabungan dari relawan Blitar Raya, potensi SAR, masyarakat, nelayan, dan tentunya pemerintah Kecamatan Batung dan pemerintah Kecamatan ke Desa Tumpak Kepo.
0: Oke, baik. Ya Pak, ini korban usia berapa kira-kira Pak?
1: Usianya plus minus menurut informasi tadi ya, yang kan ada dua, yang Mbak Azalia itu 10 tahun, yang Mbak Mariam, adik Mariam ini yang masih dalam proses pencarian plus minus 9 tahun. Informasinya seperti itu.
0: Oke, untuk pencarian update sampai saat ini bagaimana Pak Wahyudi?
1: Pencarian masih nihil sampai dengan hari ini. Dan ini teman-teman sudah mulai bergabung, nah untuk Basarnas, BPBD dan teman-teman potensi SAR, TNI Polri, masyarakat, nelayan, ya artinya nanti adalah SAR gabungan, SARGAP yang di pantai Pangi tersebut.
0: Ya Pak, ini
1: pencarian
0: untuk kondisi pesisir di wilayah Kabupaten Blitar seperti apa sebenarnya Pak Wahyudi? Apa memang sedang tinggi ombaknya atau bagaimana?
1: Kalau melihat tadi mungkin pas waktu kejadian besar tinggi ya ombaknya. Karena kan pantainya pantai selatan juga, jadi kan lepas gitu loh. Jadi tinggi, kalau ditambah kan kadang-kadang tinggi, kadang-kadang surut, kadang tinggi kan gitu. Ya memang harus tetap selalu dimanapun kita harus berhati-hati lah. Caranya harus seperti itu.
0: Oke, baik. Yang terakhir mungkin Pak Wahyudi ada informasi tambahan, Pak, atau mungkin pesan-pesan yang belum tersampaikan tadi, silakan.
1: Untuk apa pencarian insya Allah dilanjut besok bersama tim Basarnas juga, dan tentunya tentu ini Basarnas yang USS dari Batu itu bergeser ke TKM, tempat kejadian musibah, bergabung dengan teman-teman yang relawan yang ada di relawan TNI Polri, nelayan, masyarakat yang ada di Tumpak Kepuh atau di Pantai Pangi tersebut.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Wahyudi, semoga segera ada titik terang pencarian nantinya.
1: Siap, amin. Terima kasih banyak atas supportnya dan dukungannya.
0: Baik, siap. Selamat melanjutkan tugas kembali. Salam buat teman-teman yang turut melakukan pencarian, Bapak Wahyudi, Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
4: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
3: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sementara itu Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite dan juga solar, meskipun harga Pertamax naik per kemarin tanggal 10. Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga Pertamax kemarin menjadi Rp16.250 per liternya. Kenaikan itu disebut-sebut menyusul lonjakan harga minyak dunia. Namun pemerintah memastikan harga Pertalite akan dijaga tetap sama atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi, Pertamax dan juga Pertamax Green kemarin. Untuk Pertalite, informasi dari Menteri ESDM, ada dua jenis BBM subsidi yang harganya akan tetap dijaga, yaitu jenis solar dan juga BBM jenis Pertalite. Ini akan tetap dijaga di angka Rp10.000 dan juga Rp6.800 per liternya. Ya, Iis.
1: Saya dapat informasi dari Abah Syukron, petugas haji daerah kloter 50 Surabaya, bahwasannya ini kan mendekati hari-hari terakhir karena mau pulang ke Indonesia ya, meninggalkan Arab Saudi. Jadi kalau suasana hari ini masih cukup ramai, 20 menit lagi hendak melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan saya juga sempat dikirimkan untuk foto di sana ketika semalam itu ada zikir lalu tawaf sunnah, jemaah banyak yang melaksanakan tawaf sunnah juga, sebab malam nanti Van itu sudah tawaf ifadoh atau tawaf yang akan dilaksanakan menjelang pulang begitu ya. Dan ini tadi disampaikan oleh Abah Syukron, saat ini para jemaah sudah berkumpul hendak melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kemudian info masuk dari Ibu Novi, perjalanan menuju ke arah Ngoro Jombang sudah nyampe di Bandar Kedung Mulyo, lumayan ramai juga lalu lintasnya, menuntut hati-hati. Lalu Pak Wakit ada di Kediri Kota, semampir Kota Kediri, disampaikan lumayan ramai juga untuk arus lalu lintasnya, cuaca masih cukup cerah di sore kali ini. Lalu Pak Hermawan mengarah ke Madiun, melintas di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk, harap hati-hati. Ini tadi banyak kendaraan roda 2, roda 4, dan juga truk muatan barang, banyak yang melintas di sana, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan juga berbagi informasi ya seluruh cakra lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon. Bisa langsung di 0852 9001061. Anda dapat kabarkan untuk kondisi lalu lintas, traffic dan juga untuk informasi kewaspadaan lainnya. Dan untuk yang baru bergabung, informasi yang kami sampaikan juga dapat Anda cek ulang di media sosial. Anda bisa ikuti Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.
3: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium, yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
4: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda.
2: Ada program arisan umroh, hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
2: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Gandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, menit ke 54 Sedro Cakra yang masih di jalan dapat kabarkan ya untuk kondisi terkini seperti apa lewat 0852 9001061 ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya Van, ternyata juga ada 18 satuan pelayanan gizi atau SPPG di Tulungagung yang ditutup sementara oleh BGN ya, karena BGN itu pusat pusat resmi membekukan sementara operasional 18 dari total 129 dapur SPPG di Kabupaten Tulungagung. Langkah tegas itu diambil karena memang demi menjaga kualitas program dari BGN ini di tahun 2026 lebih baik begitu. Masalah sanitasi kebanyakan penyebabnya, yakni banyak dapur yang terkendala masalah instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Dugaan monopoli juga ternyata ditemukan, yakni SPPG yang hanya menggunakan 3 sampai dengan 5 pemasok bahan baku, padahal kalau sesuai dengan anjuran, BGN itu sudah mewajibkan minimal ada 15 supplier untuk mencegah monopoli. Faktor lain adalah adanya kasus kejadian luar biasa, yakni seperti staf yang mengundurkan diri secara tiba-tiba, lalu juga bagaimana ya untuk nasib para penerima manfaat dari MBG ini. Dari Koordinator Wilayah BGN Tulungagung, Sabrina Mardika memastikan pasokan makan bergizi gratis untuk 200 ribu penerima manfaat ini dinyatakan aman dan dialihkan ke SPPG yang masih aktif. Jadi kalau di suatu kecamatan A, ada salah satu desanya yang SPPG-nya ditutup, maka akan di-cover dengan SPPG lainnya yang ada di dekatnya. Jadi tidak semata-mata ditutup berarti yang dapat MBG di sana di-stop begitu, tidak ya. Tapi kalau yang di Nganjuk, Van, saya tadi sempat tanya adik saya yang ada di Ngeronggot ya, sekolah di Ngeronggot juga, ternyata MBG-nya berhenti. Ini nggak dikasih.
0: Sejak kapan nih?
1: Sejak kemarin katanya ya. Karena beberapa hari ini nggak dikasih MBG, kayaknya juga karena kena apa, suspend kayak begitu ya, mungkin dihentikan sementara. Kurang tahu apakah dihentikan sementara atau memang dananya ini belum teralir ke SPPG ya, maksudnya ke SPPG daerah Ngeronggot. Ada di Juwet ya, kalau adik saya sekolahnya itu di Juwet Ngeronggot, SPPG-nya kayaknya nggak beroperasi, Alvan.
0: Oke, terima kasih, Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, trafik lalu lintas masih cukup ramai Sedro Cakra di jam-jam pulang kerja ini. Beberapa titik persimpangan juga dilaporkan cukup padat. Hati-hati yang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor ataupun juga mobil pribadi, tetap fokus, patuhi arahan petugas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan.

0: it's time to sleep.
1: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 5 lepas dari jam 5 sore, Seteru Cakra. Bagaimana untuk kondisi di sekitar Anda dapat Anda kabarkan ya di 0852 9001061. Sore ini saya masih bertugas, ditemani ada Iis Atin. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, Iis Atin, silakan.
1: Ada Pak Hambali ini tadi, beliau menanyakan untuk lalu lintas jalur Mengkring Kediri seperti apa, karena mau mengarah ke Nganjuk dari Jombang. Kalau Mengkring, pantauan saat ini masih rame ya, dan perbaikan juga masih ada di jalur Mengkring. Ini perbaikan perlintasan kereta api, sekarang ada di sisi timur, kalau tadi sisi baratnya perlintasan, ini ada di sisi timur, tapi masih berjalan, roda masih berputar, tidak menghambat atau membuat kemacetan. Jadi kalau Pak Ahbali mau melintas di sana, monggo. Kemudian dari Ibu Latifa, mulai Katerban Baron Nganjuk sampai dengan Pasar Baron dekat dengan jalur utama Surabaya Madiun, lancar, tidak ada hambatan. Lalu tadi dapat info dari rekan-rekan BMKG, gempa dengan magnitudo 2,8, sumbernya itu di 114 km barat daya Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 10 km. Namun ada beberapa update atau pantauan dari BPBD Kabupaten Pacitan. Pacitan tidak ikut merasakan walaupun daerah di mana sumber gempa tersebut berada. Ini tadi Madiun juga tidak ikut merasakan. Kemudian dari Pak Ari tadi sempat menanyakan juga arah ke Madiun apakah ada hambatan via jalur arteri. Ini masih lancar Pak, mungkin nanti yang agak macet atau agak padat itu sekitaran Alasaradan, banyak kendaraan pribadi dan muatan barang yang melintas di sana. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, masih kami tunggu Seru Cakra untuk update informasi dari Anda ya, kondisi di sore hari ini seperti apa. Jalur arteri ataupun juga di ruas tol dapat Anda kabarkan lewat 0852 9001061. Ya, sementara itu untuk beberapa informasi yang tadi telah kami sampaikan, Anda bisa cek ulang juga di media sosial. Anda bisa ikuti Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Untuk perkiraan cuaca hari ini, tadi kita terima informasi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya akan didominasi dengan kondisi cuaca yang cerah hingga berawan. Ini untuk berlangsung di pagi sampai malam hari, tidak ada potensi hujan. Kewaspadaan hanya terkait dengan suhu udara yang lebih dingin jika dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Ini akibat fenomena bedinding yang umum terjadi pada awal musim kemarau. Jadi untuk suhu udara di Kabupaten Nganjuk ini akan cukup ekstrim, terutama di malam sampai pagi harinya.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, menit ke 47 Sudiro Cakra, lepas dari jam 5 sore, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Yang dalam perjalanan hati-hati, kondisi jalur sudah mulai gelap untuk petang hari ini. Tetap fokus, waspada dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Masih kami tunggu sampai jam 9 malam nanti ya, kabar dan juga informasi dari Anda 0852 9001061. Ya, lewat telepon saya ke Abah Sukron Jasilan, petugas haji daerah PHD Kloter 50 Surabaya. Selamat malam Abah Sukron, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Indonesia, Mas Alvan.
0: Baik, selamat sore waktu Arab Saudi, Abah.
1: Cakra Krishna di seluruh Indonesia.
0: Ya, Abah Sukron, apa kabar Abah untuk hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik, Mas Alvan. Kami dari petugas haji daerah dan dari KBIHU Brian Mekah Surabaya yang berada di kloter 50 SUB, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya kondisi sehat, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dan tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Walaupun semua ada beberapa yang lansia, semuanya terukur sehat atas doa dan kerjasama tim medis ya, sangat baik sekali.
0: Alhamdulillah baik. Ya, Abah Sukron, untuk jamaah haji kloter 50 Surabaya hari ini kegiatannya apa, Abah?
1: Hari ini adalah menunggu nanti sore akan melaksanakan kegiatan yang terakhir, yaitu tawaf wada, yaitu tawaf pamitan ya. Semuanya akan ikut melaksanakan tawaf wada itu, tawaf pamitan, di mana melaksanakan tawaf itu sebanyak 7 kali dan tidak ada sa'i ya, tidak ada sa'i dan tidak di wajibkan untuk berpakaian ihram. Jadi syaratnya hanya punya wudu, berpakaian biasa, dan keliling Ka'bah sebanyak 7 kali, dan nanti akan dibimbing oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, tentu bersama saya Muhammad Sukron Jazilan dan Bapak Ali Zainal Abidin. Dan doanya satu, Mas Alvan. Harapan kita nanti kita berpakaian biasa, tapi masih bisa tawaf di pelataran Ka'bah, gitu. Cek tadi malam kami melaksanakan tawaf sunnah bersama para jamaah, itu masih bisa melaksanakan tawaf itu berpakaian biasa di pelataran Ka'bah. Nah, ini kadang-kadang pemerintah Arab Saudi tiba-tiba memberlakukan satu peraturan, regulasi bahwa semua yang tawaf di pelataran Ka'bah itu harus memakai pakaian ihram, begitu. Oleh karenanya, mudah-mudahan nanti malam masih bisa memakai pakaian biasa untuk tawaf di pelataran Ka'bah. Akan tetapi kalau memang nanti malam tiba-tiba diberlakukan tidak boleh memakai pakaian biasa, maka tawaf wada tetap dijalankan dengan tempat di lantai dua, begitu. Kalau memang lantai satu diperbolehkan, ya alhamdulillah. Kalau memang tidak diperbolehkan, itu kita mempunyai alternatif tempatnya di lantai dua, gitu.
0: Ya, Abah Sukron, setelah dua, tawaf wada yang tawaf ya, pamitan tadi, untuk terbang ke tanah air berarti dijadwalkan kapan, Abah Sukron?
1: Jadi Jadi kalau tawaf wada itu Kamis malam Jumat, kita check out hotel itu hari Jumat sore. Hari Jumat sore, tadi kita masih ada waktu untuk sholat Jumat di hotel ya. Sholat Jumat di hotel, karena orang kalau sudah tawaf wada pamitan itu tidak boleh kembali ke Masjidil Haram. Okay. Nah, apalagi kalau bisholawat itu kalau hari Jumat jam 6 pagi itu, jam 7 pagi itu sudah tidak ada bis yang menuju Masjidil Haram karena situasi yang sangat padat. Sehingga kita melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid sekitar hotel. Itu ada masjid yang dipakai Jumatan, dan juga di hotel sendiri itu di lantai MQ itu ada masjid yang cukup luas yang bisa menampung untuk sholat jamaah.
0: Ya, alhamdulillah berarti untuk seluruh rangkaian ibadah ibadah haji sampai pulang ke tanah air, insya Allah tidak ada kendala ya Abah untuk tahun ini.
1: Alhamdulillah kami merasa tahun ini jauh lebih lancar, lebih tertib. Bahkan koper juga sudah dibawa ke Jeddah sejak kemarin pagi, sehingga sudah mulai lego begitu, karena koper besar sudah diangkut oleh penerbangan Saudi Arabia atau Saudia ya, sehingga nanti setelah tawaf ifadah besok kita Jumatan, kemudian habis Jumatan kita siap-siap tinggal membawa tas tenteng saja atau tinggal membawa tas kabin saja. Begitu Mas Alvan.
0: Iya, baik Abah. Ini enggak ada agenda lain Abah, mungkin berbelanja atau jalan-jalan sebelum pulang begitu?
1: Kegiatan itu sudah finish, sudah tidak ada, apalagi belanja ya, karena kopernya sudah diangkut ya.
0: Oh iya.
1: Kopernya sudah diangkut, kopernya sudah dibawa, sehingga tinggal sisa-sisa baju, sisa-sisa barang bawaan yang dimasukkan di koper kecil. Itu pun sudah ada beberapa jamaah yang tentu pasti kopernya tidak muat. Karena ada kurma, ada kismis, ada baju, ada minyak wangi, dan seterusnya. Ini belanja-belanja di Mekah, di Madinah, sehingga sudah kerepotan untuk membawa barangnya sendiri begitu.
0: Alhamdulillah baik, semoga nanti dapat segera sampai tanah air dan berjumpa dengan keluarga yang pasnya sudah menanti-nanti lama, Abah Syukran.
1: Oke, pasti, pasti. Ini kemudian perlu saya sampaikan kepada keluarga jamaah Haji Kloter 50 SUB Surabaya bahwa nanti semua jamaah haji penjemputannya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Penjemputannya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Jadi keluar asrama haji mulai tahun ini itu tidak boleh dijemput atau pulang sendiri-sendiri, tapi harus dikoordinir oleh KPIH atau oleh kelompoknya masing-masing.
0: Alhamdulillah baik. Yang terakhir Abah Syukran, mungkin ada informasi tambahan Abah atau pesan-pesan kepada warga yang ada di Indonesia yang sudah menunggu keluarganya selesai ibadah haji Abah, silakan.
1: Ya. Baik, dulur Cakra di seluruh tanah air, mohon untuk terus kami sebagai jamaah haji didoakan supaya perjalanan kami dari tanah suci ke tanah air diparingi selamat, diparingi selamat pilotnya, selamat pesawatnya, selamat kendaraannya, selamat barang bawaannya, selamat orangnya. Semuanya mohon bantuan doa kepada keluarga kami yang ada di Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Begitu Mas Alvan.
0: Baik, matur nuwun Abah Syukron informasi dan waktunya Abah.
1: Sama-sama Mas Alvan, sama-sama, dan kami KBIH Brian Mekah, petugas haji daerah Kloter 50 SUB mengucapkan terima kasih kepada Radio Cakra Krishna yang terus hampir setiap hari kita update kondisi Mekah, Madinah. Dan sekarang Mekah sudah mulai lengang karena orang-orang jamaah haji yang ada di Mekah ini, Mas Alvan, sudah sebagian pulang ke tanah airnya masing-masing. Dan sebagian juga ada yang bergeser ke Madinah. Jadi rombongan atau gelombang kedua itu kan belum ke Madinah. Sekarang berangsur-angsur semuanya kembali ke Madinah dan kembali ke tanah air, sehingga Mekah situasinya sekarang ini semakin tiap hari semakin berkurang. Tapi juga tambah penuh lagi karena jamaah umroh sudah pada datang begitu. Jamaah umroh sudah pada datang.
0: Siap.
1: Begitu Mas Alvan. Terima kasih semuanya. Nggih, sami-sami.
0: Baik, assalamualaikum Abah, selamat melanjutkan tugas kembali Abah Sukron.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja tersambung dengan Dr. Kiai Haji Sukron Jasilan MAG, petugas haji daerah PHD Kloter 50 Surabaya. Tadi terkait dengan perjalanan ibadah haji dari Kloter 50 Surabaya Sederu Cakra yang insya Allah pada hari Jumat nanti sudah akan terbang ke tanah air.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, menjelang jam 6 petang Sederu Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Seru Cakra. Saya Iis Atin yang kembali untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Kira-kira sudah sampai mana perjalanan Anda? Lancar atau menemui beberapa titik kewaspadaan? Monggo bisa disampaikan ya. Saya Iis Atin, kali ini bertugas bersama dengan Alvan Amar. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852 9000 1061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utara SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, Sudut Jakra, seperti yang kami sampaikan tadi, ada tiga santri asal Keras Kediri yang terbawa arus ombak Pantai Pangi yang bertempat di Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Dari tiga santri tersebut, ada dua berhasil diselamatkan, lalu ada satu yang saat ini masih dalam pencarian. Berdasarkan informasi, tiga santri yang terseret ombak itu terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan. Mereka adalah Azizul, 11 tahun, Amira, 10 tahun, dan Haira, 9 tahun. Ketiganya terseret ombak saat sedang bermain dan duduk di Pantai Pangi tersebut. Azizul berhasil langsung ditarik sesaat setelah terseret ombak. Sementara itu, Amira dan Haira sempat terbawa arus hingga tengah laut. Amira kemudian berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat dan langsung dibawa ke puskesmas Bakung untuk mendapatkan penanganan medis. Sedangkan Haira hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan yang melakukan penyisiran di sekitaran lokasi kejadian. Alvan, silakan.
1: Ya, beberapa wilayah di Kecamatan Ngeronggo dan juga Prambon ini dikabarkan mati lampu, Is.
0: Oke.
1: Ini mati sejak lagi. Iya, sejak selepas atau pas maghrib tadi. Ini Mas Aga menginformasikan di Tanjung Anom juga padam, kemudian Mas Ar ini tadi juga mengabarkan di Balai Turi Prambon padam juga listriknya selepas maghrib tadi. Kemudian wilayah Sumber Kepo Tanjung Anom, Watu Dandang Prambon, kemudian Kurung Rejo Prambon, Balai Turi Prambon, Sugiwaras Prambon, sampai ke wilayah Singkal ini juga dilaporkan padam. Kita terus komunikasi dengan teman-teman di PLN ULP Warujayeng, tadi katanya ada emergensi begitu, sehingga dipadamkan sementara. Estimasi 3 jam ini akan kembali hidup untuk listrik di beberapa wilayah Tanjung Anom dan juga di wilayah Prambon tadi. Kata Mas Ar tadi sudah 2 hari ya sama kemarin.
0: Betul.
1: Mas Aga di Tanjung Anom ini mengatakan tadi sudah 2 hari ini pemadaman. Kemarin wilayahnya Mas Aga di Tanjung Anom padam, kemudian hari ini selepas maghrib tapi tadi juga kembali padam. Mas Ar juga mengatakan tadi sering padam belakangan ini wilayah Balai Turi Prambon Nganjuk. Ini kita masih terus komunikasikan dengan teman-teman PLN, tapi katanya estimasi 3 jam, Is. Jadi cukup lama.
0: Iya, sudah sejak dari tadi lagi ya.
1: Iya, sejak setengah 6 kalau di wilayah Tanjung Anom tadi. Jadi sekitar setengah 7, setengah 8, setengah 9 nanti
0: Baru nyala
1: kalau estimasi dari PLN. Semoga bisa lebih cepat untuk perbaikannya.
0: Oke.
1: Kita terus komunikasikan ini titik gangguannya di mana, karena memang belakangan ini banyak sekali listrik yang padam bergantian begitu, Is. Hampir setiap hari bahkan ada pemberitahuan ataupun juga tidak ada pemberitahuan. Ini ada saja yang dilaporkan padam begitu.
0: Kalau di Gameng Rejo kemarin sekali aja atau beberapa kali, Van?
1: Sebentar, hari apa lu?
0: Yang kamu lapor ke sini.
1: Selasa atau hari Selasa ya? Selasa atau Senin gitu. Sore.
0: Sekali itu doang.
1: Sekali, tapi cukup lama. Di jam sekitar setengah 5 itu sampai selepas maghrib jam 6-an itu baru nyala. Oh. Padahal untuk wilayah Kediri apalagi yang dekat-dekat sama kota itu jarang sekali mati sebenarnya, Is. Karena kan banyak tempat umum di sana, mulai dari pusat perbelanjaan, pabrik industri ataupun juga di beberapa tempat hiburan begitu, seperti hotel, kemudian juga banyak tempat makan banyak. Biasanya wilayah yang dekat kota itu malah jarang padam. Tapi nggak tahu, setelah beberapa bulan di sana baru hari
0: padam
1: Senin
0: itu ya?
1: Baru padam. Saya kira hanya rumah kehabisan token atau bagaimana begitu.
0: Ternyata semuanya
1: padam sampai jam setengah 7 bahkan.
0: Baik.
1: Ini kalau beberapa wilayah lain kemarin di studio yang padam bahkan hari Selasa lalu. Ini untuk saat ini di beberapa titik juga dilaporkan padam. Jadi untuk Sederut Cakra mungkin bisa isi tandonya ya, ini dipenuhkan, disiapkan begitu.
0: Iya, jadi waktu 3 jam itu biar masih ada air untuk masak, untuk bahkan mungkin saudara yang baru datang mau mandi atau gimana.
1: Setidaknya kita punya stok buat satu hari lah begitu. Karena beberapa pemadaman yang akhir-akhir ini terjadi nggak ada pemberitahuan.
0: Iya.
1: Jadi emergency tiba-tiba terus, padam ya. Begitu. Kemudian dari PLN mengatakan ada emergensi begitu. Mm-hmm. Jadi kita memang harus siap-siap karena nggak seperti biasanya yang padam jam sekian sampai jam sekian begitu. Mm-hmm. Tapi kalau beberapa hari terakhir padamnya suka tiba-tiba. Jadi bisa lebih persiapkan. Dan kebanyakan padamnya di waktu sore sampai malam beberapa mm-hmm. hari terakhir ini. Jadi memang mendadak dan di waktu-waktu sibuk kan, pulang sekolah atau pulang kerja begitu. Waktunya aktivitas entah itu nyuci baju, entah mau mandi atau bersih-bersih rumah, malah listriknya padam begitu. Jadi mm-hmm. bisa lebih persiapkan. Ini terus kita komunikasikan dengan teman-teman PLN untuk penyebabnya apa kok sering dan di beberapa titik setiap harinya. Yeah. Nanti kita mm-hmm. update kembali, Is.
0: Oke, baik Van, biar kita juga tahu ya, apa ini penyebab dari padamnya listrik, karena dari kemarin tuh kata teman-teman emergency Sedulur Cakra ya. Kayaknya memang digilir terus ya, bahkan di beberapa tempat kayak setiap malam gitu, di Balituri, di Tanjung Anom. Saya kemarin pas lewat di Tanjung Anom juga begitu. Sekitar pas maghrib ya, itu padam. Lalu hari ini disampaikan padam kembali. Nah, ini kira-kira ada apa? Nanti jadi sebuah PR bagi kami untuk menanyakan ke rekan-rekan PLN. Semoga saja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Untuk Anda yang akan berbagi informasi, silakan kami tunggu di 0852 9001061.
2: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
3: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
2: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
3: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
2: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
4: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: untuk sedulur Cakra yang saat ini listriknya padam ya, kalau yang di ULP Warujeng itu nanti estimasi sampai dengan sekitar hampir jam 9 malam, jadi estimasinya 3 jam dari padam ya. Ini dari rekan-rekan PLN masih mencari sumber dari rusaknya atau sampai bisa membuat padamnya beberapa daerah ini tadi, Prambon, Tanjung Anom, dan beberapa titik lain, Bali Turi, ini juga dilaporkan padam. Jadi mohon bersabar untuk Anda mungkin yang juga sama padam selain di kawasan Prambon dan Tanjung Anom, kira-kira daerah mana lagi, boleh disampaikan juga ke gatekeeper kami. Saya coba cek dulu, Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Budi Santoso, jalur Jatikalen yang ke arah ke Kertosono. Ini lewat Patian Rowo masih lancar, seputaran pabrik gula Lestari juga tidak ada hambatan. Ini beberapa titik penerangan jalan masih cukup gelap, jadi lebih hati-hati yang melintas. Yeah. Pak Rofik, ini di wilayah Prambon, tapi tidak ditambahkan di wilayah mana, yang rumahnya juga ikut padam listriknya.
0: Okay.
1: Ini mengatakan kalau ada pemadaman, Mbok ya tolong dikonfirmasi begitu, biar masyarakat ini bisa siap-siap. Terutama Pak Rofik ini punya industri, jadi punya alat-alat listrik begitu. Tidak disebutkan industrinya apa. Yang jelas punya beberapa alat-alat yang menggunakan listrik. Nah itu kalau nggak dimatikan dulu, tiba-tiba listriknya padam begitu, itu bisa rusak sejadinya.
0: Gitu.
1: Jadi memang semua peralatan listrik, mulai dari TV, kemudian mesin cuci atau kulkas dan kawan-kawannya, itu kalau listrik tiba-tiba mati atau anjret begitu, bisa malah cepat rusak, Is.
0: Okay.
1: Jadi memang harusnya dimatikan dulu, dicabut stop kontaknya, baru listriknya padam nggak apa. Jadi untuk usia pakai si komponen listriknya juga bisa lebih awet gitu.
0: Baik.
1: Beda kalau pas nyala tiba-tiba listriknya mati begitu. Nah itu malah bisa memperpendek usia pakai dari komponen listriknya. Kata Pak Rofik, nanti kalau ada pemadaman, Mbok ya tolong dikabari dulu.
0: Nah,
1: nanti,
0: susahnya kalau kayak gini ya.
1: Iya, biar yang punya industri atau alat-alat komponen listrik ini bisa siap-siap, mestinya dimatikan dulu sebelum listriknya dipadamkan begitu.
0: Baik.
1: Itu di kawasan Prambon tadi. Tapi belum ditambahkan ini di wilayah mana, Pak Rofik. Kemudian informasi lain, Pak Imam Sabrowi, jalur Kertosono ke arah Jombang, ini masih terang benderang, tidak ada pemadaman. Wilayah Bandar Kedumulyo, Perak Jombang juga masih terang, masih aman. Trafik lalu lintas cukup ramai, bisa lebih hati-hati. Termasuk di Mengkring tadi juga masih terjadi sedikit penumpukan karena proyek yang sore tadi berlangsung. Kemudian Pak Zulkifli Nganjuk Kota menanyakan untuk arah ke Madiun, arteri untuk malam ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, arah ke Madiun dulur, kalau Anda sudah melintas mulai dari Nganjuk lalu Saradan, Petung itu mau ke Madiun, gimana? Apakah ada hambatan? Anda boleh sampaikan juga. Terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra masih ada proses perbaikan perlintasan kereta api Mengkring Kediri. Jadi mohon untuk hati-hati Anda yang dari Surabaya mau ke arah Kediri dan Nganjuk, karena pas di perlintasan yang dibenahi itu sisi selatan, yang awalnya bisa dilalui dua jalur, mau jalur ke arah Kediri dan juga ke Nganjuk, kini hanya satu jalur saja karena di sana ditutup dengan dam truk yang bawa material. Hati-hati ya. Jadi jangan langsung nyelonong begitu. Di sana sudah ada apa seperti pembatas traffic cone begitu yang dipasang di sana untuk memberitahu ada sebuah pekerjaan, tapi barangkali Anda terburu-buru, ini harus lebih waspada ketika melintas di simpang 3 Mengkring Kediri karena sedang ada perbaikan perlintasan kereta api.

Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh

0: izin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya kalau di Prambon masih ada pemadaman, berarti beberapa traffic light yang ada di sana juga ikut padam ya. Nanti kalau Anda melintas, monggo boleh disampaikan kira-kira apakah yang dekat dengan Kampung Baru atau yang di Tanjung Tani Prambon atau yang di Simpang 3 Watu Dandang ya yang padam, boleh diinfokan. Hati-hati ya melintas dimanapun Anda berada, termasuk juga jalur yang sekarang teraliri listrik itu sekarang sedang padam karena pastinya lebih gelap gitu. 0852 9000 1061 untuk Anda berbagi informasi.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Tadi itu sekitar jam 11 siang, sedulur Cakra, ada sebuah mobil yang terbakar di kawasan SPBU Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Kalau kata Kepala Seksi Investigasi dan Pencegahan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar, Pak Irfan ya, menyampaikan bahwasannya mobil itu miliknya warga desa Selodono, Ringin Rejo, Kediri. Kebakaran pertama kali diketahui saat terdengar suara percikan api. Kemudian pemilik ini menepikan kendaraannya dan berhasil keluar dari kendaraan melalui pintu sebelah kiri sebelum api membakar seluruh bagian mobil. Akibat kejadian tersebut, ini korban mengalami luka bakar pada lengan kiri. Lalu juga untuk pemadaman berlangsung sekitar 30 menit. Kalau untuk penyebab pasti masih belum diketahui, dugaan sementara adalah korsleting listrik. Ke Alvan.
1: Ya, tadi Pak Lukman di jalur Papar menuju ke arah Kandangan ini sudah masuk di Pare, masih cukup lancar meskipun di Pare cukup ramai. Beberapa titik pusat perbelanjaan juga terlihat cukup padat, harap lebih hati-hati. Sepanjang jalur tadi tidak ada hambatan, tidak ada perbaikan jalan juga, masih cukup lancar. Kendaraan pribadi yang masih mendominasi sampai malam hari ini, dan beberapa truk muatan juga terlihat arah ke Kandangan. Lalu Pak Bastian, di kawasan ini di ruas tol menuju ke arah Juanda, informasinya juga lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Lalu dari Mbak Isna ini, melintas di Simpang 3 Mengkreng, dikirimkan video masih ada perbaikan, Is. Jadi yang mau ke arah Kertosono dari arah Jombang, ini masih ada perbaikan, atau di sisi sebelah selatan jalan untuk perbaikan saat ini dilakukan. Di sekitaran rel kereta api masih bisa lewat, cuman memang harus hati-hati di Simpang 3 Mengkreng dari Jombang yang ke arah Kertosono. Harap hati-hati untuk malam ini yang lewat. Kemudian ditambahkan oleh Pak Dimas di dalam Kota Nganjuk menuju ke arah Pace, ini disampaikan lancar. Simpang 4 Peloso tidak ada hambatan. Kawasan depan stadion ke arah selatan juga masih aman meskipun beberapa titik penerangan juga cukup gelap tadi. Mbak Utami menanyakan untuk di jalur Kediri yang menuju ke arah Blitar, ini yang penutupan jembatan Kaliombo, untuk jalur alternatifnya bagaimana, Is?
0: Terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: secara global ya, secara global, secara umum, media mainstream ini banyak menghadapi tantangan sekarang di era digital, di era disrupsi. Banyak media-media baru, khususnya media sosial ini muncul dari siapa saja dan dari mana saja, bahkan dari, mohon maaf, kamar mandi, tempat tidur, bisa orang membuat status, membuat informasi apapun itu bisa. Ini menjadi tantangan di mana banyak masyarakat, khususnya yang generasi muda saat ini tuh malas membaca, malas menonton TV, malas mendengar radio, mereka maunya yang instan aja, yang mereka pegang, khususnya handphone ya. Jadi kan paling gampang itu handphone, dan handphone yang dibuka juga bukan media online, bukan media online, media
1: media sosial,
0: belum lagi grup-grup kayak WhatsApp dan semacamnya yang rentan sekali muncul informasi-informasi hoax seperti itu. Jadi ya khususnya radio, apalagi radio ini dari data kami mas, di Jawa Timur itu ada sekitar 401 lembaga penyiaran di Jawa Timur ya.
1: 401 LPS?
0: Ya, 401, enggak LP seluruhnya.
1: LP? Oke.
0: LPS maupun komunitas dan macam itu sekitar 401, di mana sekitar 380 sekian ini radio. Seperti itu. Okay. Kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kondisi radio? Terus-terusan data kami ini bertambah sekitar, mungkin sekitar 10 LP ya, dunia radio ini bertambah dari data tahun 2020 memang yang hanya sekitar 391.
1: Oke.
0: Tetapi di sisi lain banyak stasiun radio yang tidak lagi bisa bersiaran. Akan tetapi mereka tidak mati, frekuensinya masih ada dan diambil alih oleh pengelola lain. Nah ini berita menyembunyikannya di situ.
1: Okay.
0: Artinya radio ini masih dipercaya seperti itu.
1: Baik Pak Ros Nindar Prio Eko Raharjo, komisioner dan sekaligus koordinator bidang kelembagaan KPID Jawa Timur, terkait sinergi KPID Jawa Timur dalam pendampingan radio yang sedang mengalami disrupsi.

Ya, kemarin juga terjadi insiden lalu lintas yang sempat kami terima infonya. Ini kecelakaannya melibatkan sepeda motor dan sepeda kayu di Jalan Umum Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Pada hari Kamis 11 Juni 2026 sekitar jam 4.50 pagi tadi. Kecelakaan itu mengakibatkan seorang pesepeda perempuan lansia meninggal dunia. Korban diketahui berinisial K, perempuan usia 62 tahun, warga Dusun Pancar, Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom. Korban meninggal dunia setelah sepeda yang dikayuhnya tertabrak oleh sepeda motor Honda CRF bernomor polisi AG5069VAR. Kadit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin menyampaikan kecelakaan itu bermula saat sepeda motor Honda CRF melaju dari arah selatan ke utara. Sepeda motor tersebut dikendarai oleh FAD, laki-laki usia 22 tahun, warga Gondang Nganjuk. Saat sampai di lokasi, pengendara sepeda motor diduga kurang hati-hati dan tidak memperhatikan situasi lalu lintas di depannya. Pada saat bersamaan, korban sedang mengayuh sepeda searah di depan motor tersebut. Karena jarak antara kedua kendaraan sudah terlalu dekat, serta pengendara sepeda motor Honda tersebut tidak sempat melakukan manuver penghindaran, maka terjadilah insiden tabrakan tersebut. Benturan keras menyebabkan lansia yang naik sepeda kayu tadi mengalami luka-luka serius di bagian kepala. Korban bersama pengendara sepeda motor kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Namun, akibat luka yang diteritanya, lansia itu dinyatakan meninggal dunia.

0: Melintas di jalur mana, Surujakra? Apakah di jalur perbatasan Nganjuk dengan Madiun? Ya, ini di Wilangan ya. Kalau Anda melintas di sana mengarah ke Madiun maupun ke Nganjuk, tetap hati-hati dan waspada. Kalau untuk saat ini, perbaikan perlintasan kereta yang di jalur Simpang 3 Mengkreng ya, itu sudah mulai berangsur selesai, tapi sepertinya mau pindah lagi. Jadi malam ini sebenarnya full ya, dari sore tadi bahkan. Sore tadi itu dimulai sisi utara atau rute barat ke timur. Sekarang yang dikerjakan itu rute selatan atau yang dari timur ke barat begitu. Tetap hati-hati, jalur tersebut adalah jalur vital karena banyak dilalui pertemuan antara Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Kediri. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, beberapa titik yang padam dari PLN UL Power Jayeng tadi is ini disampaikan sudah mulai nyala di beberapa wilayah yang tadinya padam ini sudah mulai nyala, termasuk di wilayah tadi disampaikan di Sono Ageng Prambon ini juga sudah kembali menyala lebih cepat dari perakiraan yang katanya 3 jam tadi.
0: Yeah,
1: ternyata sudah nyala sekarang, semoga tidak padam lagi.
0: Yeah.
1: Ini untuk di wilayah PLN ULP Warujayeng. Untuk Sedru Cakra yang berada di seputaran Warujayeng ataupun juga Tanjung Anom dan Prambon, ini dapat tambahkan apakah sudah nyala yang tadi sambat padam. Ini beberapa titik semoga juga sudah mulai nyala. Mas Aga tadi menginformasikan sudah nyala juga di Tanjung Anom. Tadi mengatakan 2 hari terakhir pemadaman terus dan hari ini alhamdulillah sudah nyala di wilayah Tanjung Anom. Kemudian Pak Effendi, oh ini informasi traffic jalur Baron, Pasar Baron yang ke arah Kertosono, dia masih cukup lancar, truk muatan sudah mulai banyak melintas malam hari ini. Pak David di Jongbiru, Kota Kediri menuju ke arah Nganjuk, ini sudah sampai di perbatasan kota dan juga Kabupaten Kediri arah Kepace, masih lancar. Beberapa titik ruas jalan cukup gelap, jadi lebih hati-hati, Iis.
0: Terima kasih, Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Informasi terbaru, Sudo Cakra, sedikitnya ada 3 orang mengalami luka akibat serangan terbaru yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Provinsi Teheran, Iran pada Kamis 6 Juni 2026 ini. Melansir dari Anadolu, Muhammad Ismail Tafakoli, Kepala Layanan Darurat Provinsi Teheran, mengatakan 3 korban mengalami luka-luka dalam sejumlah insiden yang terjadi setelah serangan itu. Sementara menurut laporan dari kantor berita, tim layanan darurat langsung dikerahkan ke lokasi terdampak untuk memberikan bantuan medis pada korban. Serangan Amerika Serikat dilaporkan menyasar beberapa lokasi di wilayah Iran. Sejumlah kawasan dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan itu. Meski demikian, hingga kini belum ada rincian resmi mengenai tingkat kerusakan maupun identitas para korban yang terluka. Otoritas setempat juga meningkatkan status kesiagaan berbagai instansi darurat dan layanan publik guna mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan pasca serangan dari Amerika Serikat. Laporan ini menambah ketegangan yang terus meningkat antara Amerika Serikat dan juga Iran di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih belum stabil.

Ya, sedulur pemerintah saat ini terus membenahi tata kelola Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan baru. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan adanya indikasi pemborosan anggaran yang mencapai sebanyak 12 triliun per tahunnya atau 1 triliun per bulan pada pengelolaan sebelumnya. Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan mengatakan pemborosan itu berkaitan dengan pembengkakannya jumlah titik layanan program makan bergizi gratis yang melebihi perencanaan awal. Yang harusnya rencana awal itu titiknya ada 21.000, tapi sekarang itu ada 27.877 titik ya. Ada pembengkakan 6.877 titik. Laporan itu baru saja disampaikan ketika rapat bersama dengan Kepala BGN. Kalau untuk lapak 6.877 penambahan, nah ini kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan. Ada pengeluaran lebih dari 1 triliun pemborosan. Menurut Zulhas, persoalan pembekakan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi dan potensi pemborosan anggaran itu menjadi pekerjaan rumah bagi manajemen baru BGN yang dipimpin oleh Ibu Nani S. Deang sebagai Kepala BGN ya, didampingi dengan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala. Zulhas mengatakan Presiden Prabowo telah meminta agar tata kelola program MBG ini dibenahi dalam waktu 1 bulan ke depan. Menurutnya, program yang sudah berjalan baik akan diteruskan, sementara berbagai persoalan yang ditemukan akan segera diperbaiki. Meski demikian, Zulhas menegaskan program MBK tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki pelaksanaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran. Sementara itu, Kepala BGN Nani S. Deang mengatakan pihaknya mulai mengubah pendekatan pelaksanaan program MBG dengan menitik beratkan pada efisiensi anggaran dan penataan ulang infrastruktur layanan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengurangi ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pembangunan dapur MBG di wilayah terdepan, tertular, dan tertinggal. BGN akan mendorong pemanfaatan dana korporat sosial, perusahaan, hibah, maupun dukungan dari dunia usaha.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Arus lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui semoga lancar, tiada hambatan. Namun saya masih terus mengingatkan ini di Mengkreng ya. Ini terjadi penumpukan kendaraan karena yang bisa dilalui dari arah timur ke barat itu hanya satu jalur saja yang diperbaiki agak mepet dengan posnya perlintasan itu ya, pos penunggu perlintasan itu yang diperbaiki sekarang. Ada truk dam yang mengangkut material di sana yang setelah diperbaiki itu ternyata langsung bisa dilalui sedulur. Jadi lepas diperbaiki selesai langsung dilewati bisa, baru geser lagi ke sampingnya gitu. Jadi sistemnya kayak separuh-separuh agar tidak mengganggu arus lalu lintas atau mengganggu jalur yang dilalui oleh kendaraan gitu. Namun tetap hati-hati, antrian panjang terjadi yang dari Jombang ke Nganjuk serta ke Kediri. Lihat agak panjang ini untuk antriannya. Untuk diwaspadai dan juga dimaklumi ya perbaikan yang sedang dilaksanakan di perlintasan Mengkreng. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda. Seduru Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kembat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Nariah CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Nariah obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, utara, jalan.

0: update informasi ke Alvan.
1: Ya, is dari Pak Rohman tadi di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto. Ini lewat arteri sampai di flyover Peterongan Jombang masih lancar, sudah mulai banyak truk muatan dan juga kendaraan pribadi arah ke Surabaya dan juga yang arah ke Madiun. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman. Masih gak ada hambatan, meskipun padat masih bisa jalan normal, hanya perlu lebih fokus saat berkendara karena beberapa titik persimpangan tadi yang masih cukup ramai. Pak Eko di Rejoso Nganjuk arah ke Kecamatan Jetikalen, ini masuk di wilayah Lengkong, Pasar Lengkong Simpang 4-nya juga lancar. Untuk aktivitas jual beli masih cukup ramai, harap lebih hati-hati. Sebelum masuk Lengkong tadi wilayah Gondang beberapa titik jalur masih cukup gelap, minim penerangan, lebih hati-hati saja. Beberapa titik lubang juga dijumpai tadi. Kemudian lewat WA Pak Nanang di kawasan Peloso Jombang ke arah Jombang Kota. Ini lewat di jembatan Peloso Jombang yang baru juga masih aman dengan kendaraan pribadi yang ramai. Mbak Yuyun di dalam kota Kediri, ini melintas di Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Brawijaya, ke arah Jalan Brawijaya maksudnya, masih aman. Di depan stadion tadi tidak ada hambatan, ini masuk Jalan Hayam Wuruk juga aman. Kemudian untuk Simpang 4BI juga antrian kendaraan tidak begitu panjang. Untuk cuaca juga tidak hujan, ini angin juga cukup kencang di dalam kota Kediri, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bank Dunia memperkirakan ruang fiskal Indonesia akan tetap berada di bawah tekanan dalam beberapa tahun ke depan. Defisit anggaran diproyeksikan bertahan dekat dengan batas maksimal yang diizinkan undang-undang seiring tingginya kebutuhan belanja untuk subsidi dan berbagai program prioritas pemerintah. Dalam laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2026, Bank Indonesia memperkirakan defisit fiskal mencapai 2,8% terhadap produk domestik bruto pada 2026. Angka itu diproyeksikan tetap bertahan pada level yang sama pada 2027 sebelum turun tipis menjadi 2,7% pada tahun 2028. Menurut Bank Dunia, tingginya defisit mencerminkan tekanan gabungan dari meningkatnya belanja subsidi dan kebutuhan pendanaan berbagai program prioritas pemerintah yang membutuhkan alokasi anggaran besar. Meski demikian, lembaga itu memperkirakan penerimaan negara akan mulai membaik dalam beberapa tahun ke depan. Perbaikan itu didorong oleh berkurangnya penumpukan restitusi pajak serta mulai terlihatnya hasil reformasi administrasi perpajakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dalam jangka pendek, penerimaan negara juga masih mendapat dukungan dari tingginya harga jumlah komoditas ekspor utama Indonesia. Harga batu bara, gas alam cair, nikel, emas, dan minyak sawit diperkirakan memberikan tambahan dukungan terhadap penerimaan negara dengan dampak bersih sekitar 0,4% terhadap PDB. Namun Bank Dunia mengingatkan bahwa tekanan terhadap fiskal tidak hanya berasal dari sisi belanja. Beban pembayaran bunga utang juga diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara diperkirakan naik dari 18,7 pada tahun 2025 lalu menjadi 19,2% pada tahun 2028 nanti. Artinya, porsi penerimaan negara yang digunakan untuk membayar bunga utang akan semakin besar. Selain itu, Bank Dunia memperkirakan Indonesia masih akan mencatat defisit primer rata-rata sebesar 0,4% terhadap PDB sepanjang periode tahun 2026 sampai tahun 2028.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, ini untuk Anda yang di Prambon tadi infonya sudah nyala kembali ya, listriknya setelah padam beberapa saat. Ternyata Sru Cakra, hal seperti ini tuh tidak hanya dirasakan di Nganjuk saja, tapi di Malang juga begitu. Sejumlah wilayah di Kota Malang mengalami pemadaman listrik. Bukan hanya kemarin saja, namun hari ini juga pemadaman di sana terjadi. Jadi pemadaman memang terjadi di Malang beberapa hari terakhir. Adanya pemadaman listrik ini dikeluhkan masyarakat. Salah satunya karena pemadamannya itu terjadi begitu mendadak.

0: 3 Malang, Agung Wibowo mengatakan bahwa pemadaman listrik berkaitan dengan upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus peningkatan layanan terhadap pelanggan. Agung pun mengungkapkan karena adanya peningkatan keandalan jaringan kelistrikan itu, pihaknya harus menghentikan pasokan listrik hingga beberapa lokasi mengalami dampak pemadaman. Agung mengaku pihaknya akan terus menyampaikan perkembangan proses pemulihan terhadap masyarakat atau pelanggan secara berkala. Saya update informasi ke Alvan.
1: Ya, Pak Wildan tadi berangkat dari jalur Kertosono yang ke arah Nganjukota. Ini sampai di Sukomoro masih lancar. Jalur arteri beberapa persimpangan memang cukup ramai, tapi untuk dominasi masih aman dengan kendaraan pribadi juga yang banyak melintas. Pak Muhammad tadi menginformasikan harga bawang putih yang juga ikut naik. Sebelumnya harga bawang merah yang dilaporkan cukup mahal. Kalau hari ini sempat belanja tadi, harga bawang putih juga naik mengikuti bawang merah. Untuk di Nganjuk tadi sudah di angka 38.000 per kilonya untuk harga bawang putih di beberapa pasar tradisional untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, disampaikan Pak Muhammad, sudah mulai naik harganya. Pak Oki di kawasan Warujayeng yang ke arah Kediri Kota, ini lewat di seputaran pabrik gula Merican, masih aman dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Sapuan ini mengirimkan video lampu penerangan jalan umum atau PJU di Bebas Nganjuk yang di traffic light Begadung ke arah timur ini mati. Yang kalau ke arah barat masih nyala. Kita coba teruskan ke teman-teman di sub untuk proses perbaikan, karena yang mati tidak hanya 1-2 tiang tapi cukup banyak, ini menyebabkan kondisi jalur juga lumayan gelap.
0: Baik.
1: Di Bebas Nganjuk yang traffic light Begadung ke arah timur is.
0: Oh ya ya, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zuri Cakra, hati-hati lampu PJU Jalan Bypass Nganjuk yang Tel Begadung ya, ke arah timur padam. Kalau ke arah barat masih ada yang nyala begitu. Nah, kalau jalur-jalur ini sebetulnya kemarin itu sudah diperbaiki ya, bukan kemarin sih, bulan-bulan lalu ya, atau sebelum tahun 2026 ya, yang diperbaiki oleh, itu kan ikutnya bukan di kabupaten lagi, tapi di subnya provinsi. Jadi jalur-jalur utama itu di subnya provinsi ya, bukan dari di sub Nganjuk begitu. Perlu waktu yang lama kadang untuk buat surat permintaan ke di sub provinsi. Tapi kemarin karena diperbaiki lebih cepat, dibantu juga oleh wakil bupati, ada Mas Hendy ya, yang terus memantau di sana. Ini tadi dilaporkan ada yang padam, semoga nanti segera diperbaiki kembali ya. Karena ini adalah jalur utama, bisa ke arah Madiun lewat situ, atau mau ke arah ke Begadung juga lewat jalur tersebut.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk.

Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Kami juga terima info ya, Suruh Cakra, bahwasannya kepolisian sektor Paron atau Polsek Paron menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan keberadaan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga Serigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. ODGJ ya, ODGJ itu akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis pada hari Kamis 11 Juni 2026. Proses evakuasi dilakukan oleh personel Polsek Paron yang dipimpin oleh Kapolsek Paron Polres Ngawi AKP Moh Nur Haris bersama anggota Koramil Paron, petugas Puskesmas Teguhan, serta pendamping sosial dari TKSK dan PSM Kecamatan Paron. Sebelumnya, warga setempat memang mengaku merasa khawatir dengan keberadaan ODGJ tersebut. Menanggapi kondisi itu, petugas gabungan langsung melakukan koordinasi dan pendekatan persuasif agar proses evakuasi dapat berlangsung dengan aman tanpa menimbulkan resiko bagi warga maupun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, petugas juga melibatkan pihak keluarga untuk memudahkan penanganan. Setelah berhasil diamankan, ODGJ itu kemudian dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi guna menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan perawatan yang sesuai. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama mengatakan bahwa penanganan terhadap ODGJ merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan yang harus dilakukan secara profesional dan humanis. Menurutnya, keselamatan masyarakat sekitar serta kondisi ODGJ menjadi prioritas utama dalam setiap proses penanganan. Karena itu, sinergi antara aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan unsur sosial sangat diperlukan agar penanganan dapat berjalan dengan efektif.
1: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki, maupun perempuan. Terkadang gejalanya pun sering disepelekan, karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
2: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kalau tadi disampaikan kemarin itu harga bawang atau Brambang ya tadi yang sempat naik gitu, dan sekarang yang semakin naik adalah apa tadi, bawang putih ya, yang sudah menyusul bawang merah sudah 38.000 per kilogramnya. Nah, ini Anda yang tadi sudah sempat belanja, kira-kira harga bahan masak atau bahan pangan apa lagi yang sudah mulai naik ya? Karena memang per kemarin itu ada harga yang beda pada BBM yang tentunya nanti pastinya ya, pastinya akan berdampak pada seluruh sektor kebutuhan. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Zainal di jalur Sukomoro ini mengarah ke Kediri Kota nanti. Rencana mau lewat Prambon, ini juga menanyakan jalur Warujayang sampai ke arah Merican, Prambon, dan juga Kediri Kota bagaimana kondisinya. Lalu dari Bu Yuni, untuk di kawasan Bandar Kedung Mulyo, tadi sempat sedikit terhambat di kawasan Mengkreng karena untuk proses perbaikan masih berlangsung. Lepas dari Mengkreng, Bandar Kedung Mulyo ramai lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Bu Sinta di Jatikalen ini turut menambahkan saja anginnya cukup kencang, ini sudah mulai terasa hawa dingin di wilayah Kecamatan Jatikalen. Untuk trafik lalu lintas normal, roda 2 yang banyak melintas. Kemudian Mbak Utami di kawasan Madiun di Sarajan tepatnya, untuk jalur Sarajan ke arah Madiun ataupun juga yang ke arah Nganjuk juga ramai. Truk muatan juga sudah mulai terlihat yang tergandeng ataupun juga truk peti kemas, lebih hati-hati. Satu lagi ditambahkan tadi oleh Pak Muhaji ke arah Warung Surabaya, naik di getol Bandar Kedung Mulyo tidak ada antrian. Untuk ruas jalan tol juga masih aman, tidak ada kenaikan, masih normal seperti hari biasa. Iis.
0: Terima kasih Alvan. Amar Kiriber.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP, negeri, dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka babak baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di institusi kepolisian. Salah satu perubahan paling menonjol dalam balik yang disahkan DPR pada 9 Juni 2026 itu adalah kenaikan batas usia pensiun anggota Polri. Tamtama dan Bintara kini dapat berdinas hingga usia 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi hingga usia 60 tahun. Perubahan itu dipandang sebagai upaya memanfaatkan pengalaman personel yang masih produktif. Benarkah kebijakan itu memperkuat profesionalisme institusi atau justru menciptakan efek sumbadi puncak karir Polri? Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menilai secara normatif keputusan itu adalah sah-sah saja. Secara formal, penambahan usia pensiun itu menyesuaikan dengan usia pensiun PNS maupun aparatur negara yang lain. Namun di balik itu, ada dampak terhadap regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri. Ketika para pejabat senior bertahan lebih lama di posisinya, peluang promosi bagi perwira di bawahnya berpotensi menyempit. Dalam organisasi yang bertumpu pada jenjang kepangkatan dan rotasi jabatan, perpanjangan usia tidak hanya mengubah kapan seseorang pensiun, tetapi juga mempengaruhi pergerakan karir ribuan personel lainnya. Senada, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menilai klausul yang menaikkan usia pensiun Polri tidak memiliki dasar dan urgensi yang jelas. Kenaikan usia pensiun itu dikhawatirkan dapat berdampak pada terhambatnya proses regenerasi personil dalam internal kepolisian dan tidak menyelesaikan masalah penumpukan jumlah anggota internal Polri. Hal itu juga berpotensi menambah beban anggaran kepolisian yang akan semakin mengkikis APBN.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Sudah sampai mana Seru Jakarta perjalanan Anda malam hari ini? Hati-hati dan waspada beberapa titik yang mungkin saat ini ditutup karena ada hajatan mantenan ya. Bulannya masih bagus, jadi masih banyak yang mengadakan atau melangsungkan acara pernikahan. Biasanya ganggang jalur kecamatan, jalur desa itu banyak yang ditutup ya. Tapi sekali lagi diingatkan bahwasannya kalau untuk menutup jalan itu harus ada izinnya. Selain izin juga kalau menutup jalan itu harus ada jalur alternatif lain. Jangan sampai menutup jalan tapi gak ada alternatifnya sama sekali ya. Sehingga merepotkan begitu, merepotkan bagi pengguna jalan lainnya. Tetap hati-hati melintas dimanapun Anda berada. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Ya, menit ke 5 lepas dari jam 8 malam Seteru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah bahan herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pengadilan Negeri Nganjuk kembali menggelar sidang lanjutan kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum pesilat di Kecamatan Patian Rowo yang menewaskan seorang bernama Nabil. Hal itu dilaksanakan pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum sejatinya menghadirkan 6 saksi untuk memberikan keterangan terkait peristiwa di lokasi kejadian. Namun hanya 4 saksi yang hadir dan diperiksa majelis hakim. 2 saksi lainnya, yakni Reza dan Randy, berhalangan hadir sehingga persidangan belum dapat mengungkap secara lengkap peran para pelaku yang diduga melakukan pelemparan dan penganiayaan menggunakan benda tumpul terhadap korban hingga meninggal dunia.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
1: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Sebanyak 28 dapur makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menghentikan operasionalnya untuk sementara. Selengkapnya bersama Fitri, Krishna FM Wonogiri.
3: Akibatnya, sekitar 60 ribu siswa penerima manfaat di berbagai wilayah tidak menerima layanan makan bergizi gratis dalam beberapa hari terakhir. Penghentian operasional tersebut disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu perbaikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, belum cairnya dana operasional, serta penghentian sementara akibat adanya kasus keracunan makanan. Dari jumlah tersebut, 11 dapur berhenti karena perbaikan IPAL, sementara 16 dapur lainnya masih menunggu pencairan dana. Puluhan dapur yang terdampak tersebar di sejumlah kecamatan di Wonogiri, seperti Purwantoro, Jatisrono, Wonogiri Kota, Batu Retno hingga Jatiroto. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera menyelesaikan kendala tersebut agar program makan bergizi gratis dapat kembali berjalan dan kebutuhan gizi para siswa tetap terpenuhi. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
1: Bupati Lumajang Indah Amperawati meminta para kepala OPD mengungkapkan kendaraan pribadi untuk perjalanan dinas dalam kota sebagai langkah penghematan setelah harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax 92, mengalami kenaikan signifikan. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
4: Biaya penggunaan kendaraan pribadi tersebut tidak akan ditanggung pemerintah daerah. Untuk perjalanan dinas luar kota, kepala OPD diminta lebih selektif dan hanya menghadiri agenda yang benar-benar penting. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50% dari pemerintah pusat yang membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Meski kenaikan harga BBM menambah beban anggaran operasional, Pemkab Lumajang memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemerintah daerah juga berencana berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mencari solusi atas dampak kenaikan BBM dan keterbatasan anggaran perjalanan dinas. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Pemerintah Desa Sisalam Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD kepada warga penerima manfaat dengan sistem door-to-door. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Metode ini dilakukan untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh warga yang berhak serta tepat sasaran. Kepala Desa Sisalam Muhammad Idi Fitriadi mengatakan penyaluran kali ini mencakup bantuan untuk bulan Maret dan April 2026. Di Desa Sisalam terdapat 12 warga penerima BLTDD dengan masing-masing menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Selain itu, Pemdes berkomitmen terus mengawasi penyaluran bantuan sosial agar tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Salah seorang penerima manfaat mengaku bersyukur karena bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
1: Petani di Kabupaten Pati menghadapi penurunan produksi padi hingga 20% akibat cuaca ekstrim yang tidak menentu dan kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Selengkapnya bersama Puspita, Krisna FM Pati.
6: Di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, hasil panen yang biasanya mencapai 10 ton per hektar kini turun menjadi sekitar 8 ton per hektar. Ketua Serikat Petani Pati, Kamelan, menjelaskan bahwa cuaca ekstrim dengan intensitas hujan tinggi dan angin kencang mengganggu proses penyerbukan tanaman padi, sehingga pertumbuhan tanaman tidak optimal dan hasil panen menurun. Selain faktor cuaca, penguatan dolar Amerika Serikat turut memicu kenaikan harga pupuk non-subsidi dan sarana produksi pertanian. Akibatnya, banyak petani mengurangi pemupukan dan penyemprotan karena keterbatasan modal, sehingga perawatan tanaman tidak maksimal di tengah kebutuhan yang justru semakin besar akibat kondisi cuaca yang ekstrim. Puspita Krisna, FM Pati.
1: Rencana pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Malang menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang diusulkan berada di kawasan ruang terbuka hijau atau RTH dan lahan sawah dilindungi. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
7: Dari sekitar 20 aset daerah yang diajukan, hingga kini baru 2 gerai yang telah berdiri, yakni di Kelurahan Arjo Winangun dan Bandung Rejosari. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Subahan, menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan tersebut memerlukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional karena menyangkut perubahan fungsi lahan. Hingga saat ini, rekomendasi yang diajukan sejak akhir 2025 belum diterbitkan. Pemkot Malang khawatir pembangunan gerai koperasi dapat mengurangi luas RTH yang saat ini masih belum ideal. Sebagai alternatif, pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan kantor kelurahan untuk lokasi gerai. Namun, keterbatasan lahan tetap menjadi tantangan karena program tersebut menargetkan 1 gerai di setiap kelurahan dengan kebutuhan lahan sekitar 1.000 meter persegi. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
1: Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahma Basri, meminta percepatan penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya produksi batubara setelah penerapan data sistem Indonesia. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Loakulu Kutai Kartanegara.
8: Menurutnya, percepatan persetujuan RKAB oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penting agar aktivitas produksi tambang tetap berjalan dan tidak memicu pengurangan maupun pemutusan hubungan kerja. Aulia menjelaskan sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung perekonomian Kutai Kartanegara. Sekitar 62% struktur ekonomi daerah berasal dari sektor penggalian dan pertambangan. Sementara sekitar 70% pendapatan APBD bersumber dari dana bagi hasil atau DBH batubara. Karena itu, penurunan produksi batubara berpotensi mengurangi penerimaan daerah secara signifikan. Menghadapi ketidakpastian tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan kebijakan pengendalian belanja yang lebih ketat. Belanja daerah kini disesuaikan dengan dana yang benar-benar telah masuk ke kas daerah.
1: Maskapai Wings Air akan membuka kembali rute penerbangan Samarinda-Melak pada 17 Juni 2026. Selengkapnya bersama Pace, Krisna FM, Samarinda.
9: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meyakini kehadiran rute ini akan memperkuat konektivitas daerah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Perjalanan yang sebelumnya memakan waktu sekitar 9 jam melalui jalur darat, kini dapat ditempuh hanya dalam 45 menit melalui jalur udara. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nur Sandi, mengatakan pembukaan kembali rute tersebut menjadi kabar baik setelah hampir 4 tahun tidak ada penerbangan reguler di Bandara Melalan. Menariknya, kali ini pemerintah daerah tidak diwajibkan menyediakan dana deposit maupun skema block seat untuk menjamin keterisian penumpang. Pada tahap awal, penerbangan akan beroperasi 3 kali seminggu, yakni setiap Senin, Rabu, dan Jumat, menggunakan pesawat ATR-72 berkapasitas 72 kursi. Menurut Station Manager Wings Air, GHS, Andi Muhammad Devara, rute ini memiliki potensi besar karena melayani kebutuhan perjalanan sektor pemerintah, bisnis, pertambangan, perkebunan, dan masyarakat umum. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, gatekeeper ke Iis.
1: Bu Mayang Wulandari ini tadi menyampaikan perjalanan sudah nyampe di jalur Papar hendak mengarah ke Watu Dandang Prambon. Disampaikan lancar, tidak ada hambatan untuk di malam hari ini. Lalu tadi juga info masuk dari Pak Ajib di kawasan Nganjuk Kota pun juga begitu, masih aman. Lalu Danti Danila tadi juga mengirimkan video antrian di SPBU Warujeng yang lagi antri Pertalite, Van. Ini panjang sekali. Pertamax lagi nggak ada yang ngantri ini.
0: Wah,
1: lagi
0: pada kosong. Cari Pertalite semua.
1: Iya, sepertinya ya. Karena dengan harga Pertamax sekarang 15.000 baru dapat berapa berarti ya? Kan sekarang 16 ya? Nggak dapat 1 liter.
0: Nggak sampai 1 liter.
1: Seberapa 9 koma lah ya.
0: Iya, hampir.
1: Hampir gitu. Kemudian dari Pak Imam sudah melintas di jalur Kutorjo. Ini menyampaikan untuk saat ini kawasan Kutorjo Ngasem Kediri masih aman saja. Pak Bambang, depannya Pasar Kertosono yang baru, ramai sekali. Ini karena sekarang ada arena bermain anak-anak juga. Selain itu banyak penjual UMKM yang jualan di sana, jadi ramai sekali. Hati-hati, banyak pedagang serta yang aktivitas di sana juga lumayan ramai, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Satin.
1: Ada pesan masuk dari Pak Robi menyampaikan beliau dari Nganjuk Kota hendak mengarah ke Kediri via jalur Batembatan nanti. Ini disampaikan untuk saat ini masih aman saja, hanya saja kendaraan muatan barang itu masih banyak melintas. Lalu dari Pak Angga, sekitaran Balai Kota Malang menuju ke Klojen ini banyak kendaraan roda 2, roda 4 ya yang mendominasi. Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Anjefri, mulai dari Begadung Nganjuk menuju ke arah Madiun disampaikan lalu lintas yang banyak mendominasi kendaraan pribadi saja, roda 2, roda 4. Lalu dari Bapak Salim juga update untuk di SPBU Papar Kediri ini Pertamax juga gak banyak yang ngantri, Pertalite saja yang lumayan rame begitu. Dan beliau juga menyampaikan hari ini untuk jalur utama Papar arah Kertosono lumayan rame dengan kendaraan muatan barang, bus antar kota juga masih banyak melintas dan diimbau untuk lebih hati-hati saat hendak mengarah ke SPBU, apalagi yang dari arah selatan menuju ke arah utara. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur akhirnya angkat bicara terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk di Malang Raya, Surabaya, Gresik, dan juga beberapa daerah lain. PLN menyampaikan bahwa hal tersebut disebabkan karena dampak dari pekerjaan penguatan sistem kelistrikan yang saat ini tengah berlangsung. Kata Dana Puspitasari, manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dari PLN Jawa Timur, menyebutkan demi mendukung proses pengerjaan itu, pasokan listrik di sejumlah lokasi terdampak harus dihentikan sementara waktu. Lebih lanjut, pihaknya juga berjanji akan terus memberikan informasi terkait dengan perkembangan proses pemulihan yang menyebabkan beberapa titik lokasi harus padam secara bergantian.

0: Ya, menit ke 38 lepas dari jam 8 malam, Sedulur Cakra, masih kami tunggu ya untuk update informasi dari Anda. Kondisi malam hari ini seperti apa, lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon dapat Anda tambahkan di 0852 9001061. Malam ini saya bertugas masih ditemani gatekeeper, ada Iis Atin.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
2: Jandilor Nganju, tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medan atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya, Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu, Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watugaluh. Baik Tamlang maupun Watugaluh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk Desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke gatekeeper silakan Iis.
1: Debannya Masjid Jami Prambon di Simpang Batanjung Tani ya. Ini disampaikan lancar arah ke Kediri maupun arah ke Warujeng sama-sama lancar. Dan tadi beliau juga menyampaikan sempat padam listriknya tapi sudah nyala kembali. Lalu informasi dari Pak Hanif menyampaikan jalur Sukomoro Nganjuk arah ke Nganjuk Kota banyak yang mendominasi kendaraan pribadi dan truk muatan barang. Lalu di sekitaran Jombang, tepatnya ini dekatnya alun-alun, disampaikan untuk saat ini ramai sekali, apalagi yang mengarah ke alun-alun juga ramai. Untuk yang mendominasi kebanyakan kendaraan roda 2 saja. Lalu dari Pak Arif, tadi beliau menginformasikan kalau untuk di SPBU Warujeng Nganjuk itu langganannya rame katanya, atau langganan antriannya banyak, sering antri di situ karena
0: Sudah sejak lama memang selalu antri berarti untuk bensinnya.
1: Tapi ditambah juga dengan Pertamax yang gak ada yang beli itu, Van. Beliau juga menanggapi kalau bisa mobil bagus-bagus, motor yang keluaran baru ambil Pertamax aja biar stok Pertalite tetap aman. Nah, ini kalau dengan harga segitu kayaknya memang orang harus pikir lagi deh. Kemudian ini tadi ada Mbak Lina menyampaikan mohon bantuan, tadi itu di desa Plimping ada orang gangguan jiwa bawa senjata tajam dan ngamuk di dekat masjid. Ini saya masih coba minta dokumentasi juga ya. Ada orang dengan gangguan jiwa di desa Plimping katanya. Pak Ari Bowo tadi juga mengirimkan dokumentasi ketika acara solawatan di tempatnya beliau bersama dengan Gus Ikdam dari Kota Blitar. Acara berlangsung di desa Mojogendeng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Lalu Mbak Ana, malam hari ini di Pandantoyo, Kertosono, Nganjuk, hawanya gerah dan lalu lintas masih terbilang lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk informasinya masih kami tunggu ya di 0852 9001061. Anda yang baru bergabung bisa cek ulang di media sosial. Anda bisa ikuti Facebook dan juga Instagramnya Radio Cakra Krishna atau ke website di cakrakrishna.com.

0: Ya, sementara itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM membantah isu yang menyebut bahwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir disebabkan oleh menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN. Kata Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM, yang menegaskan kalau pasukan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional masih dalam kondisi aman. Menurutnya, gangguan listrik yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor teknis, bukan masalah ketersediaan energi primer. Ia juga membantah berbagai spekulasi yang beredar mengenai potensi pemadaman listrik yang lebih luas akibat terganggunya pasokan energi ke PLN. Anggia mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan agar tetap terjaga. Langkah antisipatif juga dilakukan agar gangguan teknis yang sempat terjadi tidak kembali terulang di kemudian hari. Menanggapi kekhawatiran mengenai proses persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan batubara yang masih berjalan, Anggia memastikan hal tersebut tidak mengganggu pasokan batubara. Memastikan hal tersebut tidak mengganggu pasokan batubara untuk sektor kelistrikan. Sebelumnya, Bahlil Hadelia, Menteri ESDM, juga telah menerapkan kebijakan relaksasi secara bertahap dalam proses RKAB dengan tetap memperhatikan kebutuhan industri dan juga ketersediaan batu bara untuk keperluan nasional. Ya, selengkapnya di cakrakrisna.com dapat Anda kunjungi.
1: Pernahkah Anda membayangkan

0: Ramadan, berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, untuk Sedulur Cakra, Radio Cakra Krishna juga bisa Anda dengarkan lewat aplikasi streaming ya. Jadi bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Ini untuk dapat mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Selain lewat radio juga bisa Anda dengarkan lewat smartphone Anda masing-masing di Google Play Store dan juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna. Ini selain bisa mendengarkan siaran dalam aplikasi streaming, Anda juga bisa membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami rangkumkan.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Ya, dan tidak terasa sudah menjelang jam 9 malam, Sederu Cakra. Sudah waktunya saya Alvan Amar dan tim gatekeeper ada Iis Atin bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan yang masih di jalan juga tetap hati-hati. Sampai jumpa besok pagi. Saya Alvan Amar dan juga Iis Atin pamit bergeser.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Suryo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu, saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Jogja, 2 dialek Pekalongan, 3 dialek Wonosobo, 4 dialek Banyumas, dan 5 dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Beh.
1: Tuntutan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bontotane iki lho pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Tapi to selawan bu be.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan.

0: Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi, dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan.

keterikatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kon Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester Bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

0: kelawan bupe.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Itu selawan bu beh
1: bentotan iki lho pak.
0: Iyalah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean.
0: Wow.
1: Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wis nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukata, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria. Alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bontotane iki lho Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Ito selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Gester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ngerti?
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min ar-riya. والعجب والكبر والنفاق. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا مطهر القلوب طهر القلوب عنا على ذكرك وشكر وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat-amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya. Fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah hebat, fadal hebat. Masya Allah, ya merhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, syirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih, dia ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji, habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu. Belanja enggak mikir.

0: sering kredit. Akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup. Akhirnya bingung. Akhirnya tagihannya banyak. Akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau. Kalau tidak zina aku bunuh. Enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka tuh, lihat ada orang buka aurat. Tuh telpon dia. Terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung. Jangan sholat, jangan sedekah. Tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih, kita tidak pas runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya enggak selesai, enggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Enggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus, liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu, ceritanya nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah, kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah, kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, catatan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat sana, minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah atau dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu, gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam, alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim terkenal, alim jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja, amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak, kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati, dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa, riya akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma filalati dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut, min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak, jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh Orang menyanjung kita enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu, ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Kuasa, yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon, jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah, jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami, kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari ya Allah minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina, zina ya Allah yang hina dan kehinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kehukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka ya Allah, buka pintu halal. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, kami lemah ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya,
2: iya.
3: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan hidup juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 8 pagi. Anda bisa sampaikan Seru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, Seru Cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Wates Kediri. Yang ada di Ruko Merah Bodo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nah, sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: tumben ya hari ini agak redup seluruh cakra. Kalau saya perhatikan agak berbeda dengan hari kemarin. Biasanya kalau jam 6 kemarin contohnya ya, itu udah mulai muncul sinar matahari. Tapi kayaknya hari ini agak redup ya. Entah perakiraan cuacanya apakah ada potensi hujan atau bagaimana. Coba nanti biar dicek sama kawan-kawan gatekeeper ya. Kalau di wilayah Anda apakah juga sama seperti di kawasan Ngeronggot Nganjuk seluruh cakra? Boleh Anda sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Iis.
1: Ya Mambub, ini kita terima informasi dari Pak Budi. Kabarnya ditemukan seorang wanita dengan luka bacok di Dusun Sekar Putih, Desa Sono Bekel, Kecamatan Tanjung Anom. Nah ini kalau infonya itu kejadian atau ditemukannya semalam sekitar jam 8 malam begitu. Wanita dengan luka di bagian tangan dan sepertinya di bagian kepala juga. Video ini bahkan sudah sempat kemana-mana ya, digunakan untuk posting story di WA-nya rekan-rekan juga. Saya sempat tanya semalam itu ke Mas Habib, drivernya ambulans, itu menyampaikan bahwasannya di Tanjung Anom. Kabarnya korbannya warga Grogol Kediri, tapi kalau versinya yang lain itu tidak menyertakan bahwasannya ini adalah korban begal begitu. Lebih detail saya masih komunikasi dengan Kapolsek Warujain Polres Nganjuk, beliau Kompol Ahmad Junaidi SH. Nanti kalau sudah ada info lebih lengkap akan saya sampaikan. Mbak Miftah Hidayah juga sempat mengirimkan hal yang sama, foto wanita yang luka lumayan parah bagian tangan dan kepala tersebut karena luka bacok. Lalu Pak Joko pagi ini sudah perjalanan menuju ke arah Kediri Kota, sudah nyampe depannya Pasar Merican Kediri. Hati-hati karena lumayan ramai, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis. Lanjut ke Intan.
2: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Bu Wahyuni. Perjalanan dari Kediri Kota yang akan mengarah ke Blitar. Posisi beliau saat ini juga sudah sampai di seputaran Keras Kediri dikabarkan. Kondisi arus lalu lintas juga pagi kali ini belum begitu ramai, cukup aman, cuaca juga saat ini masih berawan. Lalu Bu Ayunda, perjalanan dari Baron Nganjuk yang akan mengarah ke Warujeng, disampaikan sepanjang jalur utama juga saat ini masih aman, belum begitu ramai untuk kendaraan sepeda motor. Cuaca juga pagi kali ini dikabarkan juga masih mendung. Lalu Pak Joko mengabarkan simpang 4 Guyangan arah ke Gondang Nganjuk, kondisi jalanan juga cukup ramai lancar, terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan juga saat ini masih berawan. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, mengabarkan simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang, kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup aman, lancar, antrian cukup panjang yang dari arah timur. Terlihat truk muatan barang dan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Pak Arif mengabarkan untuk perjalanan beliau saat ini Tulungagung arah ke Trenggalek. Kondisi jalanan untuk di wilayah Ngunu Tulungagung juga cukup aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini dikabarkan juga masih berawan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Iis Atin sebelumnya tadi dan juga Intan Anggredi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Pesan masuk disampaikan Pak Hudaya menuju ke Warujenganjuk, ini sudah nyampe di Sanggrahan Prambon jam 6.15 ini tadi. Sudah banyak anak-anak dari MI yang berangkat sekolah, jadi hati-hati ya. Ini berangkatnya pagi-pagi sekali, mungkin kalau ada pelajaran tambahan atau lainnya. Kemudian dari Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi SH terkait dengan adanya sebuah video memperlihatkan wanita yang luka parah bagian tangan dan juga kepala imbas luka bacok. Ini apakah korban begal atau bagaimana, saya masih tanyakan kabar dari beliau. Betul, sebelum 24 jam nanti akan segera diungkap nama-nama yang terlibat, sudah dikantongi, dan ternyata korban ini adalah warga sekitar, Mahbub.
0: Oke, baik.
1: Sekitar 3 km dari lokasi kejadian ditemukan.
0: Warga yakni, Sekar Putih juga?
1: Iya, warga Sekar Putih, Sono Bekel, Tanjunganom Nganjuk, dan ditemukannya semalam sekitar jam 8 malam. Kabarnya dari Kapolsek sudah mengantongi nama-nama pelaku ya, berarti nanti akan segera diungkap begitu motif kejadian tersebut. Kemudian dari Bu Hidayah tadi berada di jalur Ngoro Jombang masih aman, tidak ada hambatan. Pak Mansur melintas di jalur Mengkreng Kediri, waduh ini lancar sekali, dan untuk aspalnya juga bagus karena kemarin habis dibenahi ya, baik aspal yang menuju ke arah Kertosono maupun aspal yang ini mepet dengan perlintasan kereta api Mengkreng. Jadi kalau untuk saat ini lalu lintas masih lancar, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Kita ke berita nasional Sudru Cakra, dilansir dari Antara. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera mencari sumber-sumber energi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional, salah satunya mempercepat peralihan penggunaan gas minyak bumi cair atau LPG ke gas alam terkompresi atau CNG. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026 malam, Bahlil menjelaskan bahwa percepatan untuk beralih ke sumber-sumber energi alternatif itu mempertimbangkan perkembangan geopolitik dunia. Bahlil menyebut tentang fokus percepatan peralihan tersebut. Presiden Prabowo, kata Bahlil, juga menerima laporan mengenai penataan izin tambang. Rapat yang sama turut membahas ketersediaan BBM dan pasokan listrik BBM. Terkait dengan BBM, ia menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Saat ditanya mengenai harga BBM non-subsidi yang saat ini melonjak naik, Bahlil menjelaskan fokus pemerintah saat ini menjaga harga BBM subsidi dan menjaga daya beli masyarakat kelas ekonomi bawah yang merupakan penerima manfaat subsidi. Terkait dengan pasokan listrik PLN, Bahlil juga menyampaikan bahwa stok batubara yang menjadi penopang utama pembangkit listrik saat ini masih aman. Bahlil menjelaskan, pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik yang sempat terjadi di beberapa daerah.
1: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
2: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh Cakra untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui di jam 6:30 pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Pak Wicaksono. Perjalanan dari Kediri yang akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan untuk kondisi arus lalu lintasnya juga masih cukup aman, namun juga lancar saja. Cuaca juga dikabarkan untuk di pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Pak Hermawan, mengabarkan kondisi arus lalu lintas untuk di wilayah Jombang Kota. Arus lalu lintasnya juga sejauh ini masih cukup aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk di pagi kali ini. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu kita juga masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono. Ini terkait dengan insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas tol Solo Kertosono kilometer 613+800B, itu masuknya wilayah Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Informasi awal kita terima bahwasannya untuk kecelakaan tersebut melibatkan dua bus, dan informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Dan kecelakaan terjadi kemarin malam ya, Kamis malam 11 Juni 2026. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Bayu, saat ini sudah melintas di jalur Merican Kediri. Kondisi arus lalu lintas pagi kali ini juga sudah mulai dipadati oleh pengendara sepeda motor. Cuaca pun pagi kali ini juga cenderung mendung. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri, perjalanan kali ini melintas di wilayah Mojokerto Kota. Kondisi jalanan juga pagi kali ini juga sudah mulai ramai padat, namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
4: Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah tersangka. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan setelah menetapkan tersangka keempat, pihaknya masih terus melakukan pendalaman karena penyidik yang berlangsung saat ini masih awal. Keempat tersangka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN Ledwig Pusung, Sony Sonjaya, serta Asep Yusuf dari pihak swasta. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Suruh Cakra, kalau kita perhatikan ya, setelah adanya kenaikan harga Pertamax, masyarakat ini lebih memilih untuk membeli

Pertalite begitu ya. Bagaimana tidak? Kan harga Pertamax yang semula di 12.300 ini naik jadi 16.000 sekian per liternya tentu ya. Sejak kemarin Pak Hajir kemarin sudah nginfoin di kawasan Jombang ya, antrean kendaraan cukup panjang yang Pertalite. Lalu semalam juga ada pendengar yang menginfokan di Warujaeng antrean kendaraan di SPBU Warujaeng. Ini juga cukup padat, cukup panjang gitu. Nah ini mungkin dari imbas dari naiknya harga Pertamax sehingga agak dihindari. Kalau dulu mah kalau misalnya di Pertalite antri gitu ya, bisa ke Pertamax. Selisihnya cuma Rp2.300 per liternya. Jadi nggak apa-apa lah buang apa namanya, nambah uang 2.300 ya buat apa namanya biar gak antri gitu. Tapi kalau nambahnya 6.000, waduh ini kemarin kata Pak Hajir mah jatah ngopi. Sehingga cenderung untuk ya gak apa-apa lah antri aja gitu ya. Nah kalau menurut Anda seperti apa Suruh Cakra soal kenaikan harga Pertamax ini? Boleh Anda sampaikan ya pendapat Anda di 0852 9001061.

0: lakukan? Berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Untuk Anda yang sedang di perjalanan, Seru Cakra tetap waspada dan hati-hati saja. Biasanya jam 6:30 juga sudah mulai ramai ya, untuk anak-anak yang berangkat ke sekolah maupun masyarakat yang berangkat ke tempat kerjanya. Tapi kalau informasi yang masuk ke ruang gatekeeper sejauh ini, sampai dengan jam 6:30 pagi ini, secara umum masih aman di wilayah Kabupaten Nganjuk ya, dan juga di perbatasan-perbatasan Nganjuk dengan Kediri, lalu juga Nganjuk dengan Madiun gitu ya, masih belum terlalu ramai untuk pagi hari ini. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan Seru Cakra di 0852 9000 1061.

0: Seterusnya, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia atau ASPERINDO, Budianto Darmastono, menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap industri jasa pengiriman dan logistik. Dia menyebut salah satu yang akan terdampak dalam jasa pengiriman barang, yakni tertekannya biaya transportasi. Sebab biaya transportasi masih menjadi komponen paling besar dalam struktur biaya operasional perusahaan jasa pengiriman. Budianto menuturkan bahwa dampak kenaikan Pertamax akan membuat perusahaan meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan dan memberikan tekanan terhadap efisiensi operasional perusahaan jasa pengiriman. Lebih jauh, dampak kenaikan BBM untuk operasional dengan jumlah besar dan jaringan distribusi yang luas akan tertekan. Oleh karena itu, setiap kenaikan harga BBM akan berpengaruh langsung terhadap biaya pengiriman. Selain dampak langsung pada armada perusahaan, kenaikan BBM juga mempengaruhi mitra transportasi, vendor distribusi, dan pelaku usaha lainnya dalam ekosistem logistik. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Pagi hari ini kita terima informasi yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Ini juga aktivitas untuk di pagi kali ini, rutinitasnya seperti biasa mengantarkan si kecil ya Jamal ya. Ini yang ada di perempatan Mangundikaran atau lebih tepatnya di Terminal Menganjuk, terpantau juga cukup ramai namun masih lancar saja. Lalu ini saya amati terlihat antrian kendaraan cukup mengular dari arah utara yang menuju ke simpang 4 Mangundikaran Nganjuk. Sementara itu untuk cuaca di pagi kali ini juga sama ya, untuk di wilayah Nganjuk Kota juga masih mendung saja. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Citra yang saat ini juga melintas di seputaran Kertosono Nganjuk arah ke Baron. Kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup ramai, namun tidak begitu padat ya, dan bisa bergerak, namun juga perlahan untuk di pagi kali ini. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu pagi kali ini saya juga masih coba komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Rido Pramana. Ini terkait dengan insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, masuknya di kilometer 690 plus 100A. Ini masuk di Desa Sumberagung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang melibatkan kendaraan mobil pribadi dan truk gandeng Hino. Informasi awal kita terima bahwasanya kejadian kecelakaan tersebut kemarin dan mengakibatkan satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Firdaus, perjalanan kali ini juga beliau sudah sampai di simpang 4 Guyangan arah ke Caruban Madiun. Kondisi jalanan jalur utama cukup ramai, cuaca juga cerah. Pak Joko mengabarkan arus lalu lintas di simpang 3 Jetiswarujeng, kondisi arus lalu lintasnya juga cukup ramai dengan kendaraan sepeda motor. Cuaca dikabarkan pagi kali ini masih mendung Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda Suruh Cakra yang melintas di jalur-jalur utama. Boleh juga dikabarkan ya, kira-kira nih untuk di Simpang 3 Mengkreng pagi hari ini menjelang jam 7 pagi seperti apa? Bisa Anda tambahkan di 0852-9001061. Gatekeeper Iis.
1: Ya, hingga kini polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut dan belum membeberkan motif di balik aksi pembacokan yang ditemukan di Sono Bekel, Tanjung Anom, Nganjuk. Kalau untuk saat ini, wanita yang ditemukan tersebut sudah berada di instalasi kesehatan untuk ditangani dan pelakunya kabarnya memang belum ditangkap tapi sudah terdeteksi. Memang sudah berada di luar Nganjuk ya, kata Pak Junaidi tadi. Tapi memang sudah dikantongi untuk identitasnya, jadi nanti akan lebih mudah dalam proses penyidikannya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Bu Mulyati, di depannya pasar Papar Kediri, hati-hati banyak keluar masuk kendaraan roda 2. Cuaca hari ini cukup bersahabat dengan lalu lintas yang masih aman dan lancar. Mahbul.
0: Baik, terima kasih Iis Atindi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi Pak Muhammad.
4: Selamat pagi Mas Mahbub Jamal, Cakra Krishna.
0: Baik, gimana kabarnya Pak? Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat walafiat Mas.
0: Alhamdulillah, iya. Waduh, ini baru nganterin putrinya ya?
4: Iya, ini masih berjibaku ya, arah pulang ya. Karena masih masa-masa injuring time, jadi ya agak sedikit butuh fokus yang ekstra ya. Karena pemotor ini Mas yang masih jadi kendala.
0: Oh, masih ya. Masih cukup padat ya di kawasan situ ya. Nyampe mana ini tadi, Pak?
4: Ini saya udah di Jalan Imam Bonjol Mas ya, arah ke selatan. Imam Bonjol ini kan jalan yang bisa dua arah, akhirnya menjadi padat ya, tumplek-plek ya.
0: Nah, iya itu.
4: Karena efek jalan Ahmad Yani, harusnya ini kan dilebarkan Mas ya. Sisi sebelah barat ini kan ada space ya Mas ya, kan mereka lebar ya Mas, jarak dari pintu pagar apa pagar warga ke jalan itu kan kayak ada sarana hijau ya, apa jalur hijau itu mungkin bisa dilebarkan ya, untuk mengantisipasi padatnya jalan Imam Bonjol.
0: Oke.
4: Pada saat pembangunan jalan Ahmad Yani itu searah kan tidak ada solusi jalan lain yang dilebarkan kan Mas. Jadi ya, harusnya ya mungkin ini menjadi apa ya usulan juga ya, dengan mana kata jalan Imam Bonjol ini dilebarkan. Melihat situasinya kan Mas, kan harusnya kan datanya kan juga ada ya, berdasarkan survei ya, kalau tingkat kepadatan ya, karena belum ada solusi untuk jalan Ahmad Yani searah itu Mas.
0: Baik. Wah, ini berarti agak padat juga ya di kawasan Nganjuk ya.
4: Iya Mas, terus saya tuh apa ya, masih kadang tuh kurang nggak habis pikir ya dengan etika para pemotor itu loh. Mereka ya kalau misalkan mau ngambil jalur ke lurus atau ke kanan itu jangan pakai jalur kiri
0: gitu. Wah iya, harusnya tengah ya, ke tengah ya.
4: Iya, ke tengah gitu loh. Terus mereka pakai jalur kiri, tahu-tahu motong motong arus dari kendaraan lain dari itu kan sudah nggak ada etika ya sebenarnya. Itu kan banyak sekali. Ada yang mau ke arah kanan bukannya di tengah ya, dia malah ambil jalur kiri kemudian motong orang yang lurus atau orang yang mau belok ke kiri, itu kan juga udah nggak ada etika dan berbahaya gitu loh. Nggak hanya itu aja gitu, tapi kan masih banyak seperti itu. Mereka sebenarnya apa ya, mereka dapat SIM-nya itu dari cara nembak atau gimana gitu loh. Itu kan penting ya, kenapa ya, kan kita kan katanya kita tuh menjadi orang timur yang apa ya, ramah tamah atau apa berani, tapi ternyata kedisiplinan dan etika di jalan raya itu banyak yang nggak mengerti gitu. Dan itu membahayakan jalan raya. termasuk membahayakan bagi dirinya sendiri. Seperti itu,
0: Mas. Iya, cukup jadi catatan lah. Semoga kedepannya bisa ini ya, Pak ya. Apa namanya yang itu para pemotor itu bisa belajar lagi gitu ya.
4: Iya, terus ini kan harusnya juga masuk ke dalam kurikulum pendidikan juga ya. Kita pendidikan dasar itu 9 tahun, masa pendidikan jalan raya itu tidak ada sama sekali.
0: Oke, siap, terima kasih banyak Pak Muhammad sudah bergabung.
4: Sama-sama Mas Pak, salam buat untuk seluruh sedulur Cakra Krishna. Sehat, berkah, lancar rezekinya untuk pagi ini.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, ini tadi yang berada di kawasan Nganjuk Kota.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.